Ngkono ini cukup lumayan padat merayap juga. Gak sampai macet banget, tapi so far masih aman sih teman per dua ya. Kemudian di kawasan Jalan Dharma Husada ini masih ramai lancar juga teman per dua, gak sampai macet banget. Kita beralih di informasi cuaca dulu dari teman-teman BMKG yang infoin. Surabaya pagi hari ini diperkirakan cerah berawan ya teman per dua, jadi gak ada tanda-tanda hujan akan turun. Tapi jaga aja buat siang hari nanya, siang harinya nanti buat teman perdua yang bawa motor jangan sampai lupa bantalnya biar nanti gak hujan kalau tiba-tiba hujan gitu ya, karena cuaca juga susah buat ditebak gitu teman perdua. Ya udah, tetap safety buat yang lagi berkendara, tetap hati-hati di jalan biar kamu aman, yang lain juga aman.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI.

Kata putih lagi sering disebut-sebut di berbagai forum nih. Ada yang optimis kalau ini bisa mendorong usaha kecil naik kelas. Ada juga yang masih nunggu bukti realisasinya. Konsep dasarnya tetap gotong royong, dan tiap anggota juga punya peran dan hak suara.

0: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
1: Coba Pro 2, ini mau spillin dulu buat tanggal 2 Juli itu ternyata juga ada peringatan penting ya. Di tanggal 2 Juli tentunya setiap tanggal semuanya ada peristiwa penting sih teman-teman Pro, karena ya setiap hari, setiap tanggal pasti memiliki momentumnya sendiri-sendiri gitu. Tapi karena ini tanggal 2 Juli, jadi ini bakal spillinnya tanggal 2 Juli teman-teman Pro 2 ya. Dan kita akan mundur di tahun-tahun sebelumnya. Dulu pernah terjadi momen seperti apa gitu ya, dan ada peringatan apa teman-teman Pro 2 di tanggal 2 Juli. Di sini yang paling jadi highlight tanggal 2 Juli itu ternyata juga ada peristiwa penting ya teman-teman Pro 2 ya. Jadi kalau di sini tanggal 2 Juli itu Hari Jurnalis Olahraga Sedunia diperingatinya, yang paling jadi highlight di sini. Jadi ini merupakan peringatan yang selalu di apa namanya di spill juga di berbagai media, juga selalu mengupdate gitu ya teman-teman berdua ya. Tanggal 2 Juli juga diperingatin sebagai Hari Jurnalis Olahraga Sedunia. Peringatan ini pertama kali itu dicetuskan oleh Asosiasi Pers Olahraga Internasional atau AIPS pada tahun 1994, dan hari ini di peringatan sebagai Hari Jurnalis Olahraga Sedunia memang bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada para jurnalis yang ini tuh berfokus pada pemberitaan olahraga. Jadi peran mereka dinilai sangat penting ya teman-teman Pro 2 dalam menyampaikan informasi, membangun semangat sportivitas, serta mendukung perkembangan dunia olahraga begitu. Akhirnya selain perkembangan zaman, jurnalisme olahraga kini juga telah mencakup berbagai cabang olahraga dan juga menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Jadi media massa dan juga platform digital itu turut memperluas akses informasi olahraga bagi publik teman-teman Pro 2. Kemudian yang kedua diperingatin sebagai hari apakah ya tanggal 2 Juli di sini sebagai Hari Kelautan Nasional yang diperingati juga di tanggal 2 Juli teman-teman Pro 2. Dan Hari Kelautan Nasional ini sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat juga terhadap pentingnya menjaga kelestarian laut pastinya. Begitu. Sebagai negara maritim, Indonesia juga memiliki luas lautan mencapai sekitar 5,8 juta km persegi dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 95,181 km dan akhirnya menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia.

0: I like them back.
1: Oke, teman produk satu lagu dari Tomorrow featuring Brand Together dengan lagunya yang terbaru yaitu Good Boy Guns Bad. Ini spesial jadi puterin buat semuanya, spesial ya pagi hari ini teman produk. Dan akan ada banyak lagu-lagu yang masih nemenin kamu di pagi hari ini, dan juga event fun nanti juga Jin bakal spillin ya. Jadi Jin juga sekali lagi ngucapin hati-hati di jalan buat semuanya lagi on the way deh kemanapun kamu pergi, karena pagi hari ini juga terjadi sebuah momentum ya teman.

kedua yang sangat-sangat tidak diinginkan semua orang. Ada terjadi sebuah laka atau kecelakaan lalu lintas, tepatnya sekitar pukul 6 lewat 50 pagi tadi waktu Indonesia Barat, dan itu di sekitaran kawasan TL Kertajaya pom bensin dan menuju ke rumah sakit Darustomo, teman-teman Pro 2. Jadi di korban ini merupakan pengendara motor, dua-duanya cewek dan juga cowok, yang diduga karena menerobos lampu merah gitu, teman-teman Pro 2. Jadi tetap safety aja ya buat teman-teman Pro 2 semuanya pagi ini. Ya masih ngantuk, ya di spill sambil ngopi tipis-tipis lah ya. Atau lebih baik kamu bisa berhenti sejenak daripada nanti terjadi hal yang tidak diinginkan begitu, teman-teman Pro 2. Ya udah, sekali lagi hati-hati di jalan buat semuanya, buat teman-teman Pro 2 juga khususnya, tetap safety ya. Tetap selalu hati-hati dalam berkendara biar kamu aman, yang lain juga aman. Dan Jan masih bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu enak di sepeda pagi hari ini. Langsung aja satu song dari J-Rock dengan Reunite.

0: waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.
1: Biar pagi nggak sepi, yuk stay aja di 95,2 Pro 2 FM. Ada lagu-lagu enak yang siap nemenin kamu.

0: Prank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

lagu-lagu kekinian gawe awak sing mager.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Pro 2 udah jam 8 ya, lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya nyanyi bakal putri asal paling halu pagi hari ini. Hanya satu lagu di Pro 2 FM. Ada musisi keren asal Indonesia, Edeng Sukamti. Kalau misalnya kamu udah pantau dari ikutan polling, harusnya udah tahu ya lagu-lagunya udah nyanyi sepilih juga tiga-tiganya. Dan yang paling banyak di polling adalah teman Pro 2, yaitu yang mana nih, yang paling banyak yaitu adalah tebak dulu nih teman Pro 2. Ini kalau dibacain satu-satu bisa sampai besok pagi nih teman Pro 2 nih. Ya udah, tapi mau gimana lagi ya, jangan bakal tetap langsung spill aja deh. Jadi yang belum kesempatan lagu favoritnya diputarin, nanti bisa di requestin aja deh di Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2 ya. Ya udah, tadi kan ada Oh My God, kemudian yang kedua itu adalah Waktu, dan yang ketiga adalah Sampai Jumpa. Paling banyak di request adalah yang Waktu, teman-teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu langsung aja deh ke nyerputerin ya. Buat kamu di halu pagi hari ini, hanya satu lagu, lagu dari Rina Sukamti dengan Waktu, yang paling banyak di request di season 4. Mudah-mudahan semakin semangat aja kerjanya pagi hari ini.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
1: Pagi-pagi kok udah lemes aja sih? Pengen semangat gak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gimana sih kamu? Kerjaan gini aja gak becus ngerjainnya. Kamu tuh mau saya pecat.
1: Kan sudah benar, Bu. Apalagi yang kurang?
0: Pokoknya saya kurang puas. Kamu gak boleh pulang. Ayo revisi.
1: Ibu tinggal bilang yang mana yang kurang. Nanti saya perbaikin. Kalau enggak, saya enggak akan perbaikin.
0: Loh, kok kamu bantah?
1: Ibu itu pimpinan di sini loh. Kan tugasnya kasih solusi, enggak sekedar marah-marah.
0: Iya juga ya, benar juga. Solusinya apa?
2: Yaudah, besok aku aja yang beritahu kekurangannya.
3: Teman terbaik.

0: to realize you was dead wrong. It's time to bring it on home. You know, you was lost in confusion, but it's never too late to change things, rearrange things.
1: Terbaik kamu, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Asal kamu soal permusikan dunia, teman Pro 2. Tiket konser Guns N' Roses ini di Stadion Madia Gelora Bung Karno tanggal 21 November 2026 udah resmi dijual ya secara daring. Atau mungkin kamu bisa cari tiketnya secara online begitu. Permulai hari ini tanggal 2 Juli 2026. Tapi penjualan pada hari ini itu cuman khusus untuk para penggemar alias Gunners yang ini tuh memiliki anggota keanggotaan resmi begitu, dan penjualan ini berlangsung pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk ketentuan war tiket Guns N' Roses Jakarta khusus pre-sale ini tuh ada ketentuannya ya, dan ini terbagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama dibuka khusus untuk penggemar melalui Nightcrane Fan Club pre-sale pada tanggal 2 Juli 2026 hari ini, dan ini bakal dibuka pukul 10 tepat atau 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengikuti war tiket, para penggemar juga sudah harus terdaftar dalam situs resmi gunnandroses.com atau subscribe sehingga bisa mendapatkan kode unik khusus war tiket pre-sale, teman berdua. Nah, terdapat 2 kategori sebenarnya untuk membership yang dapat memberikan akses khusus untuk mengikuti pre-sale. Kalau mau mendaftar Nightcrane ya, yang standar membership ya, teman berdua. Ini para penggemar juga akan dikenakan biaya pendaftaran sebesar $50 US dan sekitar $898,000 atau setara 17.949 ya, teman berdua ya. Nah, untuk Nightcrane Premium Membership buat penggemar ini akan dikenakan biaya pendaftaran sebesar $89 US atau sekitar 1,6 juta dan ini sama dengan 17.949.000 biaya pendaftarannya atau sekitar 1 US dollar. Kemudian setelah mendapatkan kode unik, penggemar dari yang beli tiket ini tadi bisa dapat segera mengantri pada laman penjualan, link ataupun tautan ya penjualan dapat diklik di website jnrjakarta.com begitu. Jadi sementara itu penjualan fase kedua ini akan dibuka melalui sesi penjualan presale eksekutif melalui Bill by BTN presale yang akan dimulai tanggal 16 Juli nanti 2026 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat.

Waktunya kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit. Yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

pinjol terus. Apa-apa pinjol? Ini itu pinjol. Iya, tahu. Di zaman kemajuan teknologi sekarang, apa-apa bisa gampang. Apalagi fasilitas pinjol saat ini marak digunakan dan disukai banyak orang. Tapi teman Pro2 tahu nggak sih bahayanya pinjol itu apa? Pinjol atau pinjaman online ini adalah pinjaman yang dilakukan secara online, bisa melalui website, bahkan aplikasi. Namun banyak bahayanya loh. Saat melakukan pinjaman online, ada hal yang harus diwaspadai, seperti nilai bunga yang tinggi dan pemberlakuan denda yang tak wajar. Faktanya, kebanyakan orang sudah tahu bahayanya pinjol, namun tetap aja menggunakannya. Nah, teman Pro2, jangan ya sesekali mencoba pinjol, takutnya nanti menjadi ketergantungan.

0: Oke, okay, 95.2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng sama aja teman Pro 2 di Spade. Dan udah jam 9 tepat ya. Yang udah pantau Instagram harusnya udah tahu ada siapa yang bakal ngobrol-ngobrol seru di Ngopak Ngobrol Pagi di Pro 2 FM. Nanti kamu bisa ikut tanya-tanya juga. Dan bertepatan juga nih, ini juga lagi live TikTok ya. Jadi kalau misalnya mau drop-drop pertanyaan bisa banget di situ, atau lebih gampang juga bisa DM di @pro2rrisby atau di WhatsApp juga bisa di 0819908952. Nah, langsung aja ini bakal spill, barangkali ada yang baru aja join dan belum sempat pantau Instagram di Ngopak atau Ngobrol Pagi barengan sama Jan hari ini. Jan sudah bersama dengan narasumber spesial keren, bersama dengan Pak Khoirudin SE. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, Mas Fauzan.
0: Oke, Pak Khoirudin, panggilannya siapa berarti, Pak?
1: Udin.
0: Pak Udin.
1: Tanpa baik. Sedunia.
0: Tanpa sedunia, jadi agak nostalgia ya. Kabarnya gimana, Pak Udin?
1: Baik-baik.
0: Oke, jadi Pak Udin ini merupakan penyuluh narkoba BNN Kota Surabaya ya. Iya, jadi betul. Buat teman-teman, nanti sekali lagi kalau misal mau tanya-tanya bisa langsung gabungan aja, drop pertanyaan kamu di WhatsApp 0819908952 atau di DM juga boleh di @pro2rrisby. Oke, tadi perjalanan aman ya Pak Udin?
1: Jalan Alhamdulillah aja. Baik-baik, lancar kok.
0: Cuaca juga aman ya Pak ya?
1: Aman.
0: Oke deh, Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua sehat-sehat deh ya. Karena ya, amin, kebetulan amin. Udin sama Anjin juga pernah ini bertemu sebelumnya gitu ya, sekitar tahun 2022 dan sekarang bertemu kembali dengan keadaan sehat, Alhamdulillah teman-teman berdua. Pak Udin, ini masih dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional ya. Betul. Tanggal 26 Juni. Yeah. Jadi ini masih ada kaitannya, masih enggak, belum jauh-jauh lah ya Pak Udin. Yeah. Nah, ini pentingnya narkotika dan juga peran dari BNN untuk supaya anak muda ini benar-benar tahu dan mengenal bahaya dari narkotika itu sendiri ya. Pentingnya bahaya narkotika maksudnya. Nah, nanti boleh di-spill. Dan tema kita pagi hari ini yaitu bahaya penyalahgunaan narkoba dari perspektif agama. Nah, ini mungkin nanti lebih spesifiknya bisa dijelaskan barengan sama Pak Udin nih untuk tema kita hari ini, Pak Udin. Silakan Pak Udin.
1: Oke. Oke, Kak Fauzan dan rekan-rekan semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekan semuanya, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga acara ini mendapatkan ridha-Nya, diiringi dengan barokah, bermanfaat untuk kita semua, untuk masyarakat Surabaya khususnya.
0: Amin.
1: Rekan-rekan semuanya, kita sama-sama mengetahui bahwa penyalahgunaan narkoba di Indonesia ini kalau diteliti semakin tahun semakin bertambah jumlahnya. Kalau dilihat dari penyalahgunanya atau pecandu selalu meningkat kalau diteliti. Juga begitu kasus-kasus narkotika atau narkoba juga banyak sekali. Nah, di Indonesia sendiri pada tahun 2015 saat itu Presiden kita Bapak Jokowi sudah menyampaikan bahwa Indonesia saat itu darurat narkoba. Nah, rekan-rekan, apakah berhenti tahun-tahun 2015 saja? Tapi faktanya tidak. Faktanya tidak. Terbukti apa? Penyalahgunaan narkoba ini di Indonesia ketika dibandingkan sekitar tahun 2015 dengan tahun ini, hasil penelitiannya jauh meningkat. Jadi kalau hasil penelitian tahun 2025 kemarin sudah di-share oleh BNN, jumlah prevalensi atau orang yang diduga menyalahgunakan narkoba itu angkanya sudah di atas 4.1500 sekian orang, bayangkan. Dan itu yang di kelompok usia 15 tahun sampai 64 tahun. Artinya mereka yang di bawah 15 tahun itu belum terhitung. Padahal di kami itu sudah pernah menanganin anak yang baru usia lulus SD kurang lebih 13 tahun ketika lagi asik minum alkohol, kemudian diketahui oleh Pol PP dan dilakukan tes urin narkotika positif, diantarkan ke kantor BNN. Apa yang sangat mengejutkan bagi kami ketika kami menanyakan mulai kapan si adik ini menyalahgunakan narkotika, saat itu sabu yang dipakai positifnya. Yang bersangkutan jawabnya mulai di usia 8 tahun. Tuh. Terus ketika ditanya dengan siapa, saat itu menjawabnya dengan kakaknya sendiri. Dan yang perlu kita ketahui rekan-rekan, bahwa penyalahgunaan narkoba itu selalu bersamaan atau boleh dibilang sesuai dengan perkembangan budaya manusia. Kita lihat, kalau kita mau menganalisa, rekan-rekan barangkali punya keluarga atau bapak-bapak atau ibu-ibu yang sedang mendengarkan, yang saat ini usianya 50 tahun atau lebih, pada tahun 90-an, orang yang menyalahgunakan narkoba paling-paling yang memiliki duit banyak. Usianya pun rata-rata di usia dewasa, 25 tahun atau lebih. Tetapi pergeseran itu sudah mulai jauh berubah. Kalau saat ini orang yang menyalahgunakan narkoba tidak lagi memandang usia. Tadi yang saya sampaikan, baik, usia 8 tahun sudah pakai sabu.
0: 8 tahun ya Pak ya. Memang tidak mengenal usia. Memang iya, biasa target yang paling banyak itu di usia berapa paling rentan? Menurut data deh Pak dari BNN sendiri.
1: Iya. Kalau sesuai data kami memang ini berdasarkan yang kami fasilitasi rehab ya, atau yang kami bantu rehabilitasi. Perlu diketahui rekan-rekan semuanya, para pendengar, BNN Surabaya ini kalau menghitung itu lebih dari 3.000 orang yang kami bantu atau kami fasilitasi rehab mulai tahun 2015, lebih dari itu.
0: Itu per tahun Mbak 3.000?
1: Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Akumulasi dari, akumulasi, ya. Dan kalau dihitung itu bukan orang yang sama, itu lebih dari 3.000 orang. Nah, ketika mereka datang dengan sukarela atau mereka yang terkait dengan kasus hukum dilakukan TAT, asesmen terpadu, mereka memang saat itu usianya boleh dibilang rata-rata 30 tahun lebih, rata-rata
0: paling ya, banyak Pak ya,
1: ya saat itu, saat itu. Tetapi yang perlu kita waspadai Kak Fauzan adalah mulai kapan, ini yang terpenting, mulai kapan mereka mencoba menyalahgunakan narkoba. Yang paling banyak mereka mulai atau pertama kali menyalahgunakan narkoba itu usianya kurang dari 20 tahun. Usianya kurang dari 20 tahun. Ingat, pertama kali ya, yang kita garis bawahi.
0: Nah, itu biasanya orang kalau pertama kali itu Pak, pasti kan ada faktor gitu ya. Kenapa ya, dia akhirnya mau mencoba gitu. Biasanya orang kan karena penasaran atau mungkin dari faktor beda-beda Pak ya. Ada yang mungkin dari lingkungan atau mungkin dijebak sama temannya. Nah, ada enggak sih Pak dari kasus itu kayak dari BNN gitu ya, punya data yang paling banyak sebab itu karena apa gitu, ada enggak Pak?
1: Iya, sesuai analisa kami yang paling banyak mereka adalah ingin mencoba. Ingin mencoba.
0: Iya, betul. Anak muda gitu ya mungkin.
1: Tadi yang saya sampaikan kan pertama kali usianya kurang dari 20 tahun. Nah, karakter remaja, karakter remaja yang paling menonjol salah satunya adalah ingin tahunya atau bahasa Surabayanya keponya itu kan tinggi. Betul kan?
0: Betul.
1: Keponya tinggi. Nah, sudah dibarengi dengan kepo tinggi, kemudian memiliki karakter yang lebih suka dengan teman sebaya. Nyambung nih. Nah, ketika ada teman yang ngajak terus muncul keinginan mencoba, jadi tinggal berangkat. Maka analisa kami yang paling banyak, yang paling banyak mereka pertama kali mencoba narkoba itu adalah usianya kurang dari 20 tahun. Jadi kalau kami melakukan sosialisasi, audiennya ibu-ibu atau bapak-bapak, kami wanti-wanti khususnya yang memiliki anak usia kurang 20 tahun. Karena menurut saya, menurut kami itu sebuah kunci Mas. Sebuah kunci. Dimana kita ketahui orang yang kecanduan narkoba pasti diawali dengan mencoba. Pasti. Gak ada loh pecandu itu sekali pakai langsung besoknya lagi, besoknya lagi. Gak ada. Belum ada cerita itu.
0: Belum ada ya.
1: Yang ada itu mencoba hari ini, mungkin seminggu atau bahkan satu bulan lagi, bahkan ada yang lima bulan lagi baru mencoba yang kedua.
0: Itu bisa kayak nunggu waktu berapa bulan gitu Pak. Itu nunggu-nunggu apa? Biasanya reaksi apa yang dia rasakan gitu. Akhirnya kayak semisal penasaran lagi kah gitu, apa mungkin ada efek-efek tertentu atau seperti apa berarti Pak?
1: Ya. Ada istilahnya kan tahap Tahap pertama itu kan mencoba.
0: Oke.
1: Okay. Nah, tahap kedua berikutnya itu memang tidak tentu antar satu dengan orang lain dengan orang yang lain. Ada yang misal nih tanggal 1 makai dengan teman si A.
0: Oke.
1: Okay. Belum tentu seminggu lagi nyoba lagi. Ada lagi yang 1 bulan kemudian, ada yang 2 bulan lagi. Itu sangat tergantung, biasanya tergantung pada pertemanannya atau lingkungan yang dia hadapi. Di situ bahkan ada yang namanya sifat toleransi. Baik. Yang namanya anak remaja, misal nih minggu kemarin pakai atau nyoba dengan teman si A. Kemudian 2 minggu kemudian ada yang nawarin. Kalau enggak mau, kalau dia nolak, yang teman kedua tadi yang ngajak paling tinggal ngomong, sombong lo,
0: gak usah ditemenin lagi ini anak,
1: sombong lo, gak mau, kemarin mau, sekarang sama saya gak mau. Muncul toleransinya. Iya ya, gak enak ya. Nah,
0: akhirnya sungkan gitu,
1: sungkan mungkin, ya, Pak, akhirnya ya, maulah,
0: daripada nanti dijauhin sama circle. Betul. Gitu ya, Pak, ya. Tapi itu, memang circle itu mempengaruhi, Pak, ya. Tapi kalau dari segi media sosial nih, Pak Udin nih, apakah juga mempengaruhi, Pak? Biasanya kalau media sosial kan bisa juga menggiring opini gitu ya, Pak, ya. Apalagi remaja gitu ya, yang lagi tahap-tahapnya plin-plan gitu ya kan. Akhirnya kayak peran media sosial ini juga pengaruh banget nih. Misal ikut apa namanya, keren-kerenan gitu. Kalau gitu FOMO-FOMO-an gitu juga bisa gak sih, Pak, sebenarnya?
1: Sangat bisa, sangat bisa. Okay. Jadi dengan media sosial pun banyak kan kejadian-kejadian itu.
0: Okay.
1: Gara-gara melihat misalnya
0: konten-konten, hanya sekedar konten bahkan itu juga bisa ya, akhirnya
1: kepo muncul.
0: Ini kok konten-konten narkoba kelihatannya kok kayak keren gitu ya.
1: Iya,
0: akhirnya
1: betul.
0: Coba mungkin kayak gitu ya, Pak Udin ya.
1: Kalau saya ngisi di anak-anak SD, SMP, kadang-kadang kan saya pancing dengan pertanyaan-pertanyaan, siapa yang sudah pernah melihat sabu misalnya, sudah melihat ganja.
0: Terus ya, siapaan mereka? Kayak gimana, Pak?
1: Ya, saya, Pak, pernah melihat. Agak terkejut nih anak SD misalnya ya. Loh, lihatnya di mana? Di TikTok, Pak. Lihat apa dong?
0: Oke.
1: Nah, ya ini, Pak, ada yang seperti ini dan seterusnya. Nah, ini yang justru yang harus kita waspadai, Mas, ya. Harus kita waspadai betul, sehingga walaupun mereka melihat, tetap dia tidak tertarik untuk mencoba.
0: Gitu. Jadi memang peran dari media sosial juga sangat berpengaruh.
1: Sangat mendukung. Ya. Ya.
0: Jadi bukan hanya dari ruang lingkup sekitar aja, mungkin dari keluarga atau pertemanan di dunia nyata mereka, real life, bahkan di media online pun juga bisa.
1: Betul. Makanya kan muncul juga aturan ya, untuk apa, usia anak-anak itu dilarang untuk
0: membatasi media sosial,
1: membatasi game, membatasi media sosial dan seterusnya. Kan sudah muncul itu aturannya. Bahkan salah satu psikolog pun menyampaikan kalau ada anak yang bermain game atau bermain dengan media sosial, itu orang tua harusnya mendampingi agar tidak terjadi kesalahan atau dalam memilih pertemanan dan seterusnya gitu.
0: Untuk mungkin lebih ke jenis daripada narkoba itu sendiri ya, Pak, ya. Mungkin dari teman Pro 2 juga harus tahu gitu, apalagi yang masih muda juga, anak-anak Gen Z, Gen Alpha, dan karena memang gak memandang usia begitu ya, Pak, ya. Jenis-jenis narkoba ini kan bentuknya macam-macam ya, Pak, ya.
1: Betul,
0: kadang ada yang kita bahkan gak tahu dari zaman dulu ya, waktu saya masih sekolah bahkan SD, SMP. Itu bentuknya ada yang kayak permen, kayak gitu-gitu. Terus abis gitu ada yang dikemas secara itu kayak bagus banget, kayak mainan yang itu juga ada permennya. Pokoknya kemasannya itu unik-unik lah, bahkan sampai kadang kita tuh terkecoh gitu. Nah, mungkin yang perlu diketahui nih, narkoba itu ternyata juga bisa diselundupkan ke bentuk-bentuk yang seperti apa aja, Pak. Mungkin dari minuman juga bisa, atau mungkin dari seperti yang sekarang lagi sangat digemari anak muda, kayak rokok elektrik, vape, kayak gitu-gitu, Pak. Apakah juga sangat berpotensi bisa banget atau kayak gimana berarti, Pak?
1: Mas Fauzan, kalau kita bicara jenis narkoba, yang perlu kita ketahui itu, kalau kita bicara narkoba sebenarnya kan terdiri dari 3 unsur atau 3 kelompok ya.
0: Baik.
1: Narkoba, narkotika. Narkotika contohnya ada sabu, ekstasi dan seterusnya ya. Yang kedua adalah psikotropika, kelompok psikotropika. Dan yang terakhir adalah bahan adiktif. Tuh. Dan dari jenis yang ada, itu kalau di kelompok narkotika sendiri, dengan keluarnya Permenkes nomor 7 tahun 2025 yang disahkan atau yang termasuk jenis narkotika, dikelompokkan dalam narkotika, di Indonesia ini sudah di angka 324 jenis. 324 jenis. Kalau BBB meneliti narkoba yang beredar itu angkanya sudah melebihi di angka 1153 jenis. Nah, untuk peredarannya sendiri atau apa ya? Bisa nyasar kepada masyarakat itu memang berbagai macam model dari pengedar, dari bandar itu berbagai macam mereka mengedarkannya. Dan kalau dari sisi peredaran gelapnya misalnya, mereka ada yang memasukkannya dalam kemasan-kemasan bentuk makanan. Yang baru-baru ini kita lihat berita tertangkap dalam bentuk apa itu, yang terakhir itu ada yang dimasukkan dalam ban motor, ban mobil itu kan.
0: Oke. Okay. Ya, itu mungkin lebih ke ini Pak ya, tindakan kayak penjebakan gitu atau kayak gimana Pak, yang dimasukin ke ban gitu Pak.
1: Ya memang sengaja memang para bandarnya itu memasukkan di situ agar sulit dideteksi oleh penegak hukum. Baik. Kemudian dari sisi yang nyasar itu kan masih dalam kemungkinan masih antar bandar ya.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Nah, yang disasarkan kepada masyarakat memang itu berbagai macam model ya. Tetapi kita sebagai BNN tidak berani menyatakan bahwa itu ada narkotikanya atau tidak, selama kemasan atau barang tersebut belum dilakukan yang namanya lab forensik narkotika.
0: Baik.
1: Nah, memang tidak salah orang mengatakan dalam bentuk permen dan seterusnya. Tetapi sekali lagi, sebelum dilakukan lab for itu belum bisa dinamakan dikategorikan bahwa itu narkotika ya. Yang memang yang harus kita waspadai adalah hal-hal atau barang-barang yang tidak pernah atau yang tidak diketahui oleh rekan-rekan. Nah, dalam perkembangannya misal rokok elektrik atau vape. Kalau kita melihat ke belakang, vape itu sebelum masyarakat atau katakan 3 tahun yang lalu vape sudah ada, rokok elektrik sudah ada, tetapi kan tidak memasyarakat seperti saat ini, katakan 5 bulan terakhir.
0: Baik.
1: Kalau kita analisa kan begitu ya. Ya kan, dulu sudah ada tapi enggak seberapa memasyarakat saat ini. Nah, seperti yang saya sampaikan, penyalahgunaan narkoba itu berkembang sesuai dengan budaya manusia. Nah, ternyata vape pun saat ini sudah banyak dicampuri dengan bahan cairan narkotika. Padahal vape sendiri cairannya atau liquidnya sudah ada sendiri kan, khusus vape atau rokok elektrik sudah ada sendiri. Tapi dalam kenyataannya sudah banyak BNN menemukan vape yang cairannya itu sudah tercampuri dengan narkotika. Nah, tidak menutup kemungkinan perkembangan selanjutnya tidak berhenti di dalam vape atau dalam kemasan-kemasan yang lain pun sama akan bisa jadi terjadi. Ya, kuncinya itu kita tetap harus waspada dalam perubahan segala bentuk.
0: Baik, oke. Okay. Itu mungkin secara global untuk supaya kita lebih mengenal bahaya narkoba ya Pak ya. Ternyata kasusnya juga gak main-main. Betul. Bisa sampai usia muda sampai yang tua bahkan juga bisa kena gitu ya.
1: Betul.
0: Candu narkoba dan sampai bahayanya juga itu berdampak ke segala usia gitu. Gak mandang bulu lah pokoknya teman pro 2 ya. Nah, karena tema kita hari ini dari perspektif agama gitu ya Pak Udin ya. Nah, dari perspektif agama sendiri bagaimana nih Pak? Hukumnya mungkin Pak ya. Supaya kita ini bisa lebih jauh lagi dari bahaya narkoba nih Pak Udin.
1: Oke, terima kasih Mas Fauzan. Rekan-rekan semuanya atau ada pendengar Ustadz atau tokoh agama, barangkali ada yang mendengarkan ya. Baik. Kita ketahui dalam perkembangan narkoba ini memang sudah muncul sejak zaman jahiliyah. Yang saat itu adanya adalah khamr, di mana khamr itu adalah air hasil perasan buah-buahan anggur atau yang lain, kemudian diendapkan, didiamkan sampai cairan tersebut itu bisa memabukkan. Itu merupakan budaya jahiliyah.
2: Baik.
1: Atau sebelum Islam berkembang saat Nabi ini hadir.
2: Okay, okay.
1: Nah, itu budaya orang-orang Arab saat itu. Makanya salah satu penyebab dikatakan zaman jahiliyah karena di antara budayanya adalah suka dengan minum khamer sehingga mereka bisa merasakan mabuk dan seterusnya.
2: Oke, okay. Alkohol ya Pak ya berarti ya.
1: Belum ada. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan rekan-rekan, mungkin ya, kalau gitu sabu ekstasi nggak diharamkan dong?
2: Nah, itu juga jadi pertanyaan ya Pak.
1: Iya. Baik. Nah, kita lihat memang betul di dalam Al-Quran maupun hadis. Mohon maaf, ini kita lihat dari sisi agama Islam ya, Mas Fauzan ya. Mohon maaf, tapi baik. Menurut agama yang lain pun sama, saya kira sama. Oke, mengatur baik. Tidak boleh umatnya untuk mabuk-mabuk atau bahkan oke. Sampai menyalahgunakan narkoba, sama saya kira. Nah, memang kalau kita lihat dari sisi agama Islam, dalam Al-Quran maupun hadis gak ada nyebut namanya sabu, ekstasi, ganja itu haram, gak ada. Tapi ingat, dalam salah satu pesan Allah dalam Al-Quran itu kan sudah disinggung, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru, sampai seterusnya, dan ayat itu ditutup dengan la'allakum tuflihun. Di mana rekan-rekan semuanya, ayat itu menjelaskan bahwa larangan Allah untuk minum, salah satunya minum khamr. Di dalamnya ada larangan judi dan seterusnya ya. Nah, agar apa? Ayat itu ditutup dengan la'allakum tuflihun, agar mendapati keberuntungan. Nah, rekan-rekan semuanya, kenapa ayat ini ditutup dengan la'allakum tuflihun? Dan kalimat ini yang merupakan salah satu juga dipakai dengan panggilan yang sangat mulia, yaitu panggilan sholat. Kalimat asalnya sama, falaha. Hayya 'alal falah. Mari menuju keberuntungan. Ketika mau atau sholat itu kan ada azan. Salah satu ayat kalimatnya adalah panggilan dengan panggilan hayya 'alal falah. Artinya apa? Siapapun yang menyalahgunakan narkoba, Allah sudah mentakdirkan, sudah mengkrit di dalam Al-Qur'an di ayat tersebut sesuai dengan pemahaman secara perbalikan dari pemahaman itu, kalau menjauhi narkoba, menjauhi khamr, menjauhi judi itu akan mendapati keberuntungan. Maka kalau ada orang yang pakai narkoba, Allah memastikan dia gak akan mendapatkan keberuntungan.
2: Baik.
1: Nah, tahan dulu ya.
2: Baik.
1: Nah,
2: baik.
1: Lalu di mana haramnya sabu ekstasi itu? Nah, ada salah satu hadis Nabi, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Kalau saat itu yang dimunculkan oleh Allah di dalam ayat tersebut adalah khamr, perasan anggur atau buah-buahan yang lain yang diminum sudah bisa, ketika sudah memabukkan baru diminum. Nah, Nabi nyampaikan kullu muskirin khamrun, setiap zat yang bisa memabukkan itu adalah termasuk atau hukumnya sama dengan khamr. Wa kullu muskirin haramun, dan setiap zat yang bisa memabukkan hukumnya haram. Artinya rekan-rekan, walaupun sabu, ekstasi, ganja atau yang lain ketika dikonsumsi dan memabukkan atau mengubah cara kerja seperti cara kerjanya khamr, maka hukumnya haram. Jadi ulama pun sepakat yang namanya sabu, ganja, ekstasi itu hukumnya haram gitu.
2: Oke. Kalau memabukkan berarti haram Pak ya?
1: Haram.
2: Oke. Jadi kalau misal kita makan durian banyak-banyak,
1: nah itu berbeda. Itu berbeda.
2: Konteksnya beda berarti Pak ya.
1: Beda. Nanti jangan-jangan Mas Fauzan makan kebanyakan terus gelele.
2: Aduh.
1: Haram dong.
2: Haram dong ini.
1: Memang enggak boleh kalau kekenyangan, memang enggak boleh.
2: Kalau berlebihan memang enggak bagus ya Pak ya.
1: Iya.
2: Jadi sewajarnya aja deh teman-teman berdua. Nanti kita lanjutin lagi barengan sama Pak Udin di Ngopak ngobrol pagi teman per 2. Dan jangan langsung ngajakin teman per 2 kalau misalnya mau tanya-tanya bisa banget, karena kita juga lagi live TikTok di @per2 dari SBA. Kalau misalnya mau gabungan di situ juga bisa, tinggalkan komen aja di situ pertanyaannya, nanti jangan bakal bacain. Kalau misalnya di WhatsApp juga bisa di 08190 8952, atau bisa di Instagram juga bisa ya di @per2 dari SBA. Jangan kemana-mana, kita nanti bakal balik lagi.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Jam segini, enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

0: Oke, teman berdua, kita lanjut lagi di Ngopak ya, masih bersama Pak Udin. Masih semangat ya, Pak ya?
1: Oke, semangat Mas.
0: Oke, kita lanjut lagi ngomongin soal bahaya narkoba dari perspektif agama gitu ya. Tadi terakhir kita membahas bagaimana pandangan Islam ini menurut sejarah gitu ya, haramnya minum khamr, Pak ya.
1: Khamr.
0: Kalau awal mula dulu masih belum menyebutnya itu alkohol gitu ya. Dan itu dan itu tetap tidak diperbolehkan ya.
1: Betul.
0: Odin ya. Dan sampai akhirnya menuju ke era sekarang udah jenisnya macam-macam nih. makin harus perlu diwaspadai begitu. Nah, kalau dari pandangan Islam sendiri nih Pak Odin, untuk melindungi keluarga gitu ya, yang sudah berkeluarga yang punya anak ini, biar supaya lebih jauh dari penyalahgunaan narkotika nih Pak Odin, ini seperti apa nih Pak Odin?
1: Oke, rekan-rekan semuanya, sebelum menjawab hal itu, izinkan saya menyampaikan salah satu firman Allah di dalam, saya lupa surahnya ya, di mana Allah menyampaikan begini, salah satu ayat itu, lautaroku bin khalfi mizuriyatan khafu, seterusnya. Ayat ini menegaskan bahwasanya

0: sebagai muslim hendaklah khawatir atau merasa takut terhadap keturunan kita yang dimana keturunan itu mengalami kelemahan. Nah, kelemahan di sini bukan hanya kelemahan masalah ekonomi, tetapi dalam segala aspek, termasuk dalam hal kesehatan, apalagi dalam hal keimanan ya sebagai muslim. Nah, berbicara hal ini, rekan-rekan, ini narkoba atau siapapun yang menyalahgunakan narkoba pasti berujung masalah, di mana yang diserang adalah otaknya, kesehatan otak. Nah, sesuai dengan pesan Allah yang dikutipkan dalam ayat yang saya kutipkan sebagian tadi, jadi kita sebagai muslim itu diwanti-wanti sama Allah, jangan sampai meninggalkan keturunan atau anak itu dalam kondisi yang lemah. Maka Islam juga mengajarkan bagaimana mendidik anak, mendidik keluarga, terkhusus agar dalam hal ini, hari ini kita bicara masalah narkoba, bagaimana kita mengambil konteks Islam agar anak-anak kita, keluarga kita terselamatkan dari penyalahgunaan narkoba. Nah, rekan-rekan semuanya, kita tahu bahwa pendekatan itu adalah hal yang pokok dalam keluarga. Seorang ayah kalau sudah tidak dekati oleh anaknya, atau anaknya sudah enggak suka atau lebih asik dengan teman di luar rumah, maka bisa jadi ayah itu atau seorang ibu itu sudah dijauhi oleh anak. Kira-kira apa yang terjadi? Pasti banyak hal negatifnya kan. Nah, oleh karena itu konsep Islam salah satunya adalah, kita lihat nih di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang Nabiullah Ibrahim yang disuruh oleh Allah untuk mengkorbankan Ismail, yang sebulan yang lalu kita merayakan namanya Idul Adha. Ya, itu pelajaran yang maha agung. Ada apa di situ? Ingat rekan-rekan semuanya, mohon maaf para ustadz barangkali ada yang kurang tepat. Di mana di dalam Al-Quran disampaikan Nabiullah Ibrahim menyampaikan kepada Ismail, falamma ma'usaya qala ya bunayya inni ara fil manami azbahuk. Bahwa misalnya Nabiullah Ibrahim itu selama 3 hari bermimpi mimpi yang sama, Allah menyuruh menyembelih Nabi Ibrahim. Dan Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail yang saat itu balahu sa'ya, itu banyak yang berpendapat usianya kurang lebih 12 sampai 17 tahun, balahu sa'ya, mendekati usia dewasa. Coba kalau kita sebagai orang tua, bagaimana sih kalau memiliki seorang anak yang usianya sudah sekitar 12 tahun? Sayang kan?
1: Sayang banget.
0: Apalagi Nabi Ibrahim, kita tahu ceritanya menikah dengan istri pertama, lama enggak diberikan anak. Lah kok diberikan anak disuruh menyembelih? Nah, walaupun Nabi Ibrahim itu yakin itu perintah dari Allah, apa yang dilakukan? Apakah mentang-mentang wah ini perintah Allah, Ismail ayo saya sembelih? Enggak. Ini loh yang yang pendidikan yang luar biasa. Apa yang disampaikan Allah oleh Nabi Ibrahim kepada Ismail, setelah menceritakan kepada Ismail, Nabi Ibrahim mengatakan, "Fanzur madza tara Ismail, bagaimana pendapatmu? Kalau ini perintah Allah dan saya yakin ini perintah Allah, saya," kata Ibrahim, "disuruh menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu?" Coba bayangin. Nabi Ismail yang saat itu masih usianya kurang lebih 12 sampai 17 tahun, Nabiullah Ibrahim memberikan peluang untuk memberikan pendapat. Bayangkan, anak yang belum dewasa sama Nabiullah Ibrahim dimintai pendapatnya. Lantas apa jawabnya Nabi Ismail yang saat itu? Faf'al, ya abatif'al matu'mar, wahai ayahku yang punya kasih sayang, silahkan laksanakan. Satajiduni insyaallah minasabirin. Insyaallah engkau akan mendapat ya ke orang yang termasuk sabar. Artinya apa? Coba kalau kita lihat ayatnya dari ya abad ini kan kalau kita kaji dari nawusorofnya mas, rekan-rekan yang perlu kita ketahui bahwa namanya abad atau abi seorang ayah itu kan laki-laki,
1: betul.
0: Ya kan? Nah di dalam sorof nawu itu dikenal dengan tak mu'annas. Kenapa? Yang mestinya seorang bapak, seorang laki-laki itu tidak perlu dibarengi dengan tak mu'annas. Ternyata rahasianya sangat luar biasa. Itu menggambarkan bahwa Nabi Allah Ibrahim itu amat sayang terhadap Nabi Ismail saat itu, yang masih usia kurang lebih 12 tahun. Sangat sayang. Walaupun sayangnya luar biasa, karena ini perintah Allah, Nabi Ibrahim tetap akan menjalankan. Namun ingat, yang menjadikan perlu kita garis bawahi adalah Nabi Ibrahim memberikan peluang untuk meminta pendapat kepada Ismail yang usianya belum dewasa saat itu. Artinya apa? Islam sudah mengajarkan kepada kita, kita sebagai orang tua, bahwa kita harus benar-benar sayang terhadap anak-anak kita. Kemudian yang lebih penting yaitu mendengar pendapat anak-anak kita. Kadang-kadang orang tua yang arogan, kadang-kadang tidak mau mendengar pendapat si anak. Ini bahaya, bahaya. Coba kalau kita bayangkan, kalau anak sudah enggak didengar pendapatnya oleh ayah, oleh ibu, bagaimana? Dia memiliki pendapat, diabaikan. Kira-kira nyaman enggak dalam rumah?
1: Enggak.
0: Kalau sudah enggak nyaman di rumah, kemana larinya?
1: Macam-macam ya.
0: Pasti akan mencari teman yang lebih nyaman.
1: Betul.
0: Padahal, teorinya agar anak-anak kita itu bisa terlindungi, bisa terselamatkan dari penyalahgunaan narkoba, salah satunya adalah keluarga. Membentuk keluarga yang nyaman, yang harmonis, sesuai dengan tujuan menikahkan, yaitu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Enggak salah itu.
1: Betul.
0: Faktanya,
1: okay.
0: Mereka yang kami bantu rehabilitasi, ketika mencoba menyalahgunakan narkoba, berangkatnya rata-rata memiliki masalah.
1: Oke.
0: Nah, kalau dikecilkan lagi, lebih khusus, masalah itu di mana? Banyak masalah yang datang dari keluarga. Mungkin orang tua menganggap, kamu anak kecil, kamu masih udah 12 tahun, pendapatku lebih bagus daripada pendapatmu. Itu seharusnya orang tua seperti itu harus mengevaluasi diri. Harusnya. Karena kita tahu zaman sudah berubah. Zaman tidak lagi seperti saya masih ketika usia 10-15 tahun yang lalu di tahun 90-an. Sekarang sudah eranya luar biasa. Jadi mau enggak mau coba kita belajar sesuai dengan perkembangan zaman, dan itu pun enggak salah kan? Yang saya contohkan dari salah satu ayat tadi, Nabiullah Ibrahim pun memberikan peluang pendapat Ismail.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi intinya kita membentuk keluarga yang harmonis itu sangat penting agar anggota keluarga itu terselamatkan dari penyalahgunaan narkoba. Kita bisa bayangkan kalau penduduk Indonesia, khususnya Surabaya ini, semuanya bisa hidup dalam keluarga yang harmonis, bahagia, insya Allah remaja-remajanya juga aman-aman dari penyalahgunaan narkoba.
1: Oke. Gitu. Jadi memang dari ngelihat dari pondasinya dulu ya.
0: Betul.
1: Kalau dari yang yang mendidik aja sudah nggak bener ya, nanti yang ngekor juga bakal nggak bener.
0: Iya, betul.
1: Ikut runtuh lah ya bangunannya. Iya. Ya Pak ya, kalau pondasinya nggak kuat begitu. Ya siapa juga yang nggak pingin keluarganya harmonis gitu. Iya. Ya udah, ya dilakukan yang baik-baik aja lah. Dari pandangan Islam melindungi anak keluarga agar jauh dari penyalahgunaan narkoba, ada yang mau disampaikan lagi mungkin Pak Udin? Mereka ada yang terlewat?
0: Cukup sih, cukup.
1: Okay. Kalau dari peran tokoh masyarakat nih, Pak Udin, dan juga mungkin dari tokoh agama gitu ya, yeah, dalam mencegah peredaran narkotika menurut Islam, dari sudut pandang Islam ya pastinya, menurut Pak Udin, ada nggak dari tokoh masyarakat atau mungkin tokoh agama gitu ya, yang ini cukup relevan juga memberikan cara atau supaya anak-anak muda ini bisa benar-benar terjauh dari penyalahgunaan narkoba?
0: Ya, sebenarnya untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini kan semua elemen harus terlibat. Baik. Harus. Kita tidak boleh lagi istilahnya itu bukan tugas saya.
1: Oke. Okay.
0: Tokoh masyarakat, tokoh agama nggak boleh lagi bilang itu bukan bagian saya. Okay. Saya kan bagian ini, bukan ini. Tidak. Coba kita bayangkan kalau itu terjadi misalnya ya, semoga tidak terjadi ya, semoga tidak Baik. Terjadi. Kalau di Indonesia saat ini kan angka penyalahgunaan narkoba sesuai hasil penelitiannya kan di angka 2,11. Coba angka kriminalnya sudah sekian banyak loh Mas. Kalau diteliti banyak pelaku kriminal itu juga bagian dari akibat penyalahgunaan narkoba. Coba bayangkan kalau itu dibiarkan, tokoh agama, tokoh masyarakat tidak menghiraukan, wes biarin, yang penting bukan keluarga saya yang terlibat, biarkan, saya nggak peduli. Ya bisa jadi, semakin lama semakin banyak penyalahguna, semakin juga tidak harmonis atau tidak aman dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, bagaimana, lalu bagaimana peran tokoh agama, tokoh masyarakat? Nah, seiring dengan peringatan ini, Mas, ini MUI sendiri sudah menghimbau, salah satu yang dilakukan konkret adalah melalui mimbar khutbah Jumat. Kebetulan tanggal 26 Juni itu kan pas HANI atau peringatan hari anti narkotika internasional. Kebetulan harinya pas hari Jumat.
1: Hari Jumat ya.
0: Dan itu jarang terjadi.
1: Okay.
0: Coba cari 26 Juni yang jatuhnya hari Jumat, jarang terjadi.
1: Jarang banget.
0: Iya, jarang banget. Nah, rekan-rekan semua, MUI sudah sangat bijak kerjasama dengan PNN membuat himbauan kepada MUI di daerah agar menyampaikan khutbah serentak dengan tema pencegahan penyalahgunaan narkoba. Ini luar biasa. Jadi kemarin Jumat tanggal 26 itu hampir khutbah-khutbah itu diisi dengan tema pencegahan penyalahgunaan narkoba. Nah, apakah hanya khutbah saja? Saya pikir enggak. Semua orang bisa memiliki peran untuk membantu melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Lalu bagaimana sih Islam mengajarkan? Nah, salah satu firman Allah di dalam Al-Qur'an, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Al-Ayah, Ilah. Di sini bisa disimpulkan bahwasanya Allah sudah menyerukan hendaklah sebagian orang itu, intinya dari ayat ini, hendaklah sebagian orang itu menyerukan untuk amar ma'ruf dan mencegah atau nahi mungkar. Nah, penyalahgunaan narkoba ini termasuk bagian dari perbuatan kemungkaran.
1: Baik.
0: Betul kan?
1: Betul.
0: Boleh orang bilang saya nyabukan duit saya sendiri, tapi ingat dampaknya luar biasa ketika sudah kecanduan, hancur ke ekonominya, keluarga hancur dan seterusnya. Nah, ini dilarang, dan hendaklah ada orang yang mengingatkan, hendaklah ada orang yang mengajak menuju kebaikan, hendaklah ada orang yang mengingatkan agar tidak terjadi kemungkaran-kemungkaran, termasuk ulama, tokoh agama itu diajak. Nah, melalui ayat ini sangat tepat bahwa mengajak untuk kebaikan salah satunya juga menghindari penyalahgunaan narkoba. Jadi salah kalau ada tokoh agama mengatakan itu bukan bagian saya, salah. Karena ayatnya sudah jelas bahwa sebagai muslim juga dituntut untuk mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran, gitu Mas.
1: Oke, baik. Jadi memang perlu diwaspadai juga ya. Jadi kita bukan berarti ketika kita sudah aman kita nggak peduli begitu ya Pak ya,
0: ya betul.
1: tetap peduli terhadap sesama karena lingkungan di mana juga mempengaruhi ya, kehidupan kita gitu ya. Misal kalau misal ada tetangga mungkin kalau misal ada kesempatan buat menolong ya udah kita tolong begitu ya Pak ya,
0: betul.
1: Apalagi mereka juga masih berketerkaitan dengan kita juga takutnya nanti kita juga bisa kena imbas atau seperti hal-hal yang tidak diinginkan mungkin begitu ya Pak ya.
0: Iya, betul.
1: Oke. Okay. Mengingat udah mau jam 10, jadi mungkin bisa sekalian closing statement ya Pak Udin buat ngopak pagi hari ini masih dalam rangka HANI ya, tanggal 26 Juni. Untuk teman Pradoa yang saat ini lagi mendengarkan juga mungkin apa nih pesan-pesannya dari teman-teman BNNK Kota Surabaya supaya anak-anak muda lebih sadar lagi, lebih peka lagi terhadap bahaya narkotika sehingga mereka bisa terselamatkan gitu masa depannya dan ruang lingkungannya lebih sehat lagi. Silakan Pak.
0: Oke. Rekan-rekan semuanya, khususnya teman-teman remaja nih ya, ingat kecanduan narkoba itu pasti diawali dengan mencoba. Sekali lagi, kecanduan narkoba itu pasti diawali dengan mencoba. Maka kunci utama adalah jangan pernah mencoba menyalahgunakan narkoba. Termasuk jangan mencoba menyalahgunakan zat-zat yang lainnya. Karena apa? Faktanya orang yang kami bantu rehab banyak banget. Mereka ketika dibantu rehab, kami fasilitasi rehab, memang kecanduannya sabu atau ekstasi, tetapi mereka mengawali menyalahgunakan itu tidak langsung sabu yang disalahgunakan, banyak zat-zat yang lainnya. Prinsipnya jangan pernah mencoba menyalahgunakan zat ini. Yang kedua, rekan-rekan semuanya, rekan-rekan khususnya para remaja, memang kepo itu sangat tinggi yang dimiliki oleh para remaja, tapi ingat kita punya teman boleh banyak, tapi jangan terpengaruh dengan perbuatan negatif teman kita sendiri. Jadi jangan punah perbuatan yang baik kita gara-gara pertemanan gitu.
1: Oke, luar biasa banget ya. Ada lagi mau disampaikan Pak Udin?
0: Cukup.
1: Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman Pradoa semuanya dan yang saat ini sedang mendengarkan ngopak pagi hari ini ya. Dan sekali lagi terima kasih buat Pak Udin.
0: Sama-sama.
1: Salam juga buat teman-teman di BNNK Kota Surabaya. Mudah-mudahan sehat selalu dan amin. Untuk semua acara atau pelaksanaan program lainnya bisa lancar lah semuanya.
0: Amin,
1: ya,
0: amin.
1: Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya Pak ya.
0: Insyaallah.
1: Bersama dengan teman-teman yang lainnya juga. Salam sekali lagi, mudah-mudahan sehat semua. Dan ketemu lagi barengan sama Jen sekalian juga karena udah mau jam 10. Ketemu lagi bersama aja di esok hari jam berapa ditungguin aja karena bentar lagi kita bakal geser ke santai siang ya teman Pradoa jam 10 barengan sama siapa ditungguin aja. Terima kasih Pak Udin, sehat selalu.
0: Sama-sama
1: buat teman Pradoa, jangan kemana-mana, keep session terus di Pradoa FM, teman terbaik kamu.

faktur, banyak proyek mulai berjalan. Dampaknya tentu diharapkan membuka lapangan kerja dan mendorong ekonomi daerah. Tapi masyarakat juga menunggu pemerataan manfaatnya, bukan hanya terpusat di titik tertentu. Kemudahan perizinan lewat sistem digital sudah dijalankan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: 3, 2, 1.

0: Pukul 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Amerika Serikat memastikan diri melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menyingkirkan Bosnia Herzegovina dengan skor 2-0 di babak 32 besar pada hari Kamis 2 Juli pagi 2026 waktu Indonesia Barat, dan dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Levis San Francisco tersebut, 2 gol AS atau Amerika Serikat dicetak oleh Valerin Belogun pada menit ke-31 dan Malik Tillman pada menit ke-82. AS atau Amerika Serikat juga bermain dengan 10 orang sejak menit ke-64 usai Valerin Belogun diusir oleh wasit. Maradona mengungkapkan kritiknya terhadap penggunaan kecerdasan buatan alias artificial intelligence atau AI dalam industri musik dan proses kreatif. Ya, menilai dampak penggunaan AI justru bertentangan dengan esensi seni. Dirinya menilai hal tersebut juga diperparah dengan situasi industri musik yang kini ini lebih berfokus pada jumlah follower seniman yang posisi tanggal lagu dan juga angka streaming daripada kualitas karyanya. Pemprov Dua Wakil Menteri Komunikasi dan juga Digital atau Wamenkom Digi Nazar Patria mengungkapkan penipuan online di Indonesia telah merugikan masyarakat hingga 7,5 triliun rupiah. Menurutnya angka scam naik terus dan hingga kemarin total kerugian akibat spam dan juga scam ini mencapai 7,5 triliun berdasarkan laporan dan global dari Global Anti-Scam Alliance. Dan dirinya juga menambahkan menyoroti bahwa penipuan online ini juga banyak yang menyasar warga yang lanjut usia dan bahkan para lansia rentan terkena scam yang makin canggih menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Demikian info Pro 2 bersama saya Fauzan Azimi.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Gimana kabar kamu siang hari ini? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat ya. Seneng banget aku juga bisa kembali nemenin kamu kali ini di Santai Siang sampai nanti di jam 3 sore. Seperti biasa, waktunya kamu request juga di jam 10 ini sampai nanti jam 12 siang lagu-lagu favorit kamu. Di mana lagi kalau bukan di Pro 2 Hitlist ya, teman Pro 2. Langsung aja kamu kirim requestan kamu lewat WhatsApp bisa 081-98-952 atau di Instagram ya @pro2rrisby. Di aplikasi RR Digital juga masih boleh banget teman Pro 2. Hayo buruan, mumpung masih jam-jam awal gitu ya, masih jam-jam segini sebelum nanti ngantri loh teman Pro 2. Jadi aku tungguin requestan kamu di Pro 2 Hitlist.

berdua sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan, lambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

Prodo Hitly, nemenin kamu tepat Prodo 2 sampai nanti jam 12 siang ya. Tentunya nemenin kamu dengan lagu-lagu yang enak banget sesuai dengan requestan kamu. Jadi playlist di siang hari ini tuh yang nentuin kamu teman Prodo 2. Makanya ayo request lagu-lagu favorit kamu ya. Mungkin bisa bikin lebih semangat lagi di kesempatan siang hari ini teman Prodo 2 ya. Aku sapa-sapa dulu yang udah join di WhatsAppnya Prodo 2 FM. Ada Zulfikri. Kalau Zul minta lagunya Dul Jailani, aku pengen banget dengerin yang usia 25, boleh? Karena kamu mintanya semua lagunya Dul Jailani. Aku puterin yang usia 25, iya. Mungkin ini relate sama usia aku juga kali, iya. Jangan gak terima teman bro dua, ya harus terima. Aku masih usia 25 ke bawah, loh. Bukan 25 ke atas ya, ke samping bahkan teman bro 2. Iya, gimana usia 25 ke samping ya kan. Memang tumbuh itu harus ke atas, jangan ke samping. Bahaya kalau tumbuhnya ke samping ya. Terus ada Fitria juga minta lagunya Florida featuring Copper Allen. Dan lagunya apa, Carrying the Club. Oke, aku cek dulu ya, bisa aku putarin apa enggak. Terus tadi ada Ali Ghazali, Justin Bieber yang Company. Terlalu lawas lagunya, yang agak baru dong Justin Biebernya. Jangan yang lama-lama, kalau lama-lama aku gak bisa muterin teman bro 2 ya kan. Mungkin Yukon ada Speed Demon, terus Love Song, ini kan baru-baru nih, kenapa harus yang lama-lama sih? Atau aku mau puterin yang terbaru aja. Siapa? Ali Ghazali. Ya, aku puterin yang terbaru kalau gitu nanti buat kamu. Ya, ya udah, yang belum gabungan, hayu buruan gabungan ya lewat WhatsApp, Instagram ataupun aplikasi RRI Digital. Masih bakal aku tungguin sampai nanti di jam 12 siang. Ya.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon.
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Lagi dengerin Pro 2 Hitlist di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

All Night dari Sweetie Teman Proyo 2 aku puterin buat kamu di kesempatan siang hari ini ya. Saat ini udah masuk di menit ke-10, menit 43 lepas dari jam 10 Teman Proyo 2. Cerah banget ya Surabaya siang hari ini. Tapi kayaknya gak terlalu panas gak sih Teman Proyo 2? Atau hanya perasaanku aja? Karena pagi tadi adem bener. Sampai telat bangun aku Teman Proyo 2. Ya kayak gak kuat begitu menghadapi pagi di kota Surabaya. Saking ademnya ya. Ya kalau dengan kondisi kayak gini sih gampang banget untuk imunitas tubuh kita tuh terganggu ya. Karena paginya dingin, siangnya panas, sorenya juga masih panas, malamnya dingin banget ya. Ini benar-benar mengatur suhu kita tuh kayak naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Jaga kesehatan ya Teman Proyo 2, makan makanan yang bergizi, jangan kebanyakan minum es, watu engko yo. Aku sapa dulu Teman Proyo 2 yang udah gabungan lewat Instagramnya Pro 2 FM. Ada Kevin dari Cianjur. Request lagunya Elsa Japasal, Pernah Dicinta. Tolong diputerin ya. Aku cek dulu ya, Elsa Japasal ini udah masuk apa belum? Kalau belum, kamu boleh request yang lain. Oh, Pernah Dicinta? Oh, ada. Siap. Aku puterin buat Kevin di Cianjur. Thank you banget buat Kevin yang setiap hari udah pantengin Pro 2 FM pasti lewat aplikasi RRI Digital ya. Thank you Kevin. Terus ada Satila, Mesahira di ujung minggu, terus juga Izaya juga sama Mesahira di ujung minggu. Anyway Teman Pro 2, kayaknya dari kemarin Mesahira di ujung minggu udah terlalu sering banget diputer gak sih? Boleh gak aku puterin yang merindu lagi? Boleh dong ya. Nanti kalau gak boleh sedih loh aku Teman Pro 2. Besok deh di ujung minggu diputerin lagi ya. Ada Satya Vinovic, Liodra pura-pura dong. Ya yang penting kamunya gak pura-pura kalau mencintai aku Teman Pro 2 loh. Mencintai Pro 2 FM aja ya, gak boleh pura-pura pokoknya. Siap deh Teman Pro 2, nanti bakal aku puterin lagu-lagu yang udah kamu request di kesempatan siang hari ini. Yang belum langsung aja kirim chat atau voice note kamu di WhatsApp 081 90 8952, atau Instagram at Pro 2 RRI SBY, atau aplikasi RRI Digital. Kamu pernah dicinta Teman Pro 2? Lalu ditinggal gitu aja? Sakit sih Teman Pro 2, iya kan? Tapi aku harap kamu tidak meninggalkan Pro 2 atau tidak pernah meninggalkan aku gitu ya. Tetap stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, walaupun kamu pernah dicinta tapi tidak pernah dimiliki.

Kamu punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinet.surabaya@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama. Hidup kok kebanyakan mikir. Jangan dipikirin terus dong, tapi dinikmatin. Kita relaxin yuk dengan cara dengerin 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Langkah baikmu dari Putri Aryani, teman berdua. Senang banget deh dengerin lagu ini, teman berdua. Kayak benar-benar dapat support ya. Woman to woman, man to man, atau woman to man or man to woman. Wah, bebas. Yang penting kita selalu support apapun yang dilakukan oleh orang-orang sekitar kita, sahabat kita, kerabat kita, khususnya yang baik-baik ya, hal-hal yang baik. Jangan yang buruk-buruk yang disupport. Kalau bisa ditinggalin yang buruk-buruk, teman berdua. Ngasih semangat juga. Itu salah satu mood booster lah ya, untuk kita untuk ngejalanin hari-hari ataupun kegiatan kita juga, teman berdua. Seperti aku yang siang hari ini juga masih ngasih kamu semangat, teman berdua, untuk bisa request lagu favorit kamu yang mana tinggal 1 jam lagi nih, teman berdua. Langsung WhatsApp 081908952 atau di Instagram @produrrisb, juga aplikasi RRI Digital. Di Instagram ada Andika minta lagunya Forever yang Terpaksa. Terpaksa aku beda ya, bukan itu. Oke, Andika, nanti aku puterin ya buat kamu, ditunggu aja. Terus cek-cek lagi, ada Farisa Naura minta lagunya Nabila Takia yang Cegil. Terus Owen WWW enggak tuh. Hai Min, izin request Sumpah Mati Nicky Baker featuring Andi Rianto. Thanks Min, Nicky Baker ya. Siap, tunggu aja. Mesa Hiranya udah aku puterin ya, teman berdua. Semoga kamu tadi sempat dengerin juga. Kalau belum, besok requestnya lebih awal, pantengin terus Pro 2 FM RRI SBY. Sania minta lagunya Samuel Cipta yang Jagat Rasa. Baik, ditunggu, nanti aku bakal puterin buat kamu, teman berdua. Kalau ternyata requestan kamu kemarin belum keputer ya, coba sekarang update lagi ke aku, teman berdua, biar aku bisa puterin. Dan makanya jangan kemana-mana, sambil ngerjain aktivitas kamu atau bahkan lagi santai-santai tidur-tiduran sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu. Gak ada yang terpaksa kan? Enggak kan? Yang terpaksa cuman for living aja.

2022, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

Barusan kamu dengerin lagu dari Samuel Cipta, teman Pro 2 Jagat Rasa, yang nemenin kamu yang lagi aktivitas, lagi santai di siang hari ini. Aktivitas kamu apa sih emangnya siang ini, teman Pro 2? Pasti scroll-scroll ojek online untuk cari makan kan? Jam-jam segini tuh kayaknya rawan gitu loh, harus mikirin mau makan apa nanti siang gitu. Kalau kita nggak bontot gitu ya, atau nggak dibekelin sama orang rumah, benar-benar harus dipikirin kira-kira apa nih yang bisa membuat kita enjoy makan siang nanti, teman berdua. Tapi nanti di jam 12 aku bakal ngajakin kamu ngobrol juga ya di Muda Kreatif sama anak-anak muda yang punya usaha keren banget. Nah, di siang ini nanti dia jualan makanan yang aku suka banget, teman berdua. Iya kan, penasaran apa nanti deh. Makanya gak usah kemana-mana ya, habis request-request lagu udah gak usah kemana-mana. Siapa tahu kamu dapat inspirasi untuk membuka sebuah usaha gitu. Anyway, aku udah diserbu, dibombardir sama teman Pro 2 lewat WhatsAppnya Pro 2 FM. Sabar, Cik Akene. Nanti kalau memang waktunya cukup, aku pastikan requestan kamu bisa aku puter ya, teman Pro 2. Tapi kalau ternyata gak cukup, mohon maaf sing akeh yo. Besok balik lagi lebih awal ya. Ada Mas Teo di Magelang. Hai Mas Teo. Lagunya dari Anggi Marito ya. Tak segampang itu. Siap. Terima kasih, sama-sama. Terus ada Carmelita. Hai. Mau lagunya Fajar Nur yang Salah Apa Aku. Aku enggak tahu kamu salah apa. Aku juga enggak tahu. Jangan tanya aku. Judulnya gitu ya. Julia di Jakarta. Hai Julia. Angie Carvalho dong yang Remuk, ya kan? Wes Salah Apa Remuk, ya benar-benar remuk hari ini kayaknya. Enggak ya, ini bukan karena isi hati kamu kan Zul, tapi lebih ke suka aja sama lagunya Angie Carvalho. Salam buat kakak penyiarnya, thank you. Sama The Angie, seluruh Indonesia selalu bahagia dan tetap tersenyum. Bagus, mantep. Thank you banget buat Zulia yang udah setia banget dengerin di aplikasi RRI Digital. Iya, nanti aku sapa-sapa juga yang udah ngantri banyak banget ini di WhatsAppnya Pro 2 FM. Sabar ya teman Pro 2, nanti bakal aku sapa-sapa kalau memang waktunya cukup. Sekarang kita dengerin dulu beberapa lagu yang udah aku siapin buat kamu. Tadi ada juga yang request lagunya Nicky Baker featuring sama Andi Rianto dengan lagunya Sumpah Mati.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.

Teman periode 2 di hari ini tuh udah mulai prosesi-proses pendaftaran-pendaftaran ulang gitu ya untuk anak-anak yang masuk SMA atau SMK ya teman periode 2. Aku ucapin selamat deh buat kamu yang ternyata berhasil masuk ke sekolah-sekolah impian kamu ya teman periode 2. Mau itu negeri ataupun swasta, disyukurin aja. Yang paling penting adalah niat untuk belajarnya, dan semoga dilancarin semua ya untuk proses pemberkasan atau daftar ulangnya teman periode 2. Ih, semangat banget gak sih mau masuk sekolah baru, ketemu teman-teman baru, guru-gurunya juga baru ya kan, mata pelajarannya juga baru teman periode 2. Jangan sedih kau ya, tingkatannya lebih tinggi lagi. Tapi yang paling diharapkan adalah kamu enjoy ngejalaninnya, belajar yang benar teman periode 2. In this economy membutuhkan kamu-kamu yang punya kepintaran, kebiasaan yang luar biasa tentunya ya. Kalau ternyata kamu sekarang juga lagi on the way buat proses daftar ulang juga ke sekolah kamu gitu ya, dianterin sama mama papa atau saudara kamu sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu juga teman periode 2, bisa dong. Makanya buruan request mumpung masih ada sedikit waktu lagi ya, bisa lewat WhatsApp, Instagram atau aplikasi RRI Digital. Di WhatsApp ada Bunde minta lagunya Kenris yang berjudul Semesta. Terima kasih banyak sebelumnya kak, sama-sama. Terima kasih juga Bunde. Terus juga ada siapa ini kok nickname-nya cuma P gitu aja, P Info. Dari 081411 sekian. Ya, selamat siang kak. Oh, Putri. Gini nih kalau gak baca chatnya, tapi lihat nomornya dulu. Putri, hai. Putri dari Berbinar katanya. Mau lagunya Sabrina Leonor dong yang judulnya Hahaha. Oke, haha ya. Makasih sebelumnya. Sama-sama, Putri. Ini kayaknya banyak banget penggemarnya Sabrina Leonor yang minta lagunya Sabrina yang haha. Ada Kayla, terus juga ada Ara, banyak ya. Terus juga ada Nana, benar-benar banyak ini ngebom semuanya. Ada Tia juga. Ada Aza, terus juga ada siapa ini, kalau ini gak ada namanya nih ya. Tapi thank you teman periode 2 yang udah membombardir WhatsAppnya periode 2 FM untuk request lagu favorit kamu. Tenang aja, nanti pasti aku puterin Sabrina Leonor yang haha. Kalau sekarang aku puterin dulu Remuk dari Angie Carvalho.

0: Din, kamu kok main buang sampah sembarangan aja sih?
1: Alah, gak apa-apa, Sar. Toh ada petugas kebersihan.
0: Ya, tapi tetap aja, Din. Jaga kebersihan kan tanggung jawab kita bersama. Walaupun ada petugas kebersihan, kita harus tetap buang sampah pada tempatnya. Ayo, pungut lagi sampah yang tadi.
1: Iya deh, iya maaf. Aku janji deh, gak bakal buang sampah sembarangan lagi.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 FM.

Bahwa bila kita mencintai seseorang, kita pasti rela melakukan apapun demi membuktikan perasaan cinta dan ketulusannya terhadap pasangan. Nah, kali ini kita akan ngomongin tentang seseorang lelaki yang akhirnya dia tuh menemukan sosok wanita istimewa yang menjadi penjaga hatinya, dan dia merasa telah menemukan cinta yang begitu sempurna. Lagu ini terinspirasi dari cinta pribadi saat baru putus dari sang mantan kekasih, dan ungkapan perasaan cinta yang mendalam dan ketulusan terhadap seseorang yang dianggap sebagai dalam tanda petik penjaga hati. Lagu ini ditulis saat dia masih tinggal di London di tahun 2019 dan dirilis pada 21 Juni 2023. Kita langsung dengerin aja yuk, Penjaga Hati by Nadif Baslamah.

Produa FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Produa Hitlist, tinggal beberapa menit lagi nih teman Produa. Baru aja ada yang masuk satu nih lewat Instagramnya Produa FM ya. Ciamai Mitul. Susah banget sih nama kamu ya. Kenapa sih di Instagram tuh suka pakai nama yang aneh-aneh? Ciamaitul. Minta lagunya Salma Salsabil yang Hachu. Oke. Lagunya Salma, iya ini cocok juga nih buat ngasih semangat kamu, iya. Walaupun terkadang di awal bulan berharapnya uangnya bisa terus-terusan utuh gitu, tidak mungkin. Tapi harus kembali lagi bekerja gitu ya, untuk terus bisa mengumpulkan pundi-pundi rupiah teman Produa. Thank you, iya, Ciamaitul. Nanti lagunya bakal aku puterin di sesi terakhir tentunya di Produa Hitlist kali ini teman Produa. Udah mau jam 12 sekarangnya teman Produa, iya, jadi aku harap kamu gak usah kemana-mana. Habis ini di Muda Kreatif aku ajakin kamu buat ngobrol sama seorang entrepreneur muda yang keren banget begitu, jualan makanan-makanan kekinian. Apa memang makanannya? Nanti ya aku bakal spill ke kamu. Kalau sekarang kamu dengerin dulu lagu-lagu yang aku siapin buat nemenin istirahat siang kamu tentunya di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: Dan perizinan lewat sistem digital sudah dijalankan. Tinggal diawasi implementasinya. Karena yang paling terasa nanti bukan angka triliunan, tapi peluang kerja nyata di sekitar kita.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 Hitlist di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kamu dengerin Muda Kreatif di Pro2 FM. Muda Kreatif bareng sama Dewi Anora tentunya di Pro2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu, teman Pro2. Selamat siang ya, aku ucapin buat kamu yang mungkin baru aja pantengin Pro2 FM. Kali ini aku bakal ngajakin kamu yang mungkin lagi istirahat siang, makan siang juga. Aku temenin bareng sama salah satu anak muda yang udah menjadi seorang entrepreneur muda begitu. Iya, punya usaha yang luar biasa banget, khususnya di bidang cemilan-cemilan manis nih, teman Pro2. Di studio Pro2 FM udah ada Tiffany Amira Dewi. Dia ini owner dari Black Sweet. Selamat siang, Tiffany.
1: Halo, siang Kak Dewi.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik banget.
0: Alhamdulillah baik banget ya. Kalau aku melihat dari Instagramnya, aduh, menggugah selera. Ini salah satu makanan favorit aku juga, teman Pro2, ya kan? Tapi biar Tiffany sendiri yang ngejelasin, Black Sweet ini apa yang kamu jual sebenarnya?
1: Okay, Black Sweet Treats ini sebenarnya awalnya aku jual itu kelapa tart dan puding. Itu signature produk kami. Terus semakin lama berkembang, aku nambah menu sih, kayak camilan yang lagi hype itu pastinya dimsum mentai, kayak gitu-gitu. Terus juga yang favorit banget itu adalah perubian.
0: Perubian
1: sekarang, iya, perubian itu lagi happening banget, kayak ubi bruli, goguma, dan ubi cilembu cream cheese.
0: Nah, si makanan-makanan ini tuh kan memang lagi viral ya. Lagi rame juga. Tapi yang signature kamu kelapa tart ini tadi. Oke. Awal mulanya kamu bisa buka usaha Black Sweet Treat ini kenapa, Tiffany?
1: Oke, awal mulanya itu sebenarnya ada unsur isengnya dikit. Iseng. Ya, iya benar. Jadi setelah resign itu aku berpikir nih mau jualan, karena emang dari dulu itu aku suka berjualan ya. Dari zaman SD itu aku udah jualan gitu. Terus aku kenapa memilih produk kelapa tart, karena yang pertama aku suka produknya, kemudian aku melihat peluang di Surabaya ini kayaknya jarang banget sih jual kelapa tart, apalagi yang halal ya. Jadi aku kepikirannya buat buka usaha kelapa tart ini gitu.
0: Oke, karena kamu suka jualan dari kecil gitu.
1: Iya,
0: ya. Plus suka masak berarti ya, sebenarnya suka bikin-bikin gitu.
1: Sejujurnya ini banyak juga orang yang salah mengira. Sebenarnya aku nggak terlalu hobi memasak, tapi aku suka berjualan dan suka proses sebelum berjualan itu.
0: Oh, jadi kamu suka proses jualannya begitu ya?
1: Iya, kayak mencari idenya.
0: Oh, ini menarik loh, teman Pro2. Ya kan biasanya orang-orang yang punya bisnis makanan gitu ya, karena dia punya hobi masak atau punya hobi makan gitu, suka makan ini itu. Jadi kayak cocok nih kalau buka usaha makanan. Tapi kalau Kak Tiffany ini beda, teman Pro2, ya kan? Karena dia suka berjualannya itu tadi nih. Mungkin kamu mau tahu kunci suksesnya Kak Tiffany yang benar-benar istilahnya bisa buka usaha sendiri begitu ya, dengan makanan-makanan viral yang sekarang ada. Kamu boleh tanya-tanya loh, teman Pro2, lewat WhatsApp kita 081 908 9052, atau di Instagram @pro2rrisby, juga lewat aplikasi RRI Digital. Nah, kalau ngomongin tadi kamu katanya lebih suka proses berjualannya dari mulai sebelum sampai ke jualannya gitu. Terus yang bikin masakan atau makanan yang kamu jual ini kamu sendiri atau ternyata dibantuin?
1: Oke, untuk awal-awal nih, awal-awal aku memang produksi sendiri. Kemudian setelah berjalannya waktu, customer menambah dan lain sebagainya, itu aku udah hire satu pegawai untuk produksinya gitu. Jadi aku bisa lebih fokus ke marketing, ke pengembangan brand dan lain sebagainya.
0: Oh, gitu. Berarti yang membuat ini sudah ada sendiri gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Kamu benar-benar fokus sama pemasarannya aja, konsep-konsepnya kayak gimana gitu.
1: Iya,
0: wow. Berarti kamu istilahnya udah bisa membayar orang, membantu pekerjaan juga begitu ya, untuk seorang gitu.
1: Iya,
0: membuka peluang pekerjaan.
1: Iya.
2: Wah, betul. Keren ya teman Pro 2. Anak muda yang udah bisa ngebantu orang-orang sekitar gitu kan, untuk mendapatkan penghasilan dengan usahanya sendiri, itu luar biasa. Wajib dicontoh nih, ya kan. Terus kalau ngomongin sekarang kan banyak makanan-makanan viral begitu. Salah satunya juga ubi Cilembu cream cheese ini. Aku juga udah sempet nyoba-nyobain gitu kan, di banyaknya mereka-mereka yang jualan gitu kan, street food yang ada gitu. Tapi kenapa akhirnya milih yang bener-bener kayak ubi-ubian ini yang memang lagi rame gitu? Ada faktor khusus gak sih, Tiffany?
1: Faktornya lagi-lagi karena aku suka ubi sebenarnya.
2: Oke.
1: Okay. Dan juga melihat potensi dan peluang di masyarakat ya. Kayak suka banget nih kalau ada unsur ubi dan unsur cheese-nya gitu.
2: Yeah,
1: jadi
2: yeah,
1: aku pasti melihat peluang tersebut untuk dijadikan produk di store aku.
2: Oke,
1: gitu.
2: Memang ubi Cilembu tuh enak ya.
1: Iya,
2: tanpa cream cheese aja tuh enak loh, iya,
1: iya
2: kan? Yang benar-benar apa sih namanya, ada madu-madunya,
1: iya,
2: begitu ya, karamelize gitu teman berdua. Tapi kan kalau itu dibakar ya, kalau beda kalau dikukus ya kayaknya,
1: iya,
2: ubi Cilembu ya.
1: Dipanggang itu muncul karamelize-nya, kalau dikukus enggak, cuman lembab aja gitu.
2: Oh bener, jadi kayak ubi pada umumnya aja sih teman berdua, iya, kalau dikukus gitu, iya. Terus mungkin kalau ubi Cilembu aku tahu, Kelaparta juga tahu, goguma, ini apa goguma ini?
1: Ya, ini banyak banget yang nanya, dan ini termasuk best seller juga. Jadi goguma itu asalnya itu dari Korea ya, sebenarnya goguma pang. Dia itu bisa disebut kue ubi. Kue ubi. Jadi dia tuh tekstur luarnya tuh agak crunchy, kemudian dalamnya itu ada seperti daging ubi, daging olahan ubi dicampur dengan cheese dan moza gitu.
2: Jadi agak sedikit chewy gitu ya.
1: Dalamnya
2: iya kan. Chewy, ya. Oh, ini kayaknya aku pernah lihat di TikTok seliweran aja sih ya, tapi belum pernah coba nih si goguma ini, yeah, gitu. Kamu ngedapatin resepnya gitu dari mana, Tiffany?
1: Coba-coba dong.
2: Coba-coba.
1: Iya, trial and error pastinya, banyak banget coba, dan ya ada yang berhasil, ada yang enggak gitu. Dan untungnya udah nemu nih resep yang cocok di lidah orang Surabaya ya, Indonesia ya, kan pasti beda sama Korea.
2: Bener.
1: Gitu. Jadi kita sesuaikan dan alhamdulillah sih udah dapet yang mantap.
2: Oh, jadi kamu enggak asal bikin dulu gitu ya, tapi benar-benar di trial and error ya.
1: Yes,
2: ini takarannya seberapa, bahan-bahannya apa aja gitu.
1: Bener.
2: Jadi
1: banget,
2: semuanya dicobain dari semua menu kamu gitu.
1: Iya.
2: Termasuk juga dimsum ya.
1: Iya.
2: Enggak ketinggalan ini,
1: iya,
2: satu menu yang benar-benar rame di mana-mana begitu. Kenapa dimsum akhirnya juga kamu ikutin? Kayaknya semuanya menu-menu kamu selain dimsum itu manis-manis ya. Iya kan? Yang kayak ubi goguma, ubi brulee juga.
1: Iya,
2: gitu
1: cuman
2: kan
1: sekarang karena udah berkembang, aku juga jual nasi juga, Kak.
2: Oh.
1: Iya, jadi kan aku buka kedai di rumah tuh. Jadi pasti menyesuaikan dong, di kedai ini pasti butuh snack-snack, kayak kentang pun juga ada, terus nasi dan lain sebagainya.
2: Oh gitu, jadi gak hanya manis-manis, balance ya.
1: Iya, balance.
2: Yang gurih-gurih juga bisa gitu, salah satunya juga dimsum. Ini semuanya yang kamu jual emang literally kamu bikin sama tim kamu, atau memang ada nih yang ngambil dari reseller, atau bahkan ada yang dari teman-teman yang mau nitip jual gitu?
1: Oke, okay, produk yang aku jual itu bikin sendiri. Semuanya bikin sendiri. Cuman memang kita pilih yang simple aja buat masaknya, karena kan produk aku banyak banget.
2: Iya.
1: Jadi pilih yang simple-simple, kayak misalnya kentang kan tinggal goreng. Terus juga ada dimsum, kita udah stok dulu. Kalau ada yang beli tinggal kukus gitu.
2: Iya,
1: kan.
2: iya. Oke, okay. Jadi memang semuanya cari yang simple ya,
1: yes,
2: gitu. Jadi biar bisa jualan yang lain, perjalanan untuk jualannya juga gampang gitu ya. Oh, keren banget. Kamu udah berapa lama sih buka ini Black Sweet?
1: Dari tahun 2024.
2: Oh,
1: awal.
2: Istilahnya baru ya? Baru 2 tahunan?
1: Iya, lumayan.
2: Oke, okay. Benar-benar literally kamu mengurusi Black Sweet ini.
1: Bener-bener.
2: Setelah resign dari,
1: iya,
2: kerjaan kamu,
1: iya,
2: apa yang kamu pikirkan? Karena kebanyakan in this economy ya, selalu bilang cari kerja tuh susah gitu, malah nekat buka usaha gitu. Apa yang dipikirkan di awal sebenarnya, Tiffany? Selain karena kamu suka jualan ya?
1: Iya, tapi itu sih sebenarnya
2: faktor
1: utama
2: itu.
1: Karena kalau misalnya orang udah suka jualan itu pasti kayak pengen aja gitu, walaupun udah kerja kantoran pasti ujung-ujungnya juga ada nyambi buka usaha gitu, Kak. Cuman karena memang di kerjaan sebelumnya itu juga kurang cocok gitu ya. Jadi itu mendukung aku mungkin untuk resign dan akhirnya membuka Black Suite ini.
2: Oh, gitu. Biasanya ya. Aku yakin kamu Gen Z kan?
1: Iya, iya benar, kan?
2: Gen Z. Biasanya, ya inilah pemikiran Gen Z itu kayak gini teman Pro 2 ya. Kalau milenial ke atas begitu ya, kalau kerjaan gak nyaman cari tempat kerja lain gitu. Tapi kalau Tiffany atau Gen Z ini enggak, ah kita cari peluang usaha yang lain lah gitu ya, iya, jualan bener-bener. Salah satunya
1: bener-bener.
2: Tadi kamu sempat cerita kalau ada kedai di rumah.
1: Yes.
2: Berarti dari 2024 itu udah buka kedai juga atau gimana?
1: Enggak, belum, bertahap kak.
2: Bertahap.
1: Jadi awalnya aku cuman open PO.
2: Mm-mm.
1: Kemudian semakin kesini tuh makin banyak yang nanyain itu kayak hari ini bisa langsung ready nggak gitu.
2: Okay.
1: Jadi kayak wah kayaknya banyak nih yang pengen langsung order gitu, nggak cuman open PO. Jadi akhirnya aku ready tiap hari. Terus kemudian aku mikir kayaknya okay nih kalau buka kedai gitu, gitu kan. Terus akhirnya ya itu aku buka kedai dan udah nggak open PO lagi. Jadi setiap hari ready.
2: Setiap hari ready gitu ya. Jualannya setiap hari juga Senin sampai Minggu.
1: Hari, setiap hari.
2: Dari jam?
1: Dari jam berapapun.
2: Gak ada tidurnya kayaknya. Malam tutup lah ya,
1: iya,
2: gitu.
1: Malam jam 10-an udah tutup.
2: Oke, berarti ini bukanya benar-benar di rumah kamu.
1: Iya benar.
2: Berarti di gang kampung kamu gitu ya kan.
1: Di pinggir jalan sih kak.
2: Oh di pinggir jalan.
1: Iya,
2: gitu,
1: gak masuk, masuk gang.
2: Oh pantes, rame juga. Karena orang lalu lalangnya banyak juga.
1: Iya,
2: gitu
1: lumayan.
2: Ya
1: cuman masih rame di online sih.
2: Masih rame di online juga. Ini sebenarnya adalah sebuah kekonsistenannya kamu berarti ya, dan keberanian sih sebenarnya teman berdua.
1: Iya,
2: karena berjualan makanan, apalagi makanan viral itu kan triggernya banyak banget ya.
1: Bener-bener.
2: Makanan viral tuh kayaknya awal-awal doang deh gitu.
1: Iya.
2: Kan terus nanti semakin kesini udah semakin hilang, tapi kamu bisa bertahan sampai sekarang tuh udah keren banget. Apa trigger kamu dari 2024 sampai sekarang sebenarnya?
1: Sebenarnya ini sih yang harus dikuatkan itu mental sih.
2: Iya, iya benar-benar mental,
1: mental
2: sih ya.
1: Ya karena banyak banget sebenarnya hal-hal yang bikin aku ngedown. Kayak misal ada komplain dari customer.
2: Okay.
1: Atau juga mungkin dari lingkungan yang kurang mendukung. Kayak gitu. Tapi kita harus yakin dengan kemampuan kita sendiri. Dan yang paling penting itu tadi sih mental. Mental kita tuh harus sebutannya mental pebisnis mungkin.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya benar-benar.
1: Kayak gitu sih kak.
2: Oke, jadi mental pebisnis memang tahan akan segala bantingan ya. Akan
1: betul.
2: Semua badai gitu.
1: Betul.
2: Apalagi kalau ngomongin masalah jualan makanan yang open PO. Itu kan kayak ngoyo banget ya. Ayo open PO gitu.
1: Iya,
2: ini open PO gini. Kayaknya kalau aku sih ribet ya. Aku jualan kayaknya susah nih ya. Udah minder duluan karena takut tadi ada yang pesan enggak ya gitu. Tapi kamu benar-benar se-struggle itu berarti ya, benar-benar open PO dari 2024 dulu
1: struggle,
2: gitu kan.
1: Struggle-nya ada banget sebenarnya, Kak. Aku pun pernah semingguan itu sepi pernah sih, Kak, awal-awal dulu. Cuman aku mikir lagi kalau misalnya aku nyerah, aku enggak bakal berhasil dong. Jadi aku punya mindset yang gak boleh gampang menyerah gitu. Harus tetap berusaha.
2: Keren nih mindsetnya ya kan. Harus tetap berjuang, bertahan. Jangan mudah menyerah. Apalagi baru seminggu jualannya gitu ya. Pemikirannya kan gitu ya. Aduh baru seminggu kok udah sepi aja. Kan belum tahu. Siapa tahu banyak orang yang masih belum mengenal jualan kamu juga.
1: Betul,
2: gitu loh teman berdua. Dari kamu open PO sampai akhirnya memutuskan. Tadi kan banyak yang bilang minta diridiin setiap hari gitu ya. Terus akhirnya buka kedai. Itu butuh waktu berapa lama di saat
1: kurang
2: itu?
1: Kurang lebih 6 bulan.
2: Lama ya? 6
1: lama,
2: bulan ya?
1: Iya, prosesnya lama banget sih.
2: Prosesnya, dan itu mikirnya matang-matang banget dong kamu mau buka kedai gitu ya. Apakah karena faktor banyak yang tanya minta diridiin setiap hari, atau ada faktor lain yang akhirnya kamu udah buka kedai aja gitu?
1: Karena faktor dukungan keluarga juga sih, Kak. Karena lingkungan kan juga penting ya buat kita gitu. Dukungan keluarga yang kayak mending sekalian aja nih buka kedai gitu. Karena depan rumah itu sekolah.
2: Oh,
1: jadi
2: gitu.
1: Kayak membuka potensi baru gitu kan. Jadi ya udah aku iya deh kayaknya boleh buka kedai gitu.
2: Oh, tempatnya udah strategis sebenarnya ya. Iya, kamu manfaatkan itu sebenarnya. Wih, keren sih Teman Pro 2. Jadi kalau sekarang nih kamu ternyata lagi ada di tempat yang strategis banget buat buka usaha, ini semangatnya Tiffany boleh kamu contoh ya kan. Siapa tahu benar-benar bisa menghasilkan pemasukan yang luar biasa, bahkan bisa memberikan peluang pekerjaan untuk orang-orang di sekitar kamu yang memang membutuhkan Teman Pro 2. Kalau kamu tanya-tanya sama Tiffany begitu ya, owner dari Black Sweet Treats, boleh banget Teman Pro 2, langsung aja WhatsApp 081 908 9052 atau DM Instagram kita di @pro2rrsby, juga aplikasi RRI Digital. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya bareng sama Tiffany di Muda Kreatif. Kamu gak usah kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Well, aku...

0: udah, kerjain sendiri. Ganggu banget sih.
1: Aku kesulitan nih cari materinya. Bantuin dong.
0: Kalau aku bantu kamu, aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Itu kan kerjaan kamu. Nanti kalau ada pujian, kamu bakal yang dapetin. Terus aku dapat apa?
1: Ih, jangan gitulah. Jangan egois. Kita kan harus saling tolong-menolong. Saling kerjasama, saling bantu juga. Nanti kalau kamu butuh bantuan, pasti teman-teman juga bantuin kamu loh.
0: Iya, bantuin deh. Gak boleh egois kan?

0: Kamu masih di Muda Kreatif Teman Pro 2, tentunya bareng sama aku Dewi Anora di sini, juga sama Tiffany. Dia ini anak muda yang punya semangat tinggi untuk berjualan, Teman Pro 2. Tapi kenapa makanan sih? Kan kamu katanya bukan spesialnya orang yang suka masak atau bikin-bikin gitu ya. Kenapa harus makanan jualannya?
1: Okay, sebenarnya aku punya beberapa bisnis, Kak.
0: Cuman, banyak ya.
1: Yang aku fokuskan itu sekarang adalah Black Sweet, karena omsetnya paling tinggi.
0: Oh gitu.
1: Karena kan makanan kan dibutuhkan terus ya.
0: Iya benar.
1: Daripada yang lainnya gitu. Kenapa aku pilih fokusnya ke ini? Karena melihat peluang juga sih, Kak.
0: Okay. Ada banyak bisnis kamu katanya, apa selain makanan ini?
1: Okay, beberapa itu. Yang pertama ada wedding content creator.
0: Oh, WCC.
1: Iya, benar.
0: Bisa collab nih kayaknya Teman Pro 2, ya kan? Yang butuh MC ke aku, yang butuh WCC ke Tiffany.
1: Boleh banget tuh.
0: Oh gitu, kamu ada WCC juga?
1: Iya, itu aku sama teman aku. Terus yang kedua, aku punya sewa attire. Sewa kebaya.
0: Oh gitu.
1: Iya, cuman belum terlalu jalan sih, Kak. Karena aku membagi fokusnya itu agak bingung ya.
0: Iya.
1: Yang utama adalah Black Sweet ini.
0: Black Sweet ini begitu ya. Memang makanan itu istilahnya usaha yang bisa terus berjalan ya, Teman Pro 2. Kapanpun pasti banyak orang yang butuh cemilan, makanan gitu, mau makanan berat ataupun makanan ringan gitu. Nah, dari berarti tiga nih istilahnya kamu punya usaha dan juga bisnis ya. Walaupun yang kamu fokuskan utamanya adalah si Black Sweet ini gitu kan. Cuman yang dua ini tetap kamu jalanin atau ternyata ya sesuka hatinya Tiffany aja deh gitu atau gimana?
1: Tetap aku jalanin, Kak. Kalau WCC itu kebanyakan jobnya itu di weekend kan.
0: Iya benar.
1: Jadi bisa aku sesuaikan lah jadwalnya. Kalau yang sewa attire ini lebih enak lagi karena kita tinggal promosi-promosi aja. Kalau misalnya ada klien mereka mau fitting, tinggal ke rumah juga.
0: Okay. Oh, jadi, semuanya ada di rumah kalau attire ya?
1: Iya, semuanya ada di rumah.
0: Oh, ini istilahnya apa ya? Ada satu bisnis yang benar-benar kita perlu perhatiin banget gitu kan ya. Semuanya perlu diperhatiin, tapi yang perlu setiap hari itu ada di Black Sweet ini. Yes. Yang dua memang ada waktu-waktu tertentu yang mana kita bisa mendapatkan cuannya juga gitu ya.
1: Iya,
0: benar. Wah, ini ide yang menarik nih Teman Pro 2. Nggak hanya berfokus sama satu usaha atau bisnis gitu ya, tapi berfokus banyak juga yang mana bisa diatur dengan baik ya, flow-nya istilahnya gitu, biar aman semuanya. Jualan makanan jalan, WCC jalan, juga attire-nya juga jalan gitu ya.
1: Iya.
0: Ternyata memang mental pembisnis banget sih Teman Pro 2. Udah gak usah kerja di mana-mana, buka bisnis sendiri gitu akhirnya. Cuman kalau lihat dari background keluarga, sebenarnya keluarga kamu juga para pebisnis, punya usaha juga, atau bahkan ini kamu yang memulai?
1: Aku yang memulai.
0: Oh iya?
1: Iya, kedua orang tua aku itu dosen.
0: Oh, dosen.
1: Sangat akademisi. Dan kakak-kakak aku juga. Jadi aku punya tiga kakak. Dan itu laki-laki semua.
0: Okay.
1: Aku perempuan terakhir sendiri nih. Semuanya bekerja di ya kantoran lah ya.
0: Instansi gitu lah ya.
1: Jadi aku nih yang membuka bisnis sendiri tuh aku.
0: Berarti benar-benar kamu memulai semuanya gitu ya. Pantas disupport banget karena kayaknya orang tua kamu juga ya nggak ada usaha lain ya kayaknya ini ya selain bekerja atau menjadi seorang dosen gitu kan ya. Akhirnya membiarkan kamu begitu untuk membuka usaha atau bisnis kamu sendiri. Seru nih kalau orang tuanya begini ya. Tapi kalau dari orang tua sendiri kasih support kamu yang seperti apa untuk akhir bisa menjalankan tiga usaha kamu nih sebenarnya, Tiffany?
1: Support yang paling penting sih menurut aku bukan modal ya, justru malah yang paling penting itu support mental sih. Karena kan sebenarnya awal-awal itu kayak meragukan aku juga nih.
0: Okay. Oh, pasti ada rasa-rasa kayak, gitu ya?
1: Iya, karena kan bisnis kan gak langsung gede ya, Kak.
0: Benar.
1: Pasti ada prosesnya dulu. Nah, mungkin awal-awal kalau belum terbentuk nih bisnisku, itu kayak gak mau nyoba daftar kerjaan lain. Maksudnya kerjaan yang lebih
0: menjanjikan, setiap bulannya dapet gitu ya.
1: Benar. Cuman makin lama lihat prosesku, lihat progresku yang okay, akhirnya juga ya support juga. Support dalam bentuk ya kayak semangat lah intinya gitu. Dan juga modal juga sih bangun kedai itu dibantu sama orang tua aku, kakak-kakak aku juga gitu.
0: Selain modal juga support mentalnya, iya, walaupun awalnya agak pesimis nih, yakin nih gitu ya, nggak mau kerja yang lain aja gitu. Tapi mungkin ya itu tadi, melihat konsisten kamu, ya, yang awalnya mau buka PO aja, terus ternyata kok semakin rame orderan PO-nya gitu. Bener. Karena kalau ngomongin nungguin si orderan PO, emang capek teman berdua. Kita kan harus nunggu dulu kapan bukanya gitu ya kan, terus nunggu kekumpul dulu. Kalau dari di setiap hari kan kita bisa menikmatinya setiap hari, ya kan? Kamu tanya-tanya, boleh banget teman berdua, buruan kamu gabungan ya. Siapa tahu kamu butuh inspirasi untuk usaha kamu kali ini. Ada Zup di WhatsApp-nya Pro2 FM. Gimana caranya biar jualan makanan yang viral itu tetap banyak yang suka? Oh, gimana nih caranya gitu ya? Karena kalau ngomongin makanan viral kan ya gitu, istilahnya sesaat aja, habis itu hilang entah kemana gitu. Kalau kamu sendiri bagaimana mempertahankan customer kamu biar suka terus nih sama makanan-makanan viral yang kamu jual?
1: Oke, kalau menurut aku nih ya, makanan viral itu sebenarnya bisa dilihat peluangnya sih, Kak. Kayak misal sekarang Dubai

0: lihat branding kita tuh gimana. Kalau misalnya memang spesialis Dubai Chewy Cookie, itu nggak apa-apa, karena orang pasti kalau misalnya nyari Dubai Chewy langsung ke kamu gitu. Yeah, yeah. Tapi kalau aku kan beda, Kak. Aku kan jualan banyak, jadi apa makanan yang bisa dikonsumsi sehari-hari gitu. Jadi viral, nggak cuma viral tapi juga yang memang bisa dikonsumsi tiap hari.
1: Setiap hari gitu, tanpa tanpa ada rasa pingin pun kalau ngelihat kayaknya enak nih gitu, langsung coba ah makan ah gitu, iya kan. Memang kalau Dubai Si Chewy ini, Dubai Si Chewy enggak tuh. Ramenya ya memang saat-saat ini aja. Yang ditakutkan adalah orang gampang bosan ya, karena makanannya manis banget kan. Iya, dari luar manis, dalamnya manis gitu. Tapi jangan patah semangat teman berdua, kalau ternyata sekarang kamu lagi jualan si Dubai Chewy Cookie ini, jualan aja terus, kasih variasi mungkin ya.
0: Iya.
1: Kayak kamu yang akhirnya juga kasih variasi-variasi si ubi-ubian ini kan. Gitu. Ini kalau ngomongin ubi cilembu cream cheese-nya, kelapa tartnya juga, terus goguma, ubi brulee juga. Ini kan kayaknya inovasi lah semuanya ya. Apalagi kalau ngomongin ubi-ubian terus harus dikasih cream cheese, dikasih keju lah apa tuh, kayaknya kalau orang-orang bien, zaman-zaman bien, wong tuamu pasti mikir opo yo enak ngono, enak lah teman berdua. Kamu sempat isinya sempat apa ya, minder nggak sih mau jualan makanan-makanan yang kayak gini, takut dikatain orang lah atau gimana, masa ubi dikasih keju lah gitu, sempat kayak gitu nggak sih, mindernya ada gitu nggak?
0: Sempat banget dong, apalagi sama orang-orang tua ya. Sama orang tua sendiri pun pernah kayak, jualan apa sih itu kok apa-apa dikasih keju gitu ya. Terus ya aku pasti mereka apa ya, kurang terbuka lah wawasannya tentang tren yang ada gitu kan Kak. Jadi aku mencoba menjelaskan kalau sekarang itu Gen Z itu kebanyakan itu sukanya tuh keju gitu. Jadi kayak sesuatu yang ada kejunya gitu langsung kepo dan langsung, dan emang suka keju kan kebanyakan orang tuh. Jadi kayak ya udah gitu.
1: Apapun yang dikasih keju, apalagi kejunya molor-molor ya, teman bro, udah pasti rame gitu. Karena dia juga bukan hanya menambah estetika, tapi ada rasa-rasanya juga gitu. Agak sedikit, karena kan ubi cilembu itu kan manis ya kan, ditambahin keju-keju kan agak balance ya.
0: Iya, balance.
1: Gurih asin sama manis tuh balance lah teman bro. Wajib dicoba nih kayaknya. Kalau mau beli kemana nih berarti?
0: Bisa langsung DM atau bisa langsung ke rumah kok.
1: Nah, kedainya di mana? Alamat kedainya mungkin?
0: Alamatnya ada di Jalan Sawentar nomor 10 Surabaya.
1: Jalan Sawentar
0: nomor 10 daerah Pacar Keling.
1: Daerah Pacar Keling teman bro 2. Kalau enggak gitu langsung aja ke Instagramnya blacksweet.treats ya. Kamu cari aja di sana, ada WhatsApp-nya juga. Bisa langsung kamu DM kalau kamu butuh makanan atau cemilan-cemilan yang terbaru viral gitu ya dari Tiffany teman bro 2. Terus kamu juga katanya kan mikirin masalah marketingnya dan segala macam. Teknik marketing seperti apa yang kamu terapkan di Black Sweet ini?
0: Oke, teknik marketing itu sekarang tren yang aku lihat itu orang-orang banyak yang suka storytelling ya Kak. Jadi aku menerapkan itu di Black Sweet aku. Dan gak cuma di Black Sweet, tapi aku juga naikin di personal branding aku sebagai owner gitu. Karena sekarang itu owner itu harus terjun nih.
1: Harus nampak ya.
0: Iya, harus nampak di iklan kita lah gitu. Jadi itu yang aku terapin, kayak storytelling behind the brand gitu. Kayak misal proses menyiapkan orderan, awal mula gimana bisa bikin bisa buka bisnis kayak gitu Kak.
1: Oke. Ini kamu semua yang create berarti?
0: Iya.
1: Dari mulai produksi videonya, script writingnya juga ini semua kamu?
0: Iya benar.
1: Woi keren nih teman berdua, kreatif berarti ya, makanya dia buka WCC.
0: Benar banget.
1: Untuk menyalurkan ide-ide kreatif kamu ya. Wow, ternyata memang punya kebiasaan lain sebenarnya Tiffany ini teman berdua. Ya kalau dilihat dari Instagramnya Black Switch juga ya, konten-kontennya sangat menarik teman berdua. Ini mungkin jadi salah satu banyak juga yang tahu produk-produk kamu. Iya. Kalau ngomongin jualan di sosial media itu kan kayaknya memang udah banyak banget ya yang akhirnya memanfaatkan sosial media gitu. Sepenting apa menurut kamu akhirnya sosial media ini untuk bisnis-bisnis atau usaha kamu?
0: Menurut aku sangat penting sih Kak di era sekarang. Karena bukan cuman fokus untuk penjualannya ya, tapi untuk memperkenalkan brand kita gitu. Jadi customer itu lebih tertarik ke cerita kita sebenarnya.

0: cerita brand kita. Jadi nggak cuma jualan kayak misal dimsum 26.000 itu pasti kayak langsung ah skip lah karena banyak banget kan yang jual dimsum. Tapi kita harus memperkenalkan nih brand kita itu apa sih sebenarnya, baru mereka nanti kepo, oh ini jualannya ini gitu. Gitu sih Kak.
1: Oke, ini makna marketing di sosial media juga nih teman Pro 2. Siapa tahu dari kamu yang masih ragu untuk memperkenalkan atau membuat konten yang lagi rame juga ya konsepnya saat ini di sosial media kamu gitu ya, gak usah ragu, tiru aja nih Kak Tiffany. Kayaknya semuanya dihabisin sama Tiffany gitu ya, konten-konten. Kontennya berarti kalau produksi konten setiap hari juga atau ada waktu-waktu tertentu, Tiffany?
0: Ada waktu-waktu tertentu kayak misal lagi luang, lagi nggak padat, itu aku manfaatin untuk take konten, terus nanti bisa kita keep untuk hari-hari kedepannya. Gitu.
1: Oke, okay. Istilahnya ada bank kontennya. Betul. Ya kan? Kamu postingnya di Instagram aja atau sekarang ramai juga di TikTok tuh?
0: Iya, TikTok juga, dong.
1: Oh, TikTok juga. Iya. Gen Z tuh nggak mungkin nggak ke TikTok teman Bro 2, udah pasti.
0: Iya.
1: TikTok itu udah tempatnya ya. Bener. Untuk membuat FYP.
0: Betul
1: gitu.
0: Betul banget.
1: Kalau kolaborasi, kamu kolaborasi nggak sama food vlogger atau mungkin influencer yang ada gitu?
0: Kalau collab sama influencer belum sih, tapi pengen sebenarnya nyoba. Pengen. Cuman sekarang masih collab sama, kemarin itu terakhir collab sama kayak komunitas gitu, Pak. Iya, buat collab pertama sih itu.
1: Oh, oke. Okay. Berarti memang ada keinginan lah ya. Karena itu juga jadi teknik marketing sekarang enggak sih sebenarnya?
0: Iya, benar.
1: Iya kan? Collab sama mereka-mereka yang suka promoin jajan-jajanan orang-orang yang jualan gitu kan. Ini jadi bahan juga sebenarnya. Yes. Walaupun mungkin istilahnya agak sulit ya, rebutan jadwal biasanya gitu.
0: Iya.
1: Kalau ngomongin harga, harga di kamu nih terbilang cukup pricey kah? Atau ternyata karena di depan anak-anak sekolah gitu kan ya, masih aman gitu, affordable gitu, atau gimana untuk harga?
0: Kalau menurut aku nih, affordable banget sih.
1: Affordable. Dari affordable berapa sih? Banget. Dari berapa sih?
0: Dari 4.000.
1: Oh, dari 4.000 itu apa?
0: Donat.
1: Oh, donat.
0: Iya, ada donat.
1: Ada donat juga. Banyak dibilang jualannya si Tiffany ini. Donat apa 4.000?
0: Donat jadul gitu loh, Kak.
1: Oh, kentang berarti.
0: Iya.
1: Oh, enak tuh donat jadul kentang enak. Ya kan? 4.000. Ukurannya pasti gede nih.
0: Iya, lumayan lah.
1: Oke, okay, dari 4.000. Terus kalau kayak ubi cilembu, cream cheese, kelapa tart ini gimana?
0: Kalau ubi itu 15.000. Kalau kelapa tart itu karena pasarannya sebenarnya bukan anak depan ya. Kalau anak depan itu lebih ke jajan, kan. Kalau pertat itu seringnya itu kalau ada acara-acara gitu, jadi agak pricey. Satu cupnya itu 9.000.
1: Oke, kelapa tart ini juga kamu akhirnya bikin sendiri juga, nyetok juga atau gimana?
0: Iya, karena kelapa tart itu adalah signature, jadi sehari itu pasti sold-nya lumayan banyak, Kak.
1: Oh, gitu.
0: Iya, jadi dia tahan di chiller itu cuma 4 hari aja.
1: 4 hari aja gitu. Oke. Okay. Ini masih terbilang cukup murah lah ya, enggak sampai 20 ribuan lah istilahnya.
0: Iya, murah
1: dagangan kamu gitu. Nah, kalau untuk ubi-ubian, ini kan kalau ubinya berarti dipanggang kan?
0: Iya, di oven.
1: Di oven. Oh, berarti kamu menyediakan oven juga di kedai kamu begitu.
0: Iya, betul.
1: Oh, oke. Okay. Jadi semuanya udah dipikirin matang-matang ya kalau mau buka kedai dengan makanan-makanan viral seperti ini gitu.
0: Iya.
1: Total ada berapa macam sih jualan makanan kamu?
0: Jujur gak ngitung ya.
1: Ih, banyak banget ya.
0: Mungkin 30 ada kali ya.
1: Oh, banyak ya.
0: Soalnya ada minuman juga.
1: Hmm.
0: Ada minuman, ada nasi juga gitu. Jadi mungkin 30-an lah.
1: Oke. Okay. Kalau nasi ini nasi apa?
0: Nasi itu kayak chicken teriyaki, chicken creamy garlic kayak gitu.
1: Oh, oke. Okay. Ini yang buat juga kamu atau yang bantuin?
0: Resepnya dari aku, nanti produksinya dia.
1: Oh, oke. Okay. Gitu. Tapi kalau yang di kedai kamu ya setiap harinya.
0: Aku dan pegawaiku.
1: Oh, oke, okay, gitu. Berarti berdua. Iya,
0: iya, berdua.
1: Seru banget enggak sih? Aku tuh kalau dulu masa kecil, mainannya adalah jualan-jualan, toko-tokoan gitu ya. Berharap besar punya toko sendiri atau punya kedai sendiri. Tapi kayaknya sekarang udah enggak deh gitu. Tapi asik ya, seru ya.
0: Asik sih.
1: Ngejualin orang
0: iya,
1: gitu
0: seru.
1: Ya.
0: Iya, seru.
1: Kok ngejualin orang sih? Ngeladeni uang ngono lho teman Pro 2 maksudnya, ya kan? Asik, seru gitu.
0: Seru banget.
1: Tapi kalau masalah istilah gini, ini kalau ngomongin jualan, pasti kita juga harus paham bukan hanya tentang marketingnya juga kan, tapi tentang keuangannya juga nih. Jangan karena orang bank ya gitu. Minta tolong dia gitu. Tapi kalau masalah keuangan sendiri gimana kamu mengatasinya?
0: Keuangan itu jujur aja sempat bingung ya awal-awal itu gimana. Cuman kan sekarang media belajar kan banyak banget. Jadi belajar di YouTube, lewat ada course-course juga. Jadi sebenarnya masih tergolong manual sih pencatatanku, kayak lewat Excel biasa aja, Kak.
1: Iya, yeah, oke. Okay. Tapi masih aman kan, terkendali dengan aman. Baik gitu ya.
0: Aman sih.
1: Oke, okay, karena aku orang yang bingungan kalau pegang uang banyak gitu tuh, berdua. Siapa tahu kamu mau menjadi seorang entrepreneur begitu ya, teman berdua. Kayaknya enggak hanya belajar bagaimana cara kita bisa jualan ya, tapi kalau dari Tiffany yang aku tangkap sih, teman berdua, dia belajar banyak hal tentang keuangan. Marketingnya juga dipikirin gitu. Kemudian bagaimana bisa mengolah makanan-makanan viral ini bisa tetap stay sampai sekarang, bahkan sampai seterusnya gitu, tanpa harus tenggelam, hilang, iya kan, tapi tetap bisa dinikmatin sama kamu gitu, teman Pro 2. Ini adalah ilmu berjualan yang kayaknya juga menjadi sebuah mental pebisnis juga gitu ya. Gak gampang berarti ya jadi seorang pebisnis.
0: Gak gampang, susah sih sebenarnya kalau bilang.
1: Susah gitu ya. Apa yang menurut kamu udah 2 tahun ini kayaknya susah ya ternyata jadi pebisnis tuh, apa yang bikin kamu kayak susah banget gitu loh?
0: Susahnya itu kalau sekarang ya, aku mikirnya untuk berkembang sih, naik step selanjutnya tuh menurut aku susah banget, karena ini kayak maksudnya stuck gini-gini aja tuh udah lumayan lama gitu. Jadi aku pengen next step gitu, cuman masih susah banget gitu.
1: Masih susah banget. Oke, okay. Apalagi in this ekonomi ya. Huru-hara di luaran sana gitu. Kamu merasakan dampak itu enggak sih? Istilahnya ada kenaikan harga bahan pokok dan segala macam. Kamu merasakan itu juga enggak?
0: Kerasa banget.
1: Kerasa.
0: Kan kita pakai bahan-bahan kayak telur, tapi sekarang udah turun sih. Telur, gula, susu, itu kan naiknya gila-gilaan banget, Kak.
1: Apalagi bahan-bahan plastik juga ya.
0: Iya, plastik itu juga. Jadi kayak kemarin itu muter otak nih, gimana ya cara biar mengurangi kenaikan itu gitu. Jadi kayak misal ganti packaging, ada yang dari plastik aku ganti ke paper gitu, Kak.
1: Oh, muternya akhirnya kayak gitu. Ada sempat kepikiran untuk naikin harga enggak kalau kamu dengan kondisi yang semua-semuanya naik nih gitu?
0: Ada sih, tapi naik pun itu cuman mentok itu 2.000, Kak. Kalau naik 3.000 mungkin bikin customer mikir-mikir kali ya.
1: Iya, itu juga yang jadi trigger ya. Customer tuh kadang naik 1.000 aja udah, kok naik sih gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Bener.
1: Padahal nggak tahu aja nih bahan baku semuanya lagi naik, ya kan. Jadi ya semoga customer kamu juga mengerti lah ya. Ini kan baru satu kedai. Kira-kira ada keinginan untuk buka cabang lah gitu?
0: Pengen sih pasti ada ya. Cuman aku mau menstabilkan omsetku dulu di sini, karena menurut aku masih belum stabil sih. Kadang kadang A, kadang B, dan itu lumayan, selisihnya lumayan gitu loh, Kak. Per bulannya kan aku ngitungnya per bulan ya.
1: Oh, jadi pendapatan bulan ini sama bulan depan tuh bisa aja beda gitu. Bahkan bedanya bisa jauh
0: lumayan
1: banget gitu. Itu juga yang bikin pusing ternyata ya.
0: Bener.
1: Jadi seorang pebisnis begitu, pengusaha, apalagi usaha makanan. Tapi kalau usaha kamu yang lain kayak WCC sama e-tire, sejauh ini gimana? Kamu istilahnya stabil-stabil aja atau sama, naik turun juga?
0: Naik turun sih. Kalau WCC kan memang ada momennya ya, momen ramenya gitu. Kalau e-tire itu sebenarnya susah sih, Kak, karena aku bingung fokus handle-nya gitu loh. Jadi masih belum terfokus memang ke sewa e-tire ini. Jadi cuman promosi-promosi aja, nanti kalau ada yang tertarik baru oke gitu.
1: Karena memang fokusnya ya memang ke Black Sweet ini.
0: Bener.
1: Gitu ya, yang lebih banyak menunya. Kamu kalau nge-stock istilahnya kan kayak yang bikin apa ya, kelapa tart, terus yang harus nyetok
0: dimsum
1: itu berarti kan bikinnya berapa hari sekali untuk nyetok?
0: Macem-macem, tapi kalau kelapa tart itu dalam seminggu itu bisa 3-4 kali produksi. Dan itu satu kali produksinya itu ada 60 cup.
1: Oh, banyak.
0: Ya, ya lumayan. Puding itu malah seminggu itu bisa 6 kali.
1: Seminggu 6 kali?
0: 5 kali, iya.
1: Oh, puding apa yang kamu
0: puding
1: jual?
0: Puding karamel. Itu puding karamel. Favorit sih orang-orang kayak misal ada acara kantor, itu juga pesen gitu.
1: Oke, makanya produksinya seminggu bisa 6 kali. Istilahnya setiap hari kayaknya produksinya, iya, ya. Di stok habis iya, gitu. Ya. Oh, biasanya berarti kalau bikin ini kan kamu ngejaga juga kan, jaga kedai. Bikinnya kapan dong? Kamu?
0: Yang bikin pegawai.
1: Oh, iya si pegawai ya kan. Ada pegawai yang bikin, ada yang jaga juga gitu, iya, ya. Oh, seru nih teman berdua. Kalau dilihat memang usahanya masih terbilang baru banget, 2 tahun ya kan, tapi kayaknya perkembangannya cukup pesat. Aku yakin ini karena teknik marketing kamu juga yang akhirnya banyak orang penasaran apa sih Black Sweet treat ini tuh gitu, yeah, ya. Akhirnya kepo-kepo jadilah pelanggan setia kamu.
0: Bener.
1: Ada enggak sih yang dari 2024 sampai sekarang masih tetap jadi pelanggan setia kamu apapun menunya gitu?
0: Ada. Ibu-ibu. Kebanyakan ibu-ibu.
1: Oh, kebanyakan ibu-ibu.
0: Iya,
1: emang ibu-ibu tuh
0: tart nih suka.
1: Iya, ibu-ibu tuh juga kadang suka yang viral-viral, ya kan? Coba-coba. Ibu-ibu, iya, bahkan. Oke, yang dibeli kelapa tart.
0: Kelapa tart sih favoritnya.
1: Oh, gitu. Makasih ya ibu-ibu. Kalau ngomongin masalah jualan dan juga teknik marketing itu kan ada yang namanya promo-promo, diskon-diskon. Ada enggak sih yang kamu kasih juga?
0: Kalau promo itu aku adanya di online.
1: Online aja.
0: Aplikasi online, Kak.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi kalau misalnya buat order by WA, mungkin aku kasih bonus produk, bukan yang potongan uang gitu. Yeah.
1: Oke. Okay. Jadi kamu ngasih bonus produk aja ya, yes, gitu. Untuk nyenengin customer kamu berarti.
0: Bener.
1: Ih, seru banget nih teman berdua. Kalau kamu juga pengen banget kayak Tiffany gitu ya, usahanya bisa berjalan lancar, iya kamu bisa tiru lah apa yang dibikin konten ya. Ditiru aja, tiru amati amati tiru. Gimana sih ATM? Amati, tiru, modifikasi, teman berdua ya. Jangan plek ketiple gitu. Kalau kamu istilahnya juga pengen coba, langsung aja kunjungin ke Instagramnya blacksweet.treats, teman berdua. Banyak banget menu-menunya di sana. Nah, ini kan kamu disupport sama orang tua kamu gitu. Orang tua kamu sempat istilahnya ngasih masukan atau arahan gak sih dengan kamu udah buka kedai ini? Setelah ini apa lagi nih gitu? Orang tua kamu sempat ngasih arahan juga gak?
0: Untuk sekarang sih belum ya, kayak belum nanyain seperti itu. Cuman kalau ngasih saran mungkin ada, kayak misal kamu gak mau nambah menu ini nih, atau kamu harganya ini kayaknya kemahalan, kayak gitu sih.
1: Oh, cross-check ya.
0: Iya.
1: Kayaknya mungkin mereka berpikirnya masih istilahnya karena di lingkungan sekolah ya, anak-anak sekolah gitu,
0: iya,
1: kan
0: mungkin
1: berpikirnya.
0: Dan mereka kan juga gak tahu harganya,
1: harga asli kayak, asli-aslinya gimana ya.
0: Benar.
1: Di atas 30-an. Kalau ngomongin si ubi cilembu cream cheese ini aja, itu udah mahal loh teman bro dua. Tapi kalau di kamu berapa ubi cilembu cream cheese ini?
0: 15
1: itu kan? Tuh, murah loh ya. Apalagi kalau ngomongin ubi cilembu tuh kadang ada kadang enggak loh teman bro dua. Iya gak sih?
0: Iya.
1: Sulit gak sih bahannya?
0: Sulit, sekarang katanya ubi tuh malah agak ini ya, agak sulit ditemui.
1: Oh, tuh kan teman bro dua, dengan harga 15.000 kayaknya masih worth it lah. Iya.
0: Worth it banget.
1: Punya pelanggan untuk langganan untuk beli si ubi-ubinya ini, ubi cilembu.
0: Kalau ubi sekarang belum sih. Mereka masih coba-coba gitu. Cuman ada yang kayak kelihatan kalau dia suka ubi karena seminggu order 3 kali gitu, ada sih, Kak.
1: Karena biasanya untuk diet enggak sih mereka-mereka?
0: Sebenarnya iya, tapi kalau ketambahan cream cheese
1: enggak,
0: sebenarnya
1: ya? Enggak. Mungkin dikit aja cream cheese-nya gitu teman bro dua, iya gitu kan. Memang sih kalau ubi cilembu bagus untuk program diet. Kalau ditambahin cream cheese, brulee juga ya kayaknya agak sedikit nambah juga berat badan kamu teman bro dua. Tiffany, seru banget ngomongin usaha kamu yang luar biasa, baru 2 tahun tapi kamu udah ngasih pertunjuk apa ya istilahnya jualan yang sangat berkembang begitu ya. Kira-kira setelah ini kamu ingin melakukan hal apa lagi? Apalagi kamu udah punya 3 usaha nih, 3 bisnis nih. Kira-kira ada gebrakan apa lagi dari Tiffany?
0: Aku mau ini sih, targetku naikin omset 2 kali lipat dari yang sekarang. Itu adalah targetku untuk tahun depan.
1: Tahun depan? Enggak tahun ini aja.
0: Tahun ini Iya, boleh deh.
1: Boleh. Kayaknya masih lama nih, 6 bulan lagi soalnya tahun depan. Siapa tahu di bulan depan udah naik 2 kali lipat gitu kan.
0: Oh iya, amin.
1: Amin. Oh, targetnya itu teman berdua naikin omset begitu ya. Kalau bisa enggak hanya 2 kali lipat tapi 3 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat gitu. Eh, tapi pernah ikut basar-basar gitu enggak sih kamu?
0: Belum.
1: Belum.
0: Belum.
1: Ah, dicoba itu berarti.
0: Iya sih, pingin sih.
1: Mungkin memang agak sedikit ribet ya, harus boyong sana boyong sini gitu kan, tapi dicoba aja. Gitu. Siapa tahu nih ada open tenan ya kan, Tiffany bisa ikutan teman Pro 2. Tiffany, thank you banget loh udah mau main ke Pro 2 FM ya, sharing-sharing di sini. Siapa
0: juga,
1: tahu
0: Pak,
1: teman Pro 2 ada yang terinspirasi dengan perjalanan bisnis kamu yang walaupun baru 2 tahun tapi luar biasa perkembangannya, cukup pesat gitu ya. Sampai udah punya kedai sendiri teman Pro 2. Ini udah keren banget ya kan. Sukses ya buat kamu.
0: Amin, amin.
1: Semoga naik pesat terus omsetnya gitu, dan sukses di tiga-tiganya bisnis kamu.
0: Amin.
1: Nanti kalau memang ada gebrakan baru lagi, main lagi ke Pro 2 FM.
0: Oke, okay, thank you Kak.
1: Sama-sama, selamat siang Tiffany.
0: Siang.
1: Terima kasih juga buat kamu teman Pro 2 yang udah pantengin Muda Kreatif tentunya di kesempatan siang hari ini, bareng sama anak muda yang punya bisnis atau usaha luar biasa. Siapa tahu kamu bisa dapat insight yang baru juga, yang memang mau buka usaha entah di dunia perkulineran atau yang lain ya teman Pro 2. Gak usah kemana-mana, santai siang, habis ini bakal nemenin kamu lagi sampai jam 3 sore bareng siapa? Ya akulah, Dewi Anora tentunya.
2: Baru aja kamu ikuti Muda Kreatif di Pro 2 FM.

Kamu masih di Santai Siang bareng sama aku Dewi Anora, teman berdua ya. Tentunya kali ini aku ngajakin kamu buat ngobrol-ngobrol. Enggak dong. Udah selesai tadi teman berdua ya? Enggak dong. Aku mau ngasih kamu informasi-informasi seputar ya olahraga. Nah, apa sih jadi bingung aku ya. Ya seputar olahraga di Sport Corner teman berdua sampai jam 2 siang nanti. Ya, aku temenin kamu bareng juga lagu-lagu yang asik. Jalan Pemuda, cukup terik, panas banget ini teman pro 2. Sampai menusuk rasanya di hatiku. Dalam juga kayaknya. Ya, cukup panas ya teman pro 2. Buat kamu yang ternyata mau keluar ruangan atau sedang melakukan pekerjaan di luar ruangan begitu ya, outdoor, aku ingetin untuk selalu minum air putihnya dicukupin, biar tubuh kamu bisa terhidrasi dengan baik ya. Sunscreen atau sunblocknya juga jangan lupa di reapply, biar kamu tidak terpapar langsung sama si sinar UV yang ternyata cukup jahat kalau kena kulit kamu secara langsung teman berdua ya, biar makin putih, mulus, glowing. Itu tentunya dengan lagu-lagu yang asik aku puterin buat kamu di Santai Siang kali ini. Ada satu lagu juga yang kayaknya bikin kamu makin membara-bara di siang ini dari Stereo Wall, Si Sasa.

Samson Mentari, teman Bro 2, aku puterin untuk kasih semangat kamu tentunya di kesempatan siang hari ini ya. Hari Kamis 2 Juli 2026. Tentunya masih masuk ke hari-hari bahagia kamu gak sih teman Bro 2? Atau bahkan udah mulai tipis-tipis lagi nih? Baru juga tanggal 2 ya kan? Tapi ingat, dihemat ya. Di bulan ini memang gak ada tanggal merah atau hari libur nasionalnya gitu teman Bro 2. Tapi apa salahnya kalau kita setiap bulan bisa menghemat, bisa menabung, bisa menyisihkan sedikit penghasilan kita, ya kan? Karena kita nggak pernah tahu ke depannya akan ada apa, akan ada gebrakan apa, akan ada impulsif apa dari diri kamu, teman berdua. Anyway, Sport Corner hadir untuk ngasih informasi olahraga buat kamu di kesempatan siang hari ini sampai nanti jam 2 siang ya. Kita update dulu nggak sih klasemen untuk Piala Dunia FIFA 2026? Kayaknya dari kemarin aku belum update klasemen ya, masih seputar pertandingannya aja gitu. Kita cek di grup A, ternyata yang menduduki posisi pertama ada Meksiko, disusul Afrika Selatan, Korea Selatan, kemudian Ceko. Kemudian di grup B ada Swiss yang memimpin dengan 7 poin teman Pro 2, disusul Kanada, lalu Bosnia dan juga Qatar. Di grup C ada Brazil, disusul Maroko, yang mana poin mereka ini imbang ya, sama-sama mendapatkan 7 poin. Lalu disusul Skotlandia dan juga Haiti, teman Pro 2. Di grup D, Amerika Serikat menduduki poin pertama dengan poin 6 ya. Kemudian ada Australia, Paraguay dan juga Turki. Grup E ada Jerman dengan poin 6, kemudian disusul Pantai Gading, Ekuador dan Curacao. Grup F ada Belanda, disusul Jepang, kemudian Swedia dan juga Tunisia teman Pro 2 di posisi terakhir. Grup G ada Belgia, lalu Mesir, yang mana mereka juga sama ya, poinnya imbang, 5 sama begitu. Kemudian ada Iran dan juga Selandia Baru. Grup H dipimpin Spanyol, ada Tanjung Verde, kemudian Uruguay dan Arab Saudi. Grup I ada Perancis, wih tinggi juga nih poinnya Perancis ya kan, 9 loh. Disusul Norwegia dengan 6 poin, Senegal dan juga Irak. Lalu di grup C ada Argentina yang masih menjadi posisi pertama begitu untuk sementara. Lalu ada Austria, Aljazair dan Yordania. Grup K ada Kolombia, Portugal, RD Kongo dan yang terakhir ada Uzbekistan. Grup L dipimpin Inggris, kemudian Kroasia dan Ghana, lalu Panama teman Pro 2. Panama masih belum dapat poin Samse nih ya. Gimana nih fansnya Panama? Aman, aman, aman. Harus aman dong ya. Kalau ngerasa nggak aman, ganti tim aja kalau gitu teman Pro 2. Pertandingan hari ini tadi ada Amerika Serikat melawan Bosnia ya, 2-0 untuk Amerika Serikat. Juga Belgia melawan Senegal, 3-2. Lalu besok atau dini hari nanti ya, kamu akan menyaksikan pertandingan Spanyol dan juga Austria. Lalu pukul 6 paginya ada Portugal melawan Kroasia. Dan pukul 10 pagi besok ada Swiss melawan Aljazair teman Pro 2. Kalau kamu memang orang yang gak sempat untuk nonton gitu ya di TV ataupun nobar bareng sama teman-teman kamu, sebenarnya kita udah nge-recap banget loh teman Pro 2, ada di Instagram kita @surabaya_surabaya, gimana sih, RRI_surabaya. Kamu bisa cek di sana, kita selalu update perolehan-perolehan poin dan juga kemenangan dari setiap tim untuk Piala Dunia FIFA 2026. Atau dengerin aja di Pro 1 RRI Surabaya kalau kamu pengen dengerin setiap pertandingan Piala Dunia FIFA 2026. Pasti kita selalu update buat kamu teman Pro 2. Tapi kalau mau update informasi olahraga, iya di Pro 2 FM dong, dari jam 1 sampai jam 2 siang.

Memang berat melangkah seperti tak tahu arah, menyadari usia tak lagi muda, ditekan sana sini dibandingkan dengan yang menang duluan. Tak apa, tiap orang punya jalannya masing-masing. Tidak usah ikut arus, majulah tanpa lupa bahwa dirimu juga perlu diurus.

Peran penting teman berdua. IMI Award 2025 digelar dalam dua sesi, ada awarding session, kemudian ada gala night juga teman berdua, dan menghadirkan sekitar 1000 tamu undangan dari berbagai kalangan juga begitu ya. Dan IMI juga memberikan penghargaan dalam lebih dari 20 kategori yang mencakup berbagai cabang olahraga otomotif nasional, tentunya dari karting, mini GP, terus ada slalom, drifting, aqua bike, rally, sprint rally, terus ada time rally, city rally, ETCR, Moto Prix, ada Mandalika Racing Series, speed off road, kemudian ada adventure off road, drag race, motocross, sampai grass track teman pro 2. Dan penghargaan ini juga diberikan kepada promotor nasional, penyelenggara kejuaraan, insan otomotif berprestasi, juga beberapa kategori apresiasi khusus lainnya teman pro 2. Kalau ngomongin ketua penyelenggaranya sendiri ya, itu ada Bayu Priawan yang juga mengatakan kalau pihaknya ingin sekali menghadirkan ajang penghargaan yang tidak hanya bersifat seremonial begitu, tapi juga mampu membangun kebanggaan terhadap sejarah panjangnya IMI, khususnya dalam IMI Awards 2025.

Kaka Putih lagi sering disebut-sebut di berbagai forum nih. Ada yang optimis kalau ini bisa mendorong usaha kecil naik kelas. Ada juga yang masih nunggu bukti realisasinya. Konsep dasarnya tetap gotong royong, dan tiap anggota juga punya peran dan hak suara yang setara. Sekarang,

0: Si pengelolaan dan pengawasan di lapangan juga. Kalau dikelola secara serius, dampaknya bisa terasa banget sih. Tapi kalau enggak, ya cuma jadi wacana baru lagi.
1: Are suruh boyo karo

0: siang kamu makin hidup, tetap setia di 95,2 Pro 2 FM, rumahnya lagu-lagu enak.
1: Terima kasih banget loh teman Pro 2, kamu udah setia banget sama Pro 2 FM dari Surabaya. Santai siang tentunya yang nemenin kamu kali ini sampai nanti di jam 3 sore. Anyway, ada penunggang kuda muda Indonesia yaitu Teguh Rifat Renanda Harsya yang akhirnya berhasil menjadi juara di IIF Mantena Cup 2026 di kelas Volago National Elite Silver Tour untuk level 135 cm yang digelar di Equinara Horse Sport Jakarta International Equestrian Park Pulau Mas Jakarta di tanggal 28 Juni lalu teman Pro 2. Nah, di kelas ini Teguh Rifat tuh mengungguli Yayat Subrata bareng sama King Almor yang finish di posisi kedua. Sementara Ferry Wahyu Hadianto dengan Cornet Diamond-nya melengkapi podium di peringkat ketiga teman Pro 2. Ya, prestasi ini tentunya melengkapi penampilan impresifnya Teguh Rifat ya, setelah sebelumnya menempati podium kedua pada kelas internasional U25 jumping pada level 120 cm teman Pro 2. Nah, kemudian Teguh Rifat juga ini mengamankan podium ketiga untuk kelas open jumping 140 cm. Kemudian ada prestasi lainnya juga begitu ya, sebagai pemanis bagi Teguh Rifat yang sudah menjadi atlet berkuda semenjak 10 tahun bahkan teman Pro 2. Wih, cukup muda ya. Turnamen internasional yang diselenggarakan oleh Equinara Horse Sport ini jadi sejarah baru ya bagi Indonesia karena untuk pertama kalinya dipercaya jadi tuan rumah di tahun ini teman Pro 2. Ada sebanyak 13 negara yang ambil bagian dalam kompetisi bergengsi ini dan menjadikan salah satunya Borough Horse Competition terbesar yang pernah digelar di kawasan Asia. Selain menghasilkan prestasi olahraga, IIF Mantena Cup Jakarta 2026 ini juga memberikan dampak positif ya bagi sektor sport tourism. Sejumlah atlet dan official dari berbagai negara bahkan memiliki atau memilih memperpanjang masa tinggal mereka untuk menikmati wisata kuliner dan budaya Indonesia. Keren banget. Kalau ajang-ajang internasional diselenggarakan di Indonesia tuh kita punya keuntungan yang banyak gitu loh teman Pro 2. Iya, mereka bisa berwisata, berkuliner, bisa mengenal luas tentang Indonesia.

kabar terbaru tentang dunia hiburan? Musik paling fresh, film, artis, atau tren yang lagi viral? Dengerin E-Zone, Entertainment Zone. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Masih ditemenin sama Dewi Anora, walaupun tersisa 1 jam lagi, tapi tenang aja, aku bakal update informasi seputar dunia hiburan entertainment di Izon untuk kamu teman Pro 2 sampai nanti menjelang di jam 3 sore. Masih cukup terik ya di jam-jam segini. Awannya pengen ngombe esai. Lebih baik minum air putih sih teman Pro 2, iya kan. Aku cuma nyaranin dan ngingetin aja. Daripada, karena ini baru awal Juli, jangan sampai awal Juli ini kamu sudah diserang dengan berbagai penyakit ya. Oh jangan sampai ya. Aku doain semuanya sehat, mengawali bulan Juli ini sampai nanti kapan-kapan pun juga selalu sehat, bahagia, banyak duitnya. Amin ya. Karena kemarin kan aku tanya tuh sama teman berdua, di bulan Juli ini lagi nungguin apa sih? Ada yang lagi nungguin hari ulang tahunnya, ada yang lagi nungguin rumahnya jadi, ada yang lagi nungguin apa lagi kemarin ya, ada yang lagi nungguin istilahnya kayak keterima kerja atau keterima di sebuah komunitas gitu teman Pro 2, pokoknya macam-macam deh teman Pro 2 di bulan Juli ini ya, khususnya juga buat kamu yang lagi dakdikdukduar mencari sekolah setelah kemarin pendaftaran SPMB-nya untuk negeri, SMA dan SMK negerinya ternyata gak lolos, belum lolos begitu ya, pasti sekarang juga lagi cari-cari kan, sekolah swasta di mana ya, yang bagus ya, gitu semoga dapat sekolah yang memang sesuai dengan harapan kamu teman Pro 2 ya. Habis ini aku bakal update informasi-informasi menarik buat kamu tentunya teman Pro 2. Enggak usah kemana-mana, kita rollerblade dulu bareng sama Nona.

Waktunya kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

I Just Might dari Bruno Mars, Tumam Predu. Aku puterin buat ngasih semangat kamu di siang menjelang sore ini ya. Siapa sih yang gak semangat kalau dengerin Bruno Mars? Langsung ikut bergoyang gak sih dengan lagu-lagu barunya dia? Apalagi lagu I Just Might ini masih terus ada di puncak chart loh. Bahkan dunia, Tumam Predu, ya masih jadi nomor 1. Bayangin, memang gak ada tandingannya kalau sama Bruno Mars gitu, Tumam Predu ya. Karya-karyanya memang selalu mendunia. Bahkan dia juga masih menggelar konser dan juga istilahnya kayak showcase atau pertunjukan gitu, Tumam Predu, di beberapa negara ya, di beberapa daerah juga gitu, khususnya di London. Wah, bulan ini London tuh ngasih tempat cukup banyak untuk Bruno Mars, Tumam Predu, yang lokasinya ada di Stadion Wembley ya kan. Dia selama bulan Juli ini ada 6 showcase ataupun 6 pertunjukan begitu yang diberikan Bruno Mars untuk seluruh fans-fansnya. Tentunya ini untuk merayakan album keempatnya Bruno Mars ya, Romantic, Tumam Predu. Kalau aku di London, aku akan nonton setiap hari, Tumam Predu. Cuman adakah yang mengikuti konser atau world tournya si Bruno Mars untuk tahun 2027? Ini dimulainya bahkan dari Januari, Tumam Predu ya kan. Bruno Mars nanti bakal ke Sapporo, Saitama, Osaka, Fukuoka. Terus ada juga di Tokyo Dome. Wah, itu puncaknya di sana tanggal 27 Januari 2027. Beruntunglah yang bisa nonton Bruno Mars gitu, Tumam Predu ya. Karena kalau ke Indonesia masih jarang-jarang banget. Bisa jadi 10 tahun sekali gitu dia berkunjung ke Indonesia. Tapi doain aja deh, siapa tahu ternyata Bruno Mars berubah pikiran, tahun depan dia mengunjungi Indonesia lagi. Karena di Indonesia sendiri fansnya Bruno Mars tuh banyak banget, Tumam Predu. Salah satunya aku lagi nabung sekarang supaya besok atau tahun depan kalau Bruno Mars ke Indonesia aku bisa nonton gitu ya. Tiketnya memang mahal, Tumam Predu, tapi kalau untuk Bruno Mars apa sih yang enggak?

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Teman berdua, kamu udah ada yang nonton Toy Story 5 belum sih? Aku belum jujur li. Bahkan aku yang Toy Story 4 itu belum nonton, belum sempet banget gitu kan ya. Mau cari di platform-platform digital film begitu, masih belum sempet juga nih saking sibuknya aku. Maklumlah artis loh. Amin, amin teman berdua ya kan. Tapi pengen banget ngelanjutin dulu nonton Toy Story 4 baru nonton Toy Story 5 biar nyambung. Karena cerita Toy Story itu dari 1 sampai 5 ini seperti memang berkesinambungan gitu teman berdua. Kamu udah tahu dong yang mengisi suara untuk karakter Woody itu siapa? Yes, Tom Hanks teman berdua. Jadi di salah satu wawancaranya dia tuh agak sedikit terkaget-kaget katanya teman berdua. Karena si karakter Woody ini ternyata selama ini punya nama belakang alias punya nama panjang teman berdua. Jadi bukan hanya Woody aja gitu. Kalau ngomongin masalah Tom Hanks yang jadi pengisi suaranya Woody itu kan dari Toy Story pertama ya. Dia yaitu tahun 95 gitu teman berdua. Nah cuman dia baru mengetahui kalau si Woody punya nama belakang tuh ya baru-baru ini gitu loh. Ya mungkin beberapa tahun terakhir gitulah teman berdua ya. Jadi si Tom Hanks itu taunya bahkan dari orang lain gitu. Jadi orang yang wawancara dia tuh ngasih tahu kalau nama belakangnya si Woody itu adalah Pride. Jadi mainan koboi ini kalau dikasih nama lengkapnya ya, yaitu Woody Pride teman berdua. Nah, walaupun si Tom Hanks ini udah tahu gitu ya, dalam beberapa waktu dekat ini kemarin itu dia baru tahu gitu. Sebenarnya si sutradara aslinya yang mana di tahun bukan di tahun 2010 ya, di tahun 2010 untuk sutradara Toy Story 3 Lee Unkrich itu tuh udah ngasih tahu sebenarnya di sekitaran tahun 2009 kalau si Woody itu tuh punya nama panjang yaitu Woody Pride yang sudah ditetapkan sejak awal pengembangan film pertamanya juga teman berdua. Mungkin kamu baru tahu juga, oh ternyata punya nama panjang. Bahkan netizen-netizen saat tahu nama Woody ini, nama panjangnya Woody ya, Woody Pride ini, mereka malah ngasih sendiri nama panjang buat si Woody. Ada yang Woody Tabuti. Kayak kenal aku Woody Tabuti. Woody Doremi, itu Woody ya kan. Terus Woody Woodpecker gak tuh ya teman berdua. Ada emang netizen itu Woody Saiful. Siapa Saiful ini kok dibawa-bawa? Unik-unik pokoknya. Ini netizen kalau ngasih nama panjang buat Woody teman berdua. Tapi yang kalau kamu sampai sekarang baru tahu ternyata dia punya nama panjang yaitu Woody Pride, ya gak apa-apa, kamu mau manggil Woody Pride aja gak apa-apa, Woody aja pun juga gak apa-apa. Intinya masih sama Woody kok. Dan yang belum nonton, nonton deh. Karena kalau dari beberapa cuplikan-cuplikan yang ada ataupun review-review film yang sudah beredar di sosial media gitu ya, sebenarnya Toy Story 5 ini bukan lagi untuk anak-anak loh sebenarnya teman berdua, tapi untuk kita nih generasi-generasi yang udah nonton dari Toy Story 1 sampai sekarang, which is sih udah usianya bukan remaja lagi tapi dewasa gitu kan ya. Ya untuk ngobatin rasa rindu masa-masa anak-anak kita gitu loh, masa-masa kita menjadi anak-anak gitu. Terus bagaimana menghadapi kehidupan ini juga kayaknya ada di dalam film Toy Story 5 ini. Kalau belum nonton, nonton aja. Kalau kamu mau ngajakin aku nonton, silahkan, boleh banget, gas.

0: Aman Pro 2, pencegahan TBC adalah kunci untuk mengendalikan penyebaran virus penyakit. Agar kamu tetap terjaga, kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini untuk melindungi diri dari infeksi TBC. 1. Hindari kontak langsung dengan penderita TBC. 2. Selalu menjaga daya tahan tubuh. 3. Pastikan kamu mendapatkan vaksin. 4. Jika kamu memiliki gejala seperti batuk, demam, dan penurunan berat badan yang gak wajar, segera periksakan diri ke dokter.
1: Pro 2 FM.

1992, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

Sama dua buat kamu yang saat ini lagi menunggu momen-momen bahagia dilamar sama kasih kamu, pasangan kamu gitu ya. Kau sempat kebayang nggak sih pengennya dikasih surprise untuk dilamar tuh di mana atau dalam momen kayak gimana, teman pro dua? Yang ekstrim, yang romantis, atau bahkan yang biasa-biasa aja gitu. Cuman lagi makan terus bilangin kita nikah yuk gitu. Yang model-model kayak gimana, teman pro dua? Aku sih pengennya yang romantis ya. Yang benar-benar romantis, bisa selalu dikenang, bikin kita berbunga-bunga, seneng, bahagia gitu. Kalau yang ekstrim, emang ada? Ada. Yang terjun dari helikopter aja juga ada. Pasti itu ekstrim juga. Tapi ini ada yang lebih ekstrim lagi, teman pro 2. Jadi ada cowok ngelamar ceweknya di gedung yang paling tinggi dan paling ikonik yang ada di New York, teman pro 2. Jadi ada dua orang pakai topeng, ya kan, terus pakai baju serba hitam. Mereka tuh manjat ke puncaknya menara Empire State Building, salah satu gedung cukup tinggi juga di New York yang punya tinggi sekitar 443 meter atau setara dengan gedung sekitar 145 lantai, teman berdua. Nah, sebelum itu, sebelum prosesi adegan lamar-melamar, mereka tuh mengibarkan satu bendera gitu, spanduk lah ya, bisa dibilang. Tulisannya, saat kekuatan cinta mengalahkan cinta pada kekuasaan, dunia akan menjadi damai. Asik deh. Bisa aja nih, ya kan. Terus habis itu barulah ada adegan si cowok tuh kayak berlutut gitu ke ceweknya, ngasih cincin, ngelamar, diterima, teman pro 2. Mereka tuh ada di puncak gedung itu selama sekitar 10 menit ya, sebelum akhirnya mereka turun tuh ke bawah lagi, teman pro 2. Nah, si dua orang ini, ya kan, turun dari antena telekomunikasi yang berada di atas gedung itu, tapi setelah turun mereka tuh langsung dikasih surprise yang wow. Setelah ceweknya yang dapat surprise, dua-duanya sekarang dapat surprise, teman pro 2, karena mereka langsung diamankan oleh NYPD. Mereka tuh diketahui warga negara Rusia, yaitu Angela Nikolau dan Ivan Berkus, yang kini menghadapi sejumlah dakwaan, mulai dari pembobolan, membahayakan keselamatan orang lain, perusakan, masuk tanpa izin, sampai mengganggu ketertiban umum. Kalau berdasarkan informasi awal ya, pasangan ini tuh diduga masuk ke area menara lewat akses pemeliharaan di lantai 103 yang memang itu sebenarnya tidak dibuka secara umum gitu, teman pro 2. Nah, mereka berdua itu juga dikenal sebagai urban climber gitulah, yang memang suka manjat-manjat gedung tinggi gitu. Dan mereka udah kemana-mana juga, ke negara-negara lainnya, teman pro 2. Cuman ya itu tadi, kalau yang kasusnya ini, mereka ternyata secara ilegal gitu naik ke puncaknya gedung tertinggi di New York ini, teman pro 2. Dan akhirnya mereka ditahan lah. Wah, padahal baru seneng-senengnya gitu kan ya, habis ngelamar, habis dilamar, tapi udah ketangkep aja. Mungkin next kalau mau ngelamar ceweknya, jangan di tempat-tempat yang membahayakan, membahayakan diri kita, membahayakan orang lain juga gitu ya. Yang romantis-romantis aja, teman pro 2, supaya aman dan bahagianya juga lebih terasa lagi ya.

0: Kamu biar makin asik. 95,2 Pro 2 FM siap muterin lagu-lagu enak.
1: Waktunya kentongan.
2: Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

Tamam Radio, udah mau jam 3 sore nih. Waktunya aku untuk geser dulu dari ruang dengar kamu ya. Tapi tenang aja, Pro 2 FM gak bakal kemana-mana. Bakal nemenin kamu terus sampai nanti malam ya. Dan habis ini di sore ceria bakal ada Rianita dan juga Fira Angkasa yang nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti. Thank you ya buat kamu yang udah pantengin santai siang dari jam 10 tadi sampai menjelang jam 3 sore ini. Aku pamit dulu, kamu stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Bye.

aku. Immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

Saatnya info Pro 2.

Pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Menteri Aircraft Tengku Rifki Harsya mengajak para wisudawan Institut Setiami ke-49 untuk menjadi penggerak ekonomi kreatif. Menurutnya, generasi muda memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan daya saing. Ia menegaskan ekonomi kreatif bertumpu pada kekuatan ide, kreativitas, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman. Menkraf juga mendorong para lulusan agar mampu menghadirkan solusi dan peluang baru di berbagai sektor ekonomi kreatif.

Komunitas Relawan SAR Surabaya menilai kondisi cuaca ekstrim saat ini yang masih mengalami El Nino menjadi tantangan utama pihaknya dalam melakukan penanganan mitigasi kebencanaan di Surabaya bahkan Jawa Timur. Hal itu disampaikan Ketua Umum SAR Surabaya Tirta Muhammad Rizki yang mengatakan saat ini pihaknya tengah mempersiapkan penanganan khusus bagi kemarau panjang dan berpotensi kebakaran hutan. Dirinya menyebut ada beberapa titik rawan yang menjadi fokus utama di wilayah Jatim seperti Situbondo, Lumajang, Probolinggo, Madura, dan Bojonegoro. Untuk kota Surabaya sendiri, dirinya memperkirakan akan terjadi kekeringan yang merata.

Timnas Belgia akhirnya memastikan tiket 16 besar sepak bola Piala Dunia 2026 pada hari Kamis dini hari, dan Belgia sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 3-2 di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia sempat berusaha menumbangkan serangan, tetapi pertahanan lawan tampil cukup solid sepanjang babak pertama. Akhirnya Senegal unggul pada menit ke-25 lewat Habib Daira yang memanfaatkan peluang di depan gawang. Memasuki babak kedua, Senegal langsung tampil menyerang hingga peluang emas kembali didapatkan ketika Sadio Mane mengirim umpan disambut Diarra sedikit jauh ke depan gawang meski akhirnya sepakannya melenceng.

0: Demikian Info Pro 2 bersama saya Fira Angkasa.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: Selamat siang menjelang sore nih Taman Pro 2,
1: iya,
0: ya. Kali ini di sore ceria ada Vira dan juga
1: ada Rianita di sini, Taman Pro 2 yang bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti.
0: Betul pastinya. Banget. Kita bakalan menghadirkan informasi-informasi yang oke juga ya pastinya. Terus habis itu nanti juga bakalan ada yang spesial-spesial dan pastinya lagu-lagu yang enak juga nih nemenin kamu di sore hari ini. Jadi Taman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Buat kamu yang punya komunitas atau pengen tahu info-info komunitas yang ada di Surabaya, dengerin Charity, Sharing with Community. Setiap hari jam 8 sampai 9 malam, cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, kamu masih di Sore Ceria ya, Rianita ya.
1: Iya, benar banget. Ini kita bakal kasih informasi lokal ya seputar Jawa Timur sampai jam ke depan lah ya.
0: Benar. Kamu tapi ngerasa enggak sih Jawa Timur akhir-akhir ini tuh dinginnya dingin banget?
1: Kalau pas malam.
0: Oke.
1: Okay. Kalau pas malam, tapi kalau pas
0: pagi-pagi siang gini, tuh masih dingin loh.
1: Oh, oke. Okay. Tapi kalau aku sih pas malam tuh dingin.
0: Oh.
1: Nah, kalau siang-siang gini masih enggak terlalu.
0: Iya sih, benar. Kalau siang kayaknya karena matahari juga
1: iya,
0: kan.
1: Bener.
0: Jadi enggak terlalu yang dingin banget gitu.
1: Tapi Re,
0: airnya
1: dingin.
0: Airnya dingin, minta ampun.
1: Oke.
0: Okay. Entah ya, kalau misalkan di aku, kalau di kamu mungkin pakai water heater, aku nggak tahu. Tapi apakah teman Pro 2 juga merasakan hal yang sama nih, merasa dingin-dingin? BTW, ada info kah dirimu?
1: Informasi terbarunya ini yang lagi happening kah? Apa yang gimana nih?
0: Terserah deh, mau ngasih info buat teman Pro 2 apa nih, Rianita?
1: Oke deh. Tapi sebelum aku ke yang happening ya, aku ada dari Pasuruan deh.
0: Okay.
1: Ini ternyata ada tingkatkan PAD nih dan tertibkan aset daerah di Skoperindak Pasuruan.
0: Okay.
1: Jadi Gandeng Kejari Sasar 8 Plaza. Jadi penataan tata kelola aset milik pemerintah daerah kini kian diperluas guna menyelamatkan potensi pendapatan negara yang selama ini bocor ternyata dan enggak terurus dengan baik.
0: Baik.
1: Akhirnya ya langkah tegas ini diambil lah setelah otoritas berwenang menemukan adanya indikasi pemanfaatan ruang komersial yang menyalahi prosedur administrasi serta aturan retribusi. Akhirnya ya operasi pembersihan dan penertiban fasilitas publik ini akan dilakukan secara simultan dengan melibatkan aparat penegak hukum guna mengantisipasi adanya perlawanan dari oknum penyewa liar. Dan transformasi ini pun juga diharapkan nih mampu mengembalikan fungsi awal pusat perbelanjaan daerah sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan yang sehat tentunya.
0: Oke, ya pokoknya semuanya bisa transparan gitu kan, enak ya kalau misalkan jelas.
1: Jadi,
0: gitu.
1: Gak ada yang ditutup-tutupi.
0: Betul.
1: Ya, karena memang manfaatnya ya dirasakan bersama.
0: Benar. So buat teman Pro 2 kita masih ada informasi lainnya ya, tapi nanti bakalan kita spill buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Area Surabaya ngumpul dulu. 18 Juni 1927, 99 tahun lalu, Persebaya lahir di Kota Pahlawan. Sampai hari ini, 18 Juni 2026, darah hijau kita masih ngalir kenceng. 99 tahun bukan angka yang biasa. Itu keringat, perjuangan, sama air mata bonek bonita. Hijau di dada, Surabaya di hati selamanya.
1: RRI Surabaya, panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing mageran.

Teman Pro 2 ngapain nonton Piala Dunia sendirian kalau bisa rame-rame? Yuk merapat ke Nobar Piala Dunia 2026 di TVRI Jawa Timur. Ajak bestie, pasangan, sampai satu geng kalian deh. Yang penting gratis nih. Tinggal datang dan nikmati serunya Nobar mulai 12 Juni sampai 11 Juli 2026 di halaman TVRI Jawa Timur. Jalan Majen Sungkono 124 Surabaya. Siapkan jersey andalanmu, teriakan gol favoritmu, dan rasakan vibe Piala Dunia bareng sesama pecinta bola. Sampai ketemu di TVRI Jawa Timur.

0: kamu lihat gak tadi? Dia diketawain rame-rame loh. Sampai akhirnya cuma bisa diem aja.
1: Iya ya, awalnya sih dianggap bercanda. Tapi ekspresinya berubah. Kayak orang yang pengen pergi, tapi gak tahu kemana.
0: Aku baru sadar, yang buat ketawa banyak, yang nanggung sendirian.
1: Iya, dan kita sering baru nyesel pas dengar kabar yang gak kita sangka.
0: Bercanda itu kalau dua-duanya nyaman, kalau satu terluka itu bukan lucu.
1: Yuk lebih jaga ucapan, satu kata bisa nempel lama di kepala orang.
0: Mulai sekarang aku pilih buat lebih peduli.
1: Karena saling menghargai itu pilihan, dan pilihan kecil bisa menyelamatkan seseorang.

0: Masih di sore ceria Tomo Pro 2 ya. Masih seputar informasi lokal ya, seputar Jawa Timur pokoknya. Tadi Fira Angkasa kan spill-spill cuaca deh. Karena udah spill-spill cuaca, aku jadinya pastinya kasih informasi cuaca juga buat kamu semuanya Tomo Pro 2. Karena BMKG ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda ini telah merilis perakiran cuaca untuk wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik hari ini, Tomo Pro 2. Perakiran BMKG Juanda, Oki Sukma Hakim, itu bilang perakiran cuaca di Surabaya, Sidoarjo, sama Gresik itu cenderung berawan pada pagi hari ini. Meskipun gitu ya, tidak ada tanda akan turun hujan. Dan untuk suhu antara 23 hingga 33 derajat Celcius, sedangkan kelembapannya antara 44 hingga 85%, Tomo Pro 2.
1: Kalau sore gimana, Re?
0: Nah, kalau untuk wilayah Surabaya ini ya, terendah itu sekitar 23 derajat Celcius.
1: Okay.
0: Tertingginya 33 derajat Celcius, sedangkan kelembapannya antara 46 sampai 76%, sedangkan kecepatannya antara 10,3 km/jam dari timur gitu.
1: Oke, okay. Masih aman sebenarnya teman-teman, enggak terlalu dingin. Ya, suhu normal lah ya.
0: Iya,
1: tapi kalau ngelihat di sosial media, Re, banyak banget yang mengeluhkan. Ya sebenarnya bukan mengeluhkan sih, kayak pamer suhu di daerahnya gitu kan. Kayak di sekitaran, aku tuh kemarin ngelihat di Malang tuh 19 derajat. Terus di Batu itu 16 gitu, Kota Batu 16 derajat Celcius. Terus di beberapa daerah juga kayak di Madiun atau mana itu, pokoknya kalau pagi hari suhunya suhu rendah banget gitu. Tapi kalau misalkan emang di siang menjelang sore atau malam tuh nggak terlalu sih.
0: Iya, iya, bisa jadi karena memang kan selalu berubah-ubah ya kan.
1: Betul banget nih teman berdua. Yang penting ya berarti harus dijaga kondisinya.
0: Benar.
1: Karena udah ada tanda-tanda nih kondisi cuaca yang kayak gini, biasanya langsung tuh badan kamu drop ya, pilek lah atau apa gitu. Jadi dijaga juga kondisi isinya biar kamu bisa menjaga orang lain juga.
0: Iya, jangan lupa minum vitamin juga.
1: Bener,
0: kan pastinya.
1: Betul banget nih. BTW, di hari Kamis ini spesial ya teman Pro 2, berbeda daripada daripada hari Kamis biasanya, yang biasanya kita bakalan relay ke Korwil ya. Kali ini kita akan merelay ke
0: Jakarta.
1: Akan berpindah ke Jakarta teman Pro 2 karena ada acara spesial. Emang apa sih, Reh, acara spesialnya?
0: Acaranya tuh English Corner. Comeback lagi nih English Corner.
1: Peluncuran
0: kan?
1: Gitu
0: iya,
1: ya. Benar. Nanti kita bakalan dengerin juga nih teman Pro 2 di jam 4 sore. Jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Dikit-dikit anak skena, ini itu skena, skena, skena, skena, terus. Apa sih skena itu? Kata skena yang sudah dikenal sejak tahun 2011 ini adalah serapan kata dari bahasa Inggris shin, yang punya makna sphere of activity atau ruang berkegiatan. Anak skena bisa digambarkan sebagai orang yang suka musik, terutama band indie dan underground. Instastory anak skena penuh sama invitation acara. Anak skena suka bersepeda khususnya pakai fiksi. Kalau pagi, anak skena suka ke coffee shop. Dan di pagi hari, anak skena kerja di agensi. Malamnya, lanjut party. Tapi, faktanya, kata skena ini tidak ada dalam bahasa Indonesia loh. Nah, padanan kata yang tepat untuk shin yaitu kancah.

Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikutin serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat sore semuanya.
1: Selamat sore everybody.
0: Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya, semoga ya. Semoga ya, karena kita hari ini itu ada di sebuah acara yang dimana kita tentunya nanti akan bisa belajar bahasa Inggris itu lebih santai, lebih seru lagi, dan pastinya gak bikin takut salah gitu, Faye.
1: Alright, but before we start, we have to introduce ourselves,
0: yeah. Alright, sebelum perkenalkan, nama saya Edit.
1: And I'm Davi Prada. And welcome everybody to English Corner. So this is the place where English become fun, become practical, no pressure and no judgment. Where study together, just learning together.
0: Betul banget. Karena di English Corner ini kita bakal ngobrol santai, belajar kosakata baru tentunya, latihan conversation yang mungkin sering kita pakai di daily life ya. Dan juga ngobrol bareng komunitas keren sampai nyanyi lagu menggunakan bahasa Inggris bareng. Pokoknya belajar Inggris, belajar bahasa Inggris itu sekarang enggak harus di kelas doang.
1: Nah, yes, setuju banget sama Edit, because English is everywhere in music, in movies, social media, travel, and even your future career, teman Pro 2. So, ini juga disiarkan di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya.
0: Betul sekali ya. Dan kita juga sudah tersambung di Zoom. Yep. Ini dari teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia. Halo semuanya.
1: Selamat menikmati, enjoy the
0: show, everybody.
1: Halo.
0: Halo.
1: Pastinya thank you so much yang sudah datang di hari ini, yes.
0: Alright, oke. Kalau gitu kita langsung mulai aja kali ya, Faye. Kita akan masuk ke segmen yang pertama.
1: Wow, apa segmen apa itu?
0: Kita punya segmen namanya adalah Word of the Day.
1: Yes, teman-teman, kita ada salah satu segmen,
0: yes,
1: called Word of the Day. Ini aku pengen ngajak juga buat teman-teman yang sudah datang on here ya, di tempat.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita ada beberapa word yang sebenarnya sering dipakai.
0: Betul.
1: Tapi biasanya penggunaannya sedikit salah.
0: Ah, itu
1: that's
0: dia.
1: That's alright, it's okay gitu.
0: Namanya
1: ya.
0: Namanya juga belajar kita ya.
1: That's right.
0: Nah, jadi kita belajar sama-sama di Word of the Day hari ini.
1: Yes, okay. And the first word is... Jeng-jeng-jeng.
0: Oke, okay. Ada yang tahu bacanya apa?
1: Ada yang tahu? Ada yang tahu di belakang tahu? Mungkin? Bapak, ada yang bisa baca?
0: Ini apa? Delete ya?
1: Delete? Yang benar adalah delete.
0: Delete gitu ya, yes. Jadi bukan delete, bukan apa lagi?
1: Biasa kita pakai delete ya?
0: Iya, pakai delete biasanya, salah, delete ya.
1: Delete.
0: Alright.
1: Oke. Next word. Nah,
0: ini dia. Ini biasanya yang main sosial media pasti tahu kata-kata ini ya.
1: Iya, betul banget ya.
0: Ini bacanya arsip kan, arsip.
1: Arsive?
0: Aduh.
1: Bener enggak? Bener enggak, teman-teman?
0: Salah. Yang bener apa dong?
1: Iya, bener sih.
0: Apa tuh arkaif? Ada sih tulisannya sih, bener sih.
1: Arkaif, yes. Oke.
0: Oke, next.
1: Selanjutnya.
0: Ini dia.
1: Ini sebenarnya banyak dipakai.
0: Betul.
1: Tapi ini mungkin pronunciation-nya sedikit salah ya.
0: Benar, karena ini kata yang sering kan?
1: Yap, benar sih.
0: Iya kan? Benar.
1: Often.
0: Aduh, often.
1: Salah apa benar?
0: Salah benar, often. Benar. Salah. Ya?
1: Often.
0: Oven.
1: Betul.
0: Itu yang betul ya.
1: Correct me if I'm wrong, yes?
0: Iya, cemiu.
1: Cemiu. Oke, next.
0: Next, selanjutnya. Oke, ini.
1: Ini yang suka absen.
0: Betul, kalau pagi datang ke kantor biasanya langsung finger.
1: Finger. That's wrong ya.
0: Itu salah ya.
1: Kurang tepat,
0: betul.
1: Kurang tepat adalah finger. Yes.
0: Oke.
1: Okay. Ini sedikit dipisah ya.
0: Betul.
1: Terus, next word, emang ada apa lagi sih yang biasanya kita suka miss gitu ya? Aku juga suka miss.
0: Nah, betul.
1: Ini dia.
0: Aku juga miss.
1: Miss
0: you.
1: Aduh, kok ke gue? Fruit.
0: Oke. Okay. Fruit ya.
1: Yeah.
0: Jadi yang benar adalah fruit, bukan fruit.
1: Fruit.
0: Nah, kalau fruit itu yang lagi ramai sekarang.
1: Apa tuh?
0: Kalau goal
1: fruit, fruit. wow, jokes Anda.
0: Aduh, maaf ya.
1: Iya. Yeah. Akhir bulan fruit suka habis.
0: Apa tuh?
1: Duit. Jauh, makin jauh.
0: Oke. Okay. Jadi yang benar adalah fruit ya.
1: Yes.
0: Oke, okay, lanjut.
1: Next word. And that's it. Oh no no. Nah ini nih.
0: Ini dia.
1: Suka. Cucu cumber.
0: Salah. Bukan ya? Salah. Cucumber.
1: Cucumber. Yang benar adalah cucumber.
0: Oke. Okay. Yang benar adalah cucumber.
1: Benar ya berarti ya dari teman-teman komunitas Inggris benar ya?
0: Benar ya?
1: Oke. Okay.
0: Takutnya kita salah. Nah,
1: nanti makanya kita ajak ngobrol
0: juga. Oh iya benar. Betul. Oke, okay, selanjutnya.
1: Karena kita sering salah juga ya ngomongnya.
0: Ah, ini dia ya.
1: Login.
0: Aduh, terlalu medok, Mas. Terlalu medok, Mas. Yang benar adalah
1: login.
0: Login. Betul ya?
1: Benar ya, login ya.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Sudah ya?
1: And that's all?
0: Oke. Okay.
1: Alright.
0: That's all ya, word of the day. Nah. Itu adalah beberapa contoh kata-kata yang mungkin sering kita gunakan di keseharian gitu ya.
1: Jadi makanya besok jangan lagi tuh I want to finger.
0: Aduh salah.
1: Salah.
0: Tak delete mas fingermu. Oh, salah ya, bukan gitu ya, bukan gitu ya. Itu contoh yang salah.
1: Contoh yang salah. Jadi enggak apa-apa. Ini teman-teman kita saling belajar bersama juga ya.
0: Betul. Kita hari ini akan seru-seruan, akan belajar dan masih banyak segmen selanjutnya nih. Nah. Tapi
1: yes. Karena biasanya bahasa Inggris itu juga bisa dipelajari dari mana aja ya.
0: Betul.
1: Ada dari musik, dari film. Makanya kita akan mempersembahkan salah satu performance.
0: Yes.
1: Ini dari salah satu penyanyi bintang radio. Radio star ya.
0: Yes. Karena dia juga akan membawakan theme song English Corner.
1: Wow.
0: Yang akan dibawakan oleh
1: Dava Radio Star.

0: gitu ya. Itu salah satu cara kita juga bisa belajar bahasa Inggris ya.
1: Iya, biasanya ada lirik-lirik yang before kita gak tahu.
0: Bener.
1: Sekarang kita tahu, searching-searching artinya apa ya.
0: Ah, itu.
1: Cara penyebutannya gimana ya.
0: Betul sekali.
1: Oh, kalau dari Google,
0: yes,
1: Viva La Vida ini reminds that success, power, and life can change at any moment. Terus abis itu, it's about appreciating every opportunity and staying humble.
0: Ah, itu dia penting tuh, staying humble ya.
1: Yes.
0: Betul sekali.
1: Oke, jadi teman Pro 2 yang ada di seluruh dunia dan pastinya juga teman-teman yang ada di sini, kalau misalkan mau belajar bahasa Inggris juga bisa ternyata dari musik ya.
0: Betul.
1: Dari musik bahasa Jawa? Enggak.
0: Enggak dong, bahasa Inggris dong.
1: Itu jago bahasa Jawa nanti.
0: Betul. Ya. Bahasanya beda itu ya.
1: Iya,
0: yeah. Oke, selanjutnya kita punya sebuah games.
1: Game?
0: Kita bakal ngajak teman-teman semua di sini bermain games nih.
1: Main game. Jadi kita ngajak lagi ke depan panggung nih.
0: Betul.
1: Okay.
0: Kita panggil berapa ya? 4 orang kali ya.
1: 4 orang. Ada yang berani?
0: Ada yang berani? Silakan maju ke depan. Hadiah.
1: What's the prize? Boleh, boleh.
0: Let's go, let's go. Langsung naik aja ke depan.
1: Ya udah sederet tuh deh. Siapa? Satu.
0: Sebelahnya boleh, sebelahnya boleh.
1: Pede banget kamu nih.
0: Siapa lagi? Mbak, ya, boleh. Ya, dua. Oke, okay, 4 ya.
1: Oke, okay, tepuk tangan dulu semuanya dong. Namanya siapa, Kak?
2: Aku Novi.
1: Novi. Novi. Using English dong.
0: Alright.
2: My name is Novi.
1: Alright, thank you. Thank you so much. And the lovely lady right here, what's your name?
2: I am Aiska.
1: Aiska. All right. Your name and then the third lady here.
2: My name is Ahira.
1: Halo Ahira, and the last Sahira.
0: Sahira, oh. Sahira.
1: You look a little bit like Billie Eilish.
0: Yo,
1: yeah.
0: Billie Eilish.
1: No, no. All right.
0: No, yeah. No, no.
1: Last participant, what's your name?
3: My name is Najwa.
1: Najwa.
0: Najwa.
1: Okay. Okay. So what game are we going to play, Edit?
0: All right, we're gonna play some game. Kita punya game namanya adalah Sing the Answer.
1: Sing the Answer.
0: Yes.
1: Okay.
0: Jadi nanti kita punya pertanyaan, punya clue.
1: Clue.
0: Nah, teman-teman di sini boleh menjawab tapi dengan cara menyanyikan jawabannya.
1: Contoh-contoh ke gue dong.
0: Contoh.
1: Contoh.
0: Oke.
1: Contoh.
0: Aduh, suruh mikir kan.
1: Let's say the answer is Mike.
0: Mike, okay.
1: Mike, I am. There is a number 3 on a thing.
0: Yes.
1: And then the color is black.
0: All right.
1: And can make your voice louder.
0: Oh wow.
1: And what am I? And then you have to sing it like.
0: Yes.
1: Lagu apa yang ada Mike? Mike, Mike, Mike.
0: Ya kita gitu, ya.
1: Paham ya teman-teman ya?
0: Kurang lebih paham ya? Kurang lebih paham ya?
1: Oke. Okay. Okay. Sing apa tadi?
0: Sing the answer.
1: Sing the answer. Oke, okay, langsung okay. Aja kali ya.
0: First question.
1: First question, I am.
0: I'm yellow.
1: I'm yellow.
0: People spread me on bread.
1: People spread me on bread?
0: I'm made from milk. What am I?
1: What?
0: Oke.
1: Okay, oh, you know.
0: You... Oke, okay, mic dong.
1: So fast, so fast.
0: Iya. Yeah. Nyalain dulu.
1: Smooth. Nah. Jawabannya smooth.
0: Salah.
1: Ants.
0: Salah. Oh, itu semut.
1: Oh, semut.
0: Semut bukan smooth.
1: Oh, bukan. Dan
0: beda.
1: Cek. Oh, ini.
0: What's the answer?
1: What's the answer? Smooth.
3: Cek.
1: Nyala. It's on, right?
0: Mana ya? Tahu.
1: Okay, what's the answer?
0: The answer is
1: I'm yellow, I'm spread on
0: bread,
1: and then?
0: I'm made from milk.
2: Smooth like butter.
1: Oh.
2: Criminal undercover.
1: Yes, butter ya, yeah. Okay.
0: Bener ya, Juri ya?
1: Bener.

0: It works.
1: Alright.
0: Itu sama ya berarti ya poinnya ya.
1: Betul. Next question. I am the capital city of Indonesia.
0: Okay.
1: Billions of people live here. What am I? What city am I?
0: Lagunya apa ya? Kamu ada lagu?
1: Ada dong.
0: Apa ya?
1: Ada yang tahu?
0: Tahu.
1: Okay, let's go.
0: Kamu nyontek apa itu ya?
1: Gak ada. Lagi ngonten dia, lagi ngonten.
0: Buka lirik. Buka lirik. Oke,
1: okay, aku
0: tahu answernya sih, tapi gak tahu lagunya. Ya, yeah, oke, okay, you, Najwa.
2: Hi.
1: Oke, gak apa-apa.
0: Sing it, it's okay.
1: Easy.
2: School in Jakarta.
0: Oh iya, school in Jakarta. Oh iya, benar tuh ya.
1: Benar apa tidak, juri?
0: Benar

0: tau jawabannya.
1: Alright. Oke.
0: Okay. Gue gak kepikiran loh kalau jawabannya.
1: Iya sih, bener sih.
0: Student Jakarta.
1: Betul. Okay. Lanjut.
0: Last question. Oh ini berarti semuanya mendapatkan ya. Kamu harus jawab Billie Eilish.
1: Berarti tinggal kamu doang nih, belum nih.
0: Let's go. Oke. So for Billie Eilish, I am... Oh ini. Finish the following the sentence, question.
1: Yes.
0: The true that ... comes from within.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Kita tahu?
0: Bahasa Inggris of cantik.
2: Beauty.
1: Yeah, beauty. Okay. Nyanyiin dong.
0: What's the song?
2: Beauty.
0: Oh iya benar.

0: Saira.
1: Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Terima kasih banyak. Oke.
2: Bisa cepat-cepat banget jawabnya.
1: Ya bisa ya. Kita aja nyari mic enggak ketemu.
2: Coba mikir satu kata. Ini jadi pengen dikit.
1: Oke, apa ya?
2: Lights. Lagu lights apa ya lights? I am the lights.
1: Lagu apa itu?
2: Keren. Mereka keren.
1: Mereka keren sih. Mikirnya lebih cepat dari kita ya.
2: Iya.
1: Gokil.
2: Oke. Wah, seru banget.
1: Yes.
2: Teman-teman, so don't forget to speak English, yes, ya kan?
1: Jangan takut untuk belajar bahasa Inggris, karena kita harus belajar bahasa Inggris ya, karena ini di era sekarang cukup penting juga ya.
2: Ya, soalnya dimanapun itu emang wajib banget ngomong bahasa Inggris ya.
1: Betul sekali.
2: Oh, what an amazing day. Yes. Thank you so much for everyone who came, who listen, who join from Zoom. Thank you so much, ladies and gentlemen.
1: Terima kasih untuk seluruh narasumber, para tamu, penonton, dan tentunya sobat RRI yang sudah mengikuti English Corner hari ini ya. Semoga kita makin semangat untuk belajar bahasa Inggris dan jangan takut untuk memulai bicara tentunya.
2: Dan pastinya see you at the next English Corner. Keep learning, keep growing, and keep speaking English. All right.
1: Bye everyone.
2: Bye everyone. Thank you so much.

0: Rollerblade.
1: Iya, Bu.
0: Karena kita baru belajar bahasa Inggris ya,
1: iya, Pro 2
0: barengan sama Pro 2 Jakarta. Kali ini kita
1: beralih
0: lagi ke RRI Surabaya untuk kebergadis.
1: Iya, benar ya. Banget. Kamis bareng gadis-gadis
0: bener,
1: tentunya ya.
0: Pas banget nih untuk mengawali kabar gadis kali ini juga dimulai sama lagu-lagu dari gadis-gadis.
1: Iya,
0: Nona.
1: Iya, ya kan? Benar. Apalagi lagi happening banget nih lagu ini.
0: Betul.
1: Akhirnya banyak yang akhirnya memunculkan hobinya ke yaitu tadi sepatu roda.
0: Benar, sekarang lagi rame lagi. Mm-hmm. Bahkan kemarin juga sempat datang komunitasnya ke Pro 2 FM nih.
1: Komunitas sepatu roda. Wah, keren banget
0: keren,
1: ya.
0: Pokoknya, ya.
1: Gimana itu joinnya ya? Mau ikutan?
0: Mau ikutan. Coba nanti dicari aja nomornya ya. Okay. Rianita mau ikutan nih teman Pro 2. Okay. Nah, sebelum untuk mengawali kabar gadis ya, kita mau nginfoin buat kamu lalu lintas dan juga cuaca di siang, sore hari ini ya Re ya. Kalau dilihat dari kondisi lalu lintas sih masih aman-aman aja, masih lengang gitu ya, tapi ada kepadatan arus lalu lintas juga, jadi teman Pro 2 tetap harus berhati-hati. Pas juga nih pulang kantor ya, jadi tetap hati-hati di jalan aja deh teman Pro 2. Nah, kalau untuk informasi cuaca sebenarnya tadi udah di spill
1: juga ya, benar. Aku spill lagi deh, boleh ya. Mungkin yang tadi belum bergabung
0: nah,
1: ya.
0: Benar.
1: Nah, aku bakalan spill lagi nih. Ternyata ya perakiran cuaca wilayah Jatim dan sekitarnya hari ini tanggal 2 Juli 2026 itu di pagi hari itu diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Tapi ternyata masih belum ada hujan ya. Kalau yang wilayah Surabaya.
0: Okay.
1: Dan siang hingga sore hari itu diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadinya hujan ringan. Dan di malam hari itu diperkirakan cerah dan berpeluang terjadinya kabut atau asap. Dan dini hari nanti ini diperkirakan cerah dan berpeluang terjadinya kabut atau asap.
0: Okay.
1: Gitu. Suhu udaranya 9 sampai 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 42 hingga 100% dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 sampai 31 km/h gitu.
0: Baik nih teman Pro 2. So kalau yang udah nungguin, gimana nih kira-kira apa topik yang akan kita bahas di kabar gadis kali ini, yang pastinya juga berhubungan dengan gadis-gadis ya. Jadi teman Pro 2 pantengin aja terus IG-nya kita dan tungguin aja, kita bakalan nemenin kamu sampai jam 7 kok, tenang aja. So jangan kemana-mana teman Pro 2.

0: Toxic till the end dari Rose ya. Betul. Yang penting kamu jangan toxic sama kita-kita lah ya. Karena kita ini akan membawakan kabar gadis ya kan, Kamis bareng gadis-gadis. Betul. Yang pastinya dengan topik yang relate banget sama ciwi-ciwi gitu.
1: Kira-kira apa nih berarti topiknya hari ini?
0: Topiknya itu mengenai hal centil apa sih yang sering kamu lakuin, teman pro 2 ya kan. Bisa mungkin saat kamu di tempat kerja atau hal centil di rumah, hal centil saat kamu beraktivitas lainnya, menjalani hobi kamu dan lain sebagainya. Boleh kamu spill, langsung aja bergabung ya di kabar gadis Kamis bareng gadis-gadis. Bisa melalui WhatsApp-nya Pro 2 FM di 081908952. Bisa Betul. Juga melalui Instagram ya. Kita udah buat question box, kamu langsung ketik aja hal centil kamu yang sering kamu lakuin gitu. Bener. Ya, sambil ketik juga tuh lagu favorit kamu.
1: Betul, karena kalau ngomongin soal centil nih, kayaknya sekarang lagi rame juga ya, Rea, centil era gitu, gara-gara Naikila, ya kan?
0: Oh iya, iya.
1: Naikila tuh kan ibaratnya tuh kayak cewek-cewek yang emang tampilan, dari segi tampilannya dia udah centil gitu kan. Lagu-lagunya pun juga centil gitu. Nah sekarang centil itu diibaratkan sama bukan yang cewek manja atau apa, tapi ya udah selayaknya cewek aja gitu, perilaku yang memang sering kamu lakukan gitu, teman pro 2. Jadi kira-kira kalau centil menurut kamu ya, yang sering kamu lakukan apa nih, langsung aja kamu gabungan dan kita masih nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam.

0: Men, coba lihat itu siapa yang lagi jalan.
1: Oh iya, itu kan si Feby ya.
0: Kemudian yuk. Neng, mau kemana nih? Cantik bener.
2: Abang anterin boleh nggak?
3: Guys, gitu itu nggak lucu tau. Kalian itu udah termasuk pelecehan seksual loh.
1: Hah? Pelecehan seksual? Dari mana coba? Orang kita lo cuma godain doang kok.
3: Sini, biar aku jelasin. Jadi yang kalian lakuin tadi itu namanya catcalling.
1: Hah? Catcalling? Apa tuh?
3: Jadi gini, catcalling itu adalah salah satu bentuk pelecehan di jalanan yang sering kali terjadi. Contohnya, komentar seksual yang gak diinginkan, gerakan provokatif, dan bisa sampai klakson kendaraan. Dan asal kalian tahu ya, catcalling ini bisa diproses secara hukum loh, dan udah ada pasalnya. Hayo lo, gimana tuh?
1: Widih, serem banget ya. Yaudah deh, kita jangan goda-godain cowok lagi, San. Kita jadi cowok alim aja deh.

0: konferensi pers ya. Di lapangan ceritanya soal akses kerja, harga kebutuhan pokok, dan peluang usaha yang realistis. Sekarang pendekatannya banyak pakai data terpadu supaya bantuan dan program nggak salah sasaran. Ada juga pelatihan keterampilan dan dukungan modal biar masyarakat bisa punya penghasilan tetap. Tantangannya tetap ada, terutama soal pemerataan dan pengawasan. Karena target akhirnya jelas, makin banyak orang naik kelas ekonomi dan makin sedikit yang tertinggal.
1: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

kebanyakan mikir. Jangan dipikirin terus dong, tapi dinikmatin. Kita relaxin yuk dengan cara dengerin 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Masih di sore ceria teman Pro 2 barengan sama aku Rianita dan juga ada
3: Vina di sini teman Pro 2.
2: Iya, benar banget. Masih di kabar gadis ya, Kamis bareng gadis-gadis ini. Memang topiknya tentang hal centil apa sih ya yang sering kamu lakukan. Bener. Gitu. Dan ini ternyata sudah ada beberapa yang bergabung nih. Ada dari yeni.li

0: Indawati katanya gonta-ganti sepatu.
1: Oke, iya benar-benar.
0: Iya, memang centil ini ya, karena memang kayaknya sepatu kalau cuma satu atau dua kayaknya kurang gitu ya. Sama kayak perempuan-perempuan tuh baju udah punya selemari dibilang enggak punya baju.
1: Benar. Apapun sebenarnya ya kalau ngomongin soal fashion ya, ya. Fashion semua deh, mau itu sepatu, tas, baju gitu. Kalau enggak ada lima gitu kurang.
0: Iya, makanya benar. Aku juga heran kok sama ciwi-ciwi ini. Bahkan lo bajunya tuh udah banyak, masih beli baju.
1: Dan bahkan juga yang dipakai itu-itu aja sebenarnya.
0: Iya enggak
1: sih? Kayak ya udah go to-nya tuh di baju yang emang dia suka aja gitu. Tapi masih beli baju lainnya.
0: Iya benar. Dia juga request lagunya Fajar Nur yang Salah Apa Aku. Oke, disiapin ya.
1: Enggak salah apa-apa kok. Wanita kan selalu benar.
0: Iya. Iya kan? Bahkan toilet pun tuh dibilangin loh, ditulisi woman always right.
1: Oh iya benar.
0: Iya kan? Man always left.
1: Iya. Benar benar benar.
0: Toilet itu benar.
1: Oke, ada siapa lagi?
0: Ada dari Zania, inya double 2 underscore bilangnya make up plus pakai aksesoris lucu.
1: Benar, ini sih aku setuju.
0: Iya, setuju juga nih. Memang perempuan apalagi pakai make up itu terutama lipstick.
1: Benar.
0: Kayaknya itu enggak pernah ketinggalan ya.
1: Benar, benar, benar. Kayaknya ini juga ada yang gabungan katanya punya lebih dari 2 lipstick.
0: Iya, kayaknya perempuan tuh kalau enggak lebih dari 2 itu kayaknya enggak bisa.
1: Dan bahkan dibawa semua gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Coba deh nanti apa namanya dicek aja di tas kamu ya, teman berdua. Ada berapa lipstick yang kamu bawa untuk pergi ke kantor atau lagi ketemu teman gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, benar.
1: Aku yakin pasti lebih dari 2 gitu.
0: Iya, karena mungkin perempuan tuh ya kalau enggak punya semua itu kayaknya kurang afdol kan.
1: Bener.
0: Ada lip tint, lip balm, lip gloss, lipstick itu kayaknya kalau enggak punya semua itu enggak afdol.
1: Benar. Dan mungkin warnanya juga kalau buat cowok-cowok ya, warnanya hampir sama gitu.
0: Kalo
1: tapi sebenarnya kita itu beda warna.
0: Iya. Kalau cowok itu bilangnya sama aja warnanya, tapi kalau cewek itu enggak, beda.
1: Benar.
0: Ini satu seri aja beda gitu.
1: Beda merek, beda warna
0: iya,
1: gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Ada lagi kah?
0: Ada dari Wear 1FM katanya mempercantik diri sama request lagunya Walls Akhir Zaman Roni Parulian.
1: Oke, ini berarti kayak Sania tadi ya, make up gitu.
0: Iya.
1: Apapun pokoknya harus make up.
0: Iya,
1: gitu.
0: Pokoknya mempercantik diri ya, skincare juga
1: benar
0: perlu.
1: Iya, iya,
0: ya,
1: iya.
0: Kan apalagi sunscreen, sunblock itu kan kayaknya wajib gitu.
1: Betul. Bahkan ada yang bilang juga ini katanya olahraga tapi masih tetap pakai lip tint.
0: Nah,
1: ini hal centil juga
0: iya,
1: nih.
0: Iya, benar. Jadi kayaknya kalau enggak ada lip gloss, lip tint, lipstick itu kayaknya pucet gitu.
1: Betul.
0: Kayaknya kayak orang sakit.
1: Meskipun
0: gitu.
1: Meskipun olahraga tetap harus on point.
0: Iya, benar banget. Pokoknya harus tetap cetar gitu
1: iya,
0: ya, walaupun cuma olahraga aja di rumah.
1: Biar enggak kelihatan kayak kusam-kusam amat gitu loh. Paling
0: enggak.
1: Nah, ini ada pertanyaan juga nih. Dari aku buat kamu nih, sama buat teman berdua lainnya boleh deh. Kamu mending kalau misalkan bangun tidur nih, terus habis itu ada kegiatan yang emang bener-bener harus langsung, kamu mending alis atau lipstick yang kamu selamatkan?
0: Lipsticknya.
1: Oke.
0: Aku lipstick karena
1: jadi alis botak nggak masalah ya?
0: Karena alisku untungnya alisku nggak botak, jadinya aku tidak memperdulikan alis karena alisku apa sudah alami gitu, sudah ada.
1: Jadi nggak usah yang dibentuk-bentuk.
0: Nggak usah.
1: Gak masalah,
0: jadi sudah.
1: Ya.
0: Jadi mau tidur mau bangun tidur udah on point nah.
1: Oh baik. Ini suka aku kalau pede-pede kayak gini nih teman produser.
0: Soalnya
1: ya.
0: Ada juga ciwi-ciwi itu yang milih sulam alis. Jadi biar nggak ribet-ribet. Jadi dia mau tidur, pas tidur pun bangun tidur tetap cantik.
1: Bener, ada sebenarnya pilihannya banyak, gak cuma alis aja.
0: Bener.
1: Bulu mata pun juga ada
0: iya,
1: gitu kan. Tapi ya tergantung orangnya lagi-lagi kan. Ada yang memilih untuk bare face aja gitu. Ada juga yang mungkin kayak Rianita lipstick gitu.
0: Iya,
1: tapi
0: bener.
1: Aku juga lipstick sih.
0: Iya, pokoknya yang paling utama tuh lipstick. Kayaknya harus ada gitu di tas. Gak mungkin gak ada gitu.
1: Paling gak, meskipun gak ada warnanya, penting gak pucet gitu ya.
0: Iya, benar. Entah itu lip tint, lip close yang enteng-enteng gitu lah, enggak apa-apa. Yang penting pokoknya bibirnya itu pelampi lah.
1: Wah, ya kan? Oke. Nah, itu hal centil kita nih, teman perdua. Tapi kalau misalkan hal centil kamu apa nih? Langsung aja kamu gabungan di Instagram kita @produrrsby, WhatsApp juga boleh 081980852, aplikasi RRI Digital.
0: Benar banget. Dan aku juga bakal puterin ya lagu yang sudah kamu request. Yang pertama ada dari Fajar Nur, Salah Apa Aku.

Hey anak muda, weekend gitu-gitu aja. Mending ikutan numpang-nampang di Pro2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya.

Waktunya Kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel.

0: Lagu dari Ray yang judulnya Where Is My Husband? Where Is Your Husband, Fira?
1: Waduh, masih belum ya teman Pradua. Tapi ini kalau menurutku salah satu lagu centil nih.
0: Iya, benar. Iya
1: kan? Pas gitu loh, kayak biasanya kan kalau kita ngelihat di TikTok tuh videonya si ceweknya udah nungguin apa namanya, nungguin suaminya gitu, tinggal apa kayak pamer cincin gitu, terus habis itu pas transisinya langsung udah ada suaminya gitu kan. Salah satu lagu centil nih menurut
0: iya,
1: aku
0: benar-benar akhir-akhir ini. Sesuai lah ya dengan topik kabar gadis kali ini ya kan, tentang hal apa ya, hal centil apa yang sering kamu lakukan teman Pro 2 ya. Tapi ini aku mau sapa-sapa Fira yang
1: belum
0: udah bergabung di Instagram. Ada dari onewith.asa.
1: Oke.
0: Bilangnya kebetulan mode cool selalu nyala gitu. Oh, dia enggak centil tapi
1: enggak
0: cool.
1: Centil.
0: Oh,
1: iya.
0: Berarti dia tipenya yang dingin ya.
1: Tomboy mungkin. Tapi sebenarnya meskipun tomboy pun juga ada sisi centilnya.
0: Iya.
1: Ya kayak itu tadi yang kata siapa ya tadi, ya lupa. Apa namanya, bilangnya olahraga tapi tetap masih pakai lip tint atau
0: apa. Iya,
1: kan
0: iya benar.
1: Sisi centil juga tuh.
0: Benar. Benar banget, masih ada sisi perempuannya.
1: Benar,
0: ya.
1: Benar.
0: Terus ada dari Fabian Panto ini bilangnya manjain seseorang.
1: Oh, baik.
0: Centilnya memanjain seseorang. Oke.
1: Okay.
0: Dia juga request lagunya BCL yang pernah muda. Oke.
1: Okay. Okay.
0: Terus ada dari MS Mea, A-nya 22 underscore 10, katanya pap. Wah.
1: Oh, berarti jadi tinggal apa dikit ngepap,
0: iya,
1: apa dikit ngepap. Iya sih, iya.
0: Centil.
1: Iya.
0: Apalagi kalau sama pacarnya gitu ya, di mana?
1: Iya, pap. Dengar abis make up pap gitu ya. Tapi sebenarnya pap itu atau apa ya, kita bilangnya ya pap ya biasanya,
0: iya,
1: ya ngepap ke siapa sih gitu kan. Tapi ngefoto ya berarti ya, selfie.
0: Selfie
1: itu juga merupakan salah satu centil sih menurut aku juga.
0: Benar. Dia juga request lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati.
1: Oke, baik.
0: Disiapin ya.
1: Baik. Masih ada waktu kok teman Pro 2, santai aja ya.
0: Iya, benar.
1: Buat kamu masih kita temenin sampai jam 7 nanti, sebelum nantinya kita akan bergeser lagi ke Pro 2 Jakarta.
0: Betul. Jadi kamu stay tune terus di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

2022, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

0: Masih di sore ceria ya kan, barengan sama Rianita dan juga ada
1: Vira di sini.
0: Iya, dan memang program kita saat ini adalah tentang kabar gadis. Kamis bareng gadis-gadis ya.
1: Bener,
0: kan.
1: Pas banget nih teman Pradua ya.
0: Dengan topiknya itu hal centil apa gitu ya yang sering kamu lakukan. Kalau tadi teman-teman Pradua yang bergabung ada yang bilangnya pap ya kan, selfie, ada yang bilangnya pakai make up mempercantik diri ya kan.
1: Betul.
0: Terus ada lagi yang ngomongnya tentang ya intinya membuat badan muka ini jadi terlihat baik lah ya, bagus gitu.
1: Tapi menurut kamu kumpul sama teman-teman cewek tuh mempengaruhi centilnya nggak sih?
0: Tergantung cewek-ceweknya juga sih.
1: Oh,
0: ya.
1: Okay.
0: Kalau ceweknya centil ya kan, suka make up, suka yang lucu-lucu, entah itu aksesoris lucu, apa baju lucu, ya mungkin bisa ketularan kalau sering berinteraksi ya.
1: Bener. Tapi emang kalau kumpul bareng temen ya, apalagi spesifik kita cewek-cewek gitu ya, teman Pradua itu sering banget untuk ketularan gitu ya. Kadang itu kita istilahnya kalau sekarang teracun gitu kan, teracun sama produk-produk atau barang-barang yang dibeli sama teman kita.
0: Iya benar.
1: Akhirnya shit ini bagus nggak? Ini bagus, bagusnya yang ini atau yang itu? Bahkan ada juga yang sampai tuker-tukeran gitu kan.
0: Saling coba gitu ya.
1: Bener. Kalau zaman kamu, zaman kita lah ya, nggak usah terlalu jauh juga deh, zaman kamu, zaman siapa, pernah nggak kayak tukeran baju gitu sama teman kamu?
0: Iya pernah sih dulu waktu sekolah gitu ya, waktu sekolah sering sih tuker-tuker baju gitu ya, buat ini aja, buat foto gitu. Nanti kalau fotonya udah ya dikembalikin lagi.
1: Iya benar sih, tetap harus dikembalikin karena pinjem kan.
0: Iya benar. Kita tuker-tuker gitu, jadi ya cuman buat foto ya udah kembaliin gitu. Tapi ada juga kadang kita lihat bajunya orang bagus banget gitu.
1: Bener?
0: Ya kita buat foto tuker gitu ya, dia nggak mau dikembaliin, dia nggak mau buat kamu aja.
1: Okay. Ya mungkin dari si orang tersebut tuh ngelihatnya emang cocok juga nih sama kamu gitu kan, jadinya ya udah deh buat kamu aja. Nah itu kan berarti mempermudah kecentilan kita.
0: Iya,
1: gitu kan.
0: Bener. Apalagi kalau perempuan itu kan identik ya foto gitu kan.
1: Iya,
0: baju buat foto. Entah punya satu lemari pun kalau di toko-toko online masih ada baju yang kita nggak punya modelnya atau gambarnya, dibeli lagi.
1: Betul. Terus habis itu ini teman Pradua, kadang tuh kalau aku sama teman-teman aku selain shade-nya lipstick atau bedak gitu ya, parfum. Parfum tuh menurut aku juga salah satu hal yang bikin kita tuh centil gitu. Kayak kan kalau misalkan datang ke event atau ya apapun lah, kita nggak datang ke event pun kadang pakai parfum gitu, biar apa sih, biar ya seger aja rasanya kan, nambah confident bener. Juga
0: iya benar
1: gitu.
0: Banget apalagi kalau kalau dia lewat gitu ya baunya masih ada.
1: Itu sih penasaran banget parfumnya apa. Kalau gitu sih mana coba apa nih parfumnya kalau sampai baunya masih ada, masih nempel, karena enak banget dong.
0: Iya.
1: Kita nggak usah apply parfum lagi.
0: Iya
1: gitu
0: benar. Jadi dia lewat pun loh kayak udah ke justice gitu ya, oh pasti si A si B gitu kan. Udah
1: wangi.
0: Kayak ada ciri khasnya.
1: Betul.
0: Karena ya wangi banget.
1: Bener.
0: Gitu masih udah lewat pun masih kerasa tuh bau.

0: parfumnya.
1: Itu sih kalau dari aku juga nih teman Pradua. Tapi apakah ada yang bergabung lagi, Re? Di Instagram maupun WhatsApp?
0: Kalau di WhatsApp masih belum ada. Baik. Ya. Bagi kamu yang mau bergabung langsung aja, kita masih ada waktu sedikit. Bener. Lagi ya. Betul. Di 081908052. Dan juga mungkin yang via telepon juga bisa banget. Boleh. Di 031534-2353. Dan kita juga langsung streaming di aplikasi RRI Digital, teman Pro 2.
1: Baiklah, karena masih belum ada yang bergabung lagi. Dan kalau misalkan apa namanya disimpulkan ya, belum kesimpulan banget sih. Tapi kalau dari teman Pro 2 tadi yang beberapa udah gabungan, rata-rata hampir sama ya, Re, berarti ya.
0: Iya.
1: Dari make up, dari selfie, terus habis itu dari baju juga, gitu ya.
0: Terus parfum. Ada yang stay cool juga.
1: Ada yang stay cool juga. Jadi sebenarnya beragam gitu ya untuk apa namanya centil yang mereka rasakan, tapi juga ternyata dirasakan sama teman produa lainnya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Benar. Kayaknya rata-rata yang perempuan yang centil-centil itu juga nggak jauh beda gitu ya, iya, sama kita, bener. Gitu ya. Ya sukanya make up, skincare, terus mungkin centilnya mereka itu jalan-jalan, entah itu ke mall, entah
1: jalan-jalan
0: itu ke kafe.
1: Dengan sepatu roda cool.
0: Waduh, itu lagi deh ya.
1: Iya kan? Karena iya, kalau ngomongin soal apa namanya centil, mungkin identiknya jangan yang dijudge, oh cewek yang menye-menye atau cewek yang apa. Enggak juga sebenarnya ya.
0: Apalagi jadi, perempuan suka warna pink terus dibilang menye-menye.
1: Nah, enggak gitu, betul juga. Jadi pembelaan ya buat orang-orang yang mungkin ini apa sih kok centil-centil. Centil tuh emang kodratnya wanita loh.
0: Iya, kalau perempuan gak centil itu dia itu kayak kurang ada feminimnya. Ya
1: iya,
0: kan
1: betul.
0: Kayak udah tomboy banget.
1: Tapi kalau lagu yang centil apa, Re, kalau menurut kamu?
0: Cegil
1: dari Nabila Taqim. Oke, benar. Rayuan Perempuan Gila.
0: Oh iya, iya.
1: Kenapa jadi cekil semua ya? Itu Nadina Miza kan juga sama.
0: Iya, benar.
1: Apalagi ya? Apalagi menurut kamu?
0: 21, Do You Love Me?
1: Oh, baik.
0: Kiki, Do You Love
1: beda
0: Me?
1: Beda lagu dong, beda lagu. Ya udah deh, teman Pro 2 ya. Masih ada waktu juga untuk kamu gabungan dan pastiin juga kamu cek di Instagram kita @produrrsby.
0: Langsung aja kita puterin lagu spesial buat kamu di era-era centil ini dari 21 dengan judulnya Do You Love Me?

0: kamu harus selesai dulu ya.
1: Iya benar banget. Thank you banget yang udah gabungan dari jam 3 tadi, udah dengerin info-info, udah belajar bahasa Inggris juga.
0: Iya.
1: Nih. Tapi kali ini kita harus bergeser lagi ke RRI Jakarta untuk Music Live Chat, karena bakalan ada teman-teman musisi,
0: iya,
1: yang bakalan
0: banget
1: ngobrol-ngobrol tentang lagunya, albumnya atau apa, kita kurang tahu juga nih teman-teman.
0: Iya,
1: jadi
0: bener,
1: kita simak bareng-bareng aja.
0: Iya benar banget.
1: The Opportune, nah, pas banget ya buat kamu yang lagi seneng lagu-lagu yang sendu atau lagu-lagu yang apa ya, slow gitu kan. Pas banget nih teman Pro 2.
0: Iya benar. Thank you so much ya yang sudah membersamai kita dari jam 3 sore sampai hampir jam 7 malam ini ya. Oke deh, Rianita pamit.
1: Kira juga pamit nih teman Pro 2.
0: Bye.

0: Seluruh Indonesia, gimana kabarnya? Ketemu sama Davi Prada di malam Jumat ini ya, teman-teman berdua. Gimana kabarnya sekali lagi? Semoga harinya baik-baik saja ya dimanapun kau berada, teman-teman berdua seluruh Indonesia. Dan hari ini kita akan kedatangan salah satu tamu yang spesial juga. Salah satu tamu yang kalau nggak salah, dia merilis lagu tuh terakhir beberapa tahun yang lalu gitu. 3 tahun yang lalu kalau gak salah hitung ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu udah tahu siapa yang bakal main di Pro 2 di malam hari ini di Music Live Chat, better kamu langsung aja lihat dulu Instagram kita di @pro2fmjkt teman Pro 2. Cluenya yaitu ada 3 orang. 3 orangnya ini lagunya viral. Terus abis itu nama bandnya Dover Tunes. Ya, kespil dong. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama The Dover Tunes. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, buat kamu yang pengen mingle-mingle, bisa langsung merapat di YouTube channel kita di RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat juga ke WhatsApp di 0811-800-105 teman Bro 2. Oke, kita bakal seru-seruan pastinya bareng sama 3 orang ya kan. The Dover Tunes, nanti ada bakal ada Michelangelo, Ruben, Nathaniel, sama Mada, Emmanuel, oke? Dan pastinya kamu juga bisa follow Instagram kita di @pro2fmjkt dan pastinya di Pro2FM seluruh Indonesia, oke? Kalau gitu jangan mana-mana dulu, kita bakal balik lagi, jadi tetap di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat! Music Live Chat!

0: Ya sama bro 2 masih di MLC Music Live Chat. Dan kita masih seru-seruan. Tadi gue udah spill sedikit siapa yang akan datang hari ini. Dan mungkin kalau misalkan lo nonton di YouTube channel kita di RRI Jakarta, pastinya kita sudah kedatangan. Ini dia Ruben dan Wada dari The Overtunes. Hey, gimana kabarnya?
1: Baik.
2: Inggris baru menang
0: ya. Kita langsung ngomongin World Cup sama bro 2. Malam ini ada siapa ya? Coba kita cek dulu bentar ya dikit ya. Yeah. Nah, malam ini tuh ada Spanyol-Austria.
1: Oke, Spanyol lolos.
0: Oke, benar. Portugal-Kroasia. Susah.
1: Wah, iya sih itu agak unik tuh ya.
0: Apakah?
1: Portugal deh.
0: Portugal ya? Portugal. Lu siapa?
2: Kayaknya biar Cristiano Ronaldo moodnya bagus.
0: Boleh. Portugal. Swiss-Aljazair.
1: Swiss.
2: Belum tentu loh, tapi gitu-gitu.
1: Tapi gue Swiss.
0: Iya, kemarin juga.
2: Iya loh, sekarang.
0: Luar biasa sekali ya.
2: Banyak underdog menang.
0: Iya, sekarang banyak banget yang nggak terduga-duga tiba-tiba. Ya, seperti kemarin Belanda kalah ya, itu lumayan menyakitkan sih. Ya. Tapi jadi ngomongin bola
2: nih.
0: Oh ya, satu lagi Australia sama Mesir.
2: Mesir
0: kayaknya oke sih. Ya, oke lah. Ya, yes, begitu dari kita para peneliti bola di Indonesia ya. Tapi gimana? Emang seberpengaruh apa World Cup ini dalam jam tidur lo jadinya?
2: Enggak nonton semua sih kalau.
0: Nonton semua ya.
1: Kita baru nonton 2 match doang.
0: Oh wow.
1: Brazil Jepang sama Inggris Kongo doang ya.
2: Iya. Soalnya jamnya kurang bersahabat sih.
1: Kurang bersahabat.
0: Iya. Tapi sekarang gara-gara di Amerika kan ada yang pagi-pagi tuh.
1: Oh iya, betul.
0: Lumayan menolong tuh.
1: Iya.
0: Sambil nemenin macet ya. Ngomongin soal macet, Ben, gimana keadaan macetnya Jakarta?
1: Luar biasa hari ini. Sampai capek loh nyetir. Biasanya cuma 20 menit dari rumah, sekarang bisa kayak 40-50 menit tadi.
0: Wah, gila sih. Tapi thank you loh udah ngebela-belain macet datang ke sini ya kan.
1: Seneng banget bisa balik ke sini.
0: Aduh, terakhir berarti balik ke sini promo mini album?
1: Kayaknya iya. 2 tahun lalu kali ya.
0: 2 tahun yang lalu ya. Berarti kalau rilisnya sendiri kan 3 tahun yang lalu ya?
2: Betul.
0: 3 tahun yang lalu. Nah, itu kalian ngapain aja tuh bertiga tuh?
1: Kebalikan sama hari ini itu pagi kalau enggak salah sessionnya. Terus iya, kita nyanyi kayak 2 lagu gitu kali ya.
2: Maksudnya pertanyaannya kayak setelah.
0: Setelah kayak ngapain aja tuh 3 tahun.
2: Setelah rilis macam-macam sih, karena misalnya Mika pada saat itu sedang mau menikah ya. Itu kan lagi persiapan nikah. Dan waktu itu aku juga sempat ambil kuliah online lagi.
0: Wow.
2: Ada juga sempat rilis solo project.
0: Mm-hmm.
2: Kita masing-masing rilis solo project juga. Jadi memang bisa dibilang overdue sempat emang agak passive period. Tapi gitulah, pada aktif mungkin bikin project masing-masing dan nggak ngerekam lagu bareng ya.
0: Biasanya tuh kalau di pertemanan ya, kalau kalian kan persaudaraan, ada namanya time skip moment gitu ya.
1: Okay.
0: Jadi kayak di mana orang-orang lagi fokus masing-masingnya dulu. Belum ngerjain apa segala macam, ntar tiba-tiba pas udah ketemu lagi udah beda-beda tuh.
2: Time skip moment. Mungkin itu kata-kata yang tepat sih.
0: Sekarang gak berasa ya 3 tahun
2: berasa itu. Tiba-tiba kita kayak oke, waktu mau nulis lagu bareng lagi udah kayak wah udah 3 tahun lebih mungkin gak nulis lagu bareng.
0: Oh berarti sama sekali gak nyentuh tuh kertas bareng-bareng overdose gitu.
1: Gak bareng sih.
0: Tapi manggung masih dong.
1: Manggung masih
2: tapi nulis lagu bareng tanpa sadar bener time skip ya.
0: Bener.
2: Lama juga.
0: Tapi apa skill baru yang akhirnya kalian pelajarin masing-masing tuh dalam periode 3 tahun?
1: Mungkin lebih kayak kepercayaan diri gitu sih.
0: Oh,
1: oke. Maksudnya kita nyoba solo masing-masing kan.
0: Yeah.
1: Jadi emang kayak mau gak mau kita kayak melawan arus para penonton musik yang baru sendiri gitu. Gak pernah secara bertiga lagi gitu. Jadi ada sedikit confidence yang naik, ada sedikit... apa ya, cara menulis yang baru juga kali ya, karena kita explore sama produser lain gitu kan. Jadi itu kali ya.
0: Kalau gimana, Ben?
2: Ya benar, apa skill kolaborasi dengan kolaborator yang berbeda-beda itu salah satu yang dipelajari, tapi juga benar kata Made ya, mungkin lebih mengenal karakter musikal diri, kira-kira apa yang kita suka, apa yang pingin kita explore. Dan rasanya sih sadar gak sadar mungkin banyak juga sih dibawa kembali ke Overtunes ya. Semoga menjadi warna-warna baru.
0: Ya meskipun The Overtunes ya pasif tadi ya. Tapi tetap kalian ya larinya ke musik lagi.
1: Iya lagi.
0: Tapi kalau yang lain misalkan padel.
2: Padel, aduh.
0: Padel ya.
2: Padahal ya, pernah main 3 kali lah.
0: Kalian olahraga yang main gitu apa? Bola.
1: Bola sih.
0: Bola.
2: Padahal aku ya pernah main 3 kali lah. Bola 30 bola 3 kali. Juga. Padahal main 3 kali menang 3 kali.
0: Oh, keren juga. Clean sheet ya. Oke. Seru banget nih teman berdua. Dan gimana kemarin rasanya pas pertama kali tadi udah di spill sedikit kali ya. Pas nulis bersama-sama lagi tuh kayak rada sedikit kagok mungkin atau gimana?
1: Ada rasa janggalnya karena ya udah kayak benar-benar lupa gitu cara proses kayak dulu kerja sama-sama misal sama Mika tuh kayak gimana sama Ruben komunikasinya gimana gitu. Walaupun kita satu rumah ya kita tapi ketika suruh bikin karya tuh aduh nyaman gak ya kita menyampaikan perasaan ini atau apa gitu. Jadi kayak ya ada sedikit kagoknya tapi setelah 1-2 hari udah oke sih.
0: Udah aman lagi ya. Iya, studionya di rumah BTW teman bro 2 keren juga ya. Tadi gue bilang musisi UMKM.
2: Iya, betul. Gak salah
0: ya. Tapi pastinya UMKM yang mendunia jadinya. Asik. Nanti kita bakal juga ngobrolin tentang salah satu proyek terbarunya lagi nih dari The Overtones. Asik. Kira-kira apa sih? Nanti gue bakal spill setelah yang satu ini juga teman bro 2 mungkin nanti bakal ada surprise call juga dari Mika ya.
2: Iya. Boleh kita.
0: Nanti kita telepon lah ya. Kalau gitu teman bro 2 kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung merapat dulu di WhatsApp 0811-800-105 atau bisa langsung ke RRI Jakarta di live chatnya. Ini BTW ada yang nanya nih, ada Noval. Katanya, malam Kak Mika dan kawan-kawan, apa kabar? Mikanya belum terhubung ya. Tapi gimana nih kabarnya? Tadi udah ditanya ya.
2: Baik sih.
1: Mika sih baik sih ya. Cuma mungkin banyak urusan sama istri. Asik.
0: Asik. Udah istri
1: ya. Iya, jadi dia ya sama musik juga lagi banyak. Dia kan produser albumnya juga kan, jadi dia lumayan sibuk di situ sih.
0: Oke. Nanti kita telepon aja. Ya, nanti kita telepon aja lah langsung Noval ya. Thank you udah nanya. Buat kamu teman berdua sekali lagi 0811 800 105. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Nama spesial kita masih sama The Overtunes. Gimana sih rasanya punya lagu yang selalu diputar di radio? Itu lagu juga sampai sekarang masih diputar loh.
1: Iya, tapi bisa aku percaya.
2: Tapi bisa aku percaya sering diputar.
1: Seneng lah, seneng kok masih.
0: Udah berapa tahun berarti lagi ya?
1: Tapi bisa aku percaya mungkin 6 tahun lebih kali ya.
2: 2017. Iya,
1: lumayan lama sih.
2: Ya udah lama banget.
1: Hampir 10 tahun.
2: Hampir 10 tahun ya.
1: Tapi masih fresh loh. Tadi saya komentar itu bagiku selalu karena fresh. masih kena sering bawain langsung ya. Jadi masih kerasa fresh bagiku.
0: Iya. Yeah. Gak outdated gitu-gitu ya.
1: Tapi kalau lagu kadang-kadang muncul di radio, seneng sih selalu dan gitu.
0: Ih, seru.
1: Di udara.
0: Apalagi bikin sendiri di rumah, di studio rumah gitu-gitu kan. Alright, so karena tadi juga 3 tahun sibuk dengan acaranya masing-masing gitu ya. Yeah. Dan akhirnya mereka baru aja ngerilis salah satu single dulu nih ya kan. Judulnya adalah
2: Sampai Kapan.
0: Nah, Sampai Kapan ini mau bercerita tentang apa sebenarnya? Dan siapa yang bercerita di sini?
1: Nah, ya semua bisa dianggap mungkin jadinya kita bertiga ya, kami bertiga.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin pengin menyemangati diri sendiri juga kali ya, kayak sampai kapan nunda-nunda, sampai kapan malas-malesan mungkin gitu ya. Atau mungkin kita pada saat itu mungkin udah mulai jadi agak jenuh dan frustrasi sama diri sendiri kali ya, soal kenapa kita passive period gak mau nulis lagu bareng, kenapa kita gak ngebandnya gak bersemangat gitu-gitu mungkin ya.
0: Oh tapi ya, emang sempat ada fase malesnya itu ya?
1: Ada sih tetap jenuhnya ya. Iya sih. Jadi ya maksudnya pasti salah satunya kenapa gak jadi nulis bareng karena jadi jenuh atau males atau gengsi atau apa.
0: Tapi kalau boleh tahu nih, pas lagi jenuhnya itu akhirnya kan terbukti kan bikin lagu baru gitu kan. Nah apa yang akhirnya bikin kayak oh ya udah kita mulai deh gitu. Triggernya gitu. Jadi nggak malas.
2: Mungkin karena kita dikelilingin sama teman-teman yang sangat suka berkarya juga gitu kali. Okay. Jadi kita agak sedikit tertampar juga gitu melihat mereka gitu kadang-kadang kayak oh mereka kok masih semangat banget ya bikin karya gitu. Bahkan ada yang baru mulai baru tapi ambisinya tinggi banget gitu.
0: Okay.
2: Sedangkan kita tuh apa ya memiliki apa yang mereka impi-impikan gitu kan. Itu kalau misalnya kita nggak
0: benar sih.
2: Apa ya kalau misalnya kita nggak lanjut tuh rasanya salah banget gitu. Ada rasa guiltnya juga dalam diri kita gitu yang kayak ya ini kita harus emang harus berkarya bareng gitu. Dan kalau misalnya kita ngomong technicality ya kita masih ada kontrak juga yang kita harus mewajibkan apa 6 lagu lagi lah gitu. Jadi kayak mau nggak mau deh kita harus keluarin, tapi kali ini keluarnya dengan ambisi yang sama besarnya sama teman-teman kita juga gitu.
0: Setuju sih, mungkin banyak juga musisi yang kayak ah gue pengen banget lagu gue diputer-puter apa segala macam gitu.
1: Iya. Bisa bekerja sebagai musisi bisa.
2: Iya sih.
0: Dan ini juga bisa buat pelajaran buat teman Pro 2 ya. Mungkin posisi lo sekarang itu adalah posisi yang diimpikan sama orang lain juga gitu.
2: Iya betul.
1: Itu udah hampir pasti sih.
2: Iya, itu udah hampir pasti sih.
0: Jadi jangan disia-siakan.
1: Aku pun pengen jadi penyiar loh.
0: Oh iya serius. Langsung nanyain gue besok. emang ada pengalaman sebelumnya?
1: Enggak sih,
0: kita jadi interview
1: dulu,
0: ya.
1: Dari dulu kan duduk di sini aja kan. Cuman kayak wah, seru juga kayaknya lihat mixing board-nya gitu kayak seru juga jadi penyiar kayaknya.
0: Ya, kita sama-sama tarik-tarik suara sih. Cuma ya gua enggak bisa suara bagus aja. Oke. Okay. Dan akhirnya Sampai Kapan ini ditulisnya berarti pas lagi apa namanya? Period berhenti itu atau tulis masing-masing baru kemarin ini
1: itu bener? Akhirnya mulai kembali balik ke studio bareng lah untuk pertama kali. Bisa dibilang hampir pertama kalinya lah ya. Nulis lagu bahkan kertas kosong, studio kosong, gak ada kanvas kosong lah gitu rasanya. Dan waktu itu bareng teman kita juga Natania dan Yosua. Lalu juga ada teman-teman band kita lain yang akhirnya ngebantu rekaman. Itu akhirnya gitu sih, pas nulis akhirnya keluarnya mungkin emang agak frustrasi ya nadanya, kayak sampai kapan kau tersenyum pura-pura gitu-gitu kan. Tapi itu udah mulai nulis bareng lagi sih, akhirnya yang pertama muncul lagunya gitu.
0: Oh wow. Dan akhirnya sentuhan baru apa yang maksudnya lo masukkan ke situ gitu? Ada gak?
2: Lumayan banyak ya. Maksudnya kayak Ruben pun juga akhirnya mulai eksplorasi main banjo gitu
0: oh,
2: kan.
0: Oh itu ada banjo?
2: Jadi ada sedikit sound-sound baru yang secara gak langsung mungkin terinfluence dari artis-artis yang kita dengerin selama passive period itu kali ya.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi ada nuansa juga dimana kita pengen nyanyinya rame-rame gitu, nggak cuma cowok-cewek, nggak cuma cowok doang gitu, ada ceweknya juga gitu. Terus kayak kita mulai memikirkan gimana caranya penonton kita nanti itu juga bisa nyanyi bareng sama kita gitu. Jadi range nada dasarnya kita itu pun juga kita sesuaikan gitu sama penonton gitu. Jadi kemarin ya udah mulai agak ngomongnya udah agak teknis sih kemarin pas lagi bikin albumnya gitu.
0: Wow, oke, okay. Ini seru banget sama bro dua. Tapi kalau misalkan nih ada apa ya? Ada wejangan lah ya buat teman bro dua yang mungkin lagi ada di posisi kalian kemarin gitu, yang yang maksudnya mager gitu. Kira-kira apa ya yang bisa nyemangatin mereka lagi gitu?
1: Wah iya sih. Kadang ya beda-beda orang, beda orang beda saran ya. Yeah. Kan? Ya tapi pasti sih. Mungkin benar sih, mungkin bisa rely dan terhadap teman-teman sekitar kita gitu yeah, kan, ya yang seringkali bisa memberi kembali energi bahkan diri kita sendiri gitu kan. Itu yang kadang-kadang memang gitu kan, kalau lagi malas atau lagi depresi atau apa, seakan-akan diri kita sendiri juga hilang gitu kan.
0: Sih,
1: jadi kayak
0: sih.
1: Bayang-bayang diri kita. Tapi
2: harus mengelilingi diri sendiri dengan teman-teman yang positif sih kayaknya.
0: Itu satu ya.
2: Krusial banget.
0: Dan mungkin kalau misalkan udah beneran capek banget nih gitu kan, ya ambil istirahat gitu-gitu segala macam juga enggak apa-apa ya.
2: Betul.
0: Alright. Ini gue pengen puterin lagunya. Abis ini tuh mau berdua, jadi langsung aja kita dengerin bersama-sama lagu terbaru dari The Overtunes. Ini dia, Sampai Kapan. Enjoy.

0: Aduh. Ih, ini merinding gue. Oh, iya. Lagunya seru banget. Dan anyway, kita tadi kan ngobrol berdua aja nih, bertiga sama gue. Tapi kali ini sudah lengkap karena ada Mika lewat telepon. Halo. Halo.
1: Aku muncul secara virtual.
0: Nah. Gimana kabarnya Mas Mika?
1: Baik-baik, apa kabar?
2: Baik. Audionya bagus banget ya.
0: Ini pakai studio. Ini pakai studio apa? Okay, mix studio nih.
1: Iya, ini lagi di studio rumah, makanya ada mikrofon. Kayaknya harusnya audionya lumayan.
0: Coba bagus, bisa bagus. Bisik-bisik ya jadi ASMR.
2: Iya, coba.
0: Asik. Oke deh. Dan maksudnya tadi kita udah cerita-cerita nih Mas Mik. Jadi kayak apa namanya, rasanya ya quote on quote comeback lah 3 tahun gitu apa segala macam. Nah, betul. Kita pengen menguji nih apakah Mas Ruben sama Mada dia beneran apa namanya, beneran sama gitu ya perasaannya, atau jangan-jangan mereka berbohong aja nih. Tapi kalau dari lo Mik, gimana perasaannya kemarin akhirnya bisa balik lagi gitu?
1: Seneng, ada leganya juga karena kemarin kita kayaknya 3 tahun ya akhirnya gak rilis. Rilisan terakhir tuh kalau gak salah 2023. Jadi kayaknya lumayan break yang kita sama-sama butuhin, dan sekarang akhirnya comeback, kerasa fresh lagi dan kerasa kayak band baru. Kayak kerasa kayak apa ya, timnya baru juga, jadi kita ngerasa banyak hal yang exciting lah. Kita juga baru selesai, maksudnya sambil proses juga bikin album, jadi albumnya pun sangat menyenangkan dan kayak gak sabar untuk journey sampai nanti rilis, dan semoga bisa manggungin banyak gitu.
0: Amin.
1: Amin.
0: Dan pasti kalau misalkan lagu terbaru ya, masalah lagu baru, biasanya kalau dipanggungin itu biasanya ada apa ya, effort yang lebih ya gak sih? Kayak latihan yang, kan kalau lagu lama misalkan udah ingat gitu ya. Kalau ini latihannya lo ada lupa-lupa lirik atau lupa-lupa chord gitu-gitu nih?
2: Untungnya
0: ada. Ada.
2: Ada.

0: The Overtune Special in GBK misalnya. Wow. Misalnya amin. Wow. Amin ya. Deg-degannya itu bakal lebih deg-degan itu atau pertama kali manggung menurut lo? Wow. Coba dari Mika dulu ya, yang online ya. Menurut lo lebih deg-degan mana?
1: Wow. GBK gila dari dulu, bahkan itu kayak terlalu gila untuk dibayangkan.
2: Iya benar sih itu.
1: Kayaknya pasti GBK deh. Aku sekarang udah agak lupa juga pertama kali kita manggung kapan ya guys.
0: Kayaknya
2: iya 2000. Kayak di,
3: mungkin antara acara-acara keluarga atau ulang tahun temen gitu-gitu kali ya. Jadi ya kalau dipikir-pikir pasti memang lebih pressure rendah lah ya.
2: Enggak juga. Oh.
3: Tapi pada saat itu enggak. Tapi kalau lihat dibanding sekarang, kalau ada kemungkinan manggung di GBK ya pasti lebih deg-degan di GBK.
2: Kayak gue lebih, kayak gue akan lebih deg-degan kalau manggung depan apa arisan ibu-ibu gitu atau apa gitu.
0: Pernah tapi?
2: Enggak sih, tapi tendensinya kalau misalnya kita lagi acara keluarga pasti kayak ibu-ibu yang ngumpul, kayak kalian nyanyi dong apa gitu. Itu malah bikin
0: iya benar
2: sih. Nervous ya. Oh,
0: okay. Iya, terus biasanya kayak kicau manianya mana nih? Beda. beda ya, Bu. Kita ada overtune, harus jelas. Oke deh. Dan pastinya berarti sama ya, deg-degan, trail baru juga karena lagu baru gitu ya. Tapi tadi kalau yang apa ya, produser mastering apa segala macam berarti dari Mika.
3: Oh iya tuh, Mika sekarang mastering juga.
0: Mika sekarang mastering juga ya?
1: Iya, untuk album ini coba-coba aja sih. Cuma kalau untuk produser, iya sebenarnya kita dari album pertama Overtunes itu setengah-setengah lah ya, kayak ada setengah yang kita produce sendiri, ada yang setengah dari label. Album 2 sih sebenarnya full udah produce sendiri. Album 3 lagi-lagi mau full produce sendiri. Cuma yang baru adalah emang mencoba untuk mastering sendiri sih, karena penasaran aja.
0: Oh.
1: Kayak penasaran prosesnya gimana gitu.
0: Iya sih,
1: menyenangkan.
0: Semoga semoga lancar dan aman-aman aja ya.
1: Amin.
0: Karena kan so ilmunya udah lebih banyak nih. Oke deh. Kalau gitu mumpung kalian bertiga ada berkumpul bersama di malam hari ini di Overtunes lengkap gitu ya. Gue pengen ngajak kalian bertiga untuk bermain games.
2: Wih.
0: Udah pernah main game sama kita belum?
2: Harusnya enggak tahu.
0: Kayak belum. Kayak 3 tahun, 3 tahun yang lalu game-nya beda sih.
2: Oke.
0: Oke. Jadi gue punya game namanya Si Paling.
3: Si Paling.
0: Si Paling ya. Jadi di game kali ini kalian bertiga itu harus secara kompak menunjuk satu orang yang kira-kira si paling.
2: Oke. Okay.
0: Misalnya nih, misalnya ini contoh aja ya. Si paling ngoroknya paling kenceng. 3, 2, 1. Tunjuk orangnya, sebut namanya.
3: Mika kayaknya.
2: Ruben.
1: Made.
0: Ruben. Yang obak,
1: gua bisa nunjuk ke siapa?
0: Oh iya juga. Sebut nama aja, sebut nama aja, sebut nama.
3: Iya, Mika nih, Mika nih, Mika nih. Tapi aku enggak tahu.
2: Mika, Mika.
0: Mika.
2: Ruben.
0: Mika.
1: Ini enggak bisa dibantah tahu.
3: Kan enggak bisa dengar kalau gitu lagi ngorok. Iya, kita ukur secara objektif ya, diukur pakai rekaman.
0: Oh, makanya ini contoh kan. Misalnya let's say Ruben deh.
3: Iya, iya.
0: 3 2 1 Ruben harus kompak.
2: Oke. Okay.
0: Kalau
3: enggak kompak?
0: Kalau enggak kompak ya enggak dapat poin.
3: Oh.
0: Oke. Okay. Kebetulan ini high score-nya dipegang sama The Chang Chuters.
3: Oh, wow. Kompak banget mereka.
0: Mereka kebetulan high score-nya 10 dari 10 sih.
2: Wow. Keren.
0: Jadinya rada susah nih. Okay, nah, kalian kira-kira bisa enggak nih melawan
3: tadi aja soundcheck-nya nol.
0: Gak apa-apa ya. Oke, kalau gitu mari kita main Si Paling. Langsung aja pertanyaan pertama.
3: Si paling
0: ngajak makan. Bentar. Oh, okay. 3 2 1.
2: Mika. Mika.
1: Aku.
0: Yes. Wih, kompak.
3: Kangcuters ya, Mika.
0: Satu. Ini mungkin ada sedikit delay dari online tapi enggak apa-apa. Pertanyaan kedua, si paling fashionable. Bentar dulu, 3, 2, 1.
3: Mada.
0: Gombak ya?
3: Mika bilang apa?
0: Mada. Oh bener ya, Mada ya?
3: Yeah man.
0: Oke, okay. Emang seberapa fashionable?
2: Gak tahu sih kalau itu.
1: Objektif, tapi Mada kayaknya paling ngulik. Mada tuh paling pingin beda. Kayak fashion kan sebenarnya ekspresi diri.
0: Benar,
1: kan? Ada
0: benar.
1: Paling mengekspresikan diri lewat fashion.
3: Ada ekspresif lah secara fashion.
0: Valid lah, valid ya. Oke. Okay. Sementara masih 2 nih. Yeah. Mantap nih.
3: 2 dari 2.
0: 2 dari 2. Oke, okay, lanjut ya. Pertanyaan ketiga. Aduh, gue udah tahu jawabannya sih. Si paling bucin. 3, 2, 1.
2: Mika.
0: Yes. Kompak. Baru nikah ya. Alright. 3 out of 3, pertanyaan keempat. gue nggak tahu nih ada apa enggak, si paling foto-foto.
3: Oh,

0: Oh iya. Oh jelas sih kalau ini.
1: Bentar ya. 3, 2, 1.
2: Mada.
1: Yes. Wow. Yeah,
2: gue konsit.
1: Yeah. Ini kegampangan nggak sih pertanyaannya? Coba kita bikin lebih susah lagi ya.
2: Oke.
1: Okay. Susah lagi nih. Susah. Oh my god. Right. Pertanyaan kelima dari 5. Si paling ngajak nongkrong. 3, 2, 1.
2: Ada Ruben.
1: Sayang sekali. Tadi lu jawab siapa?
3: Mika. Karena lu makan sama aja nongkrong enggak ya?
2: Enggak, lain dong.
3: Beda ya?
2: Ya bisa, tapi lain.
1: Beda.
4: Mada jawab Ruben.
2: Iya.
3: Mika jawab Mada.
2: Temannya paling banyak gitu.
4: Jawab Mada.
2: Dia tiap minggu pasti ada kenalan baru gitu. Ya guys.
3: Temannya enggak ngajak ya, gua enggak ngajak.
2: Enggak ngajak.
1: Sayang sekali. Oke. Enggak apa-apa ya. 4 out of 5. Pertanyaan ke-6. Si paling otomotif ada enggak?
3: Oke lah, bisa lah.
1: 3, 2, 1.
0: Mada.
1: Oh, oke. Kayaknya Bapak semuanya di Mada nih.
3: Iya,
1: lu seberapa otomotif emangnya?
2: Enggak se-expert Fitra Eri sih.
1: Pasti.
2: Tapi suka mobil aja, suka.
1: Ah, dream car-nya Mada. Ada yang bisa nebak enggak tapi? Lu bisa nebak enggak?
2: Ayo tebak.
3: Lu boleh mimpi setinggi apa nih? Asik. Harus boleh mimpi.
1: Kalau punya 2M.
2: Kalau gue punya
3: McLaren 2M. Bisa beli enggak? Enggak, Mada enggak suka.
1: Enggak bisa dong McLaren-nya.
3: Enggak bisa ya.
2: McLaren enggak tahu berapa McLaren.
1: Enggak bisa kayaknya.
2: Kayak lebih.
3: Mada dream car-nya apa ya?
2: Gampang lah, murah dan murah dan keluarga banget loh.
3: Panther.
0: Iya, ada 2.
1: Apa, Mek?
0: Ada 2 yang gue tahu.
3: Kijang.
0: Satu Innova aja ya.
1: Oke.
0: Betul. Benar kan?
2: Betul.
0: Satu lagi dulu apa ya, Mada? Ford Fiesta.
2: Oh iya dulu ya.
1: Oh Fiesta,
0: dulu sempat. Cuma Innova, Mada dari dulu Innova abis mentok.
2: Innova abis
0: mentok.
1: Innova, jadi profile picture gak?
2: Kita jualan ntar.
1: Ada. Oh. Oke deh, lanjut ya. Pertanyaan ke-7. Mendapatkan nilai mendapatkan 5 ya tadi ya. Oke, selanjutnya, oke. Si paling sporty. 3, 2, 1.
3: Mada.
1: Wih, kompak nih. Yes, kompak kita banget deh. Yep. 6 jujur, 6 dari 7 pertanyaan.
2: Kenapa gue mik?
1: Kenapa emang?
0: Mada sih.
3: Mada sehari-hari sporty banget sih dari pagi sampai.
0: Enggak, Mada kayak menjadikan olahraga lumayan menjadi identitas diri gitu gak sih?
1: Iya.
0: Terus dia kayak ada mental olahragawannya gitu yang kayak gengsinya tinggi gitu.
1: Wow. Jadi cocok. Michael Jordan dan Black Mamba mentality ya.
0: Black Mamba mentality.
3: Black Mamba mentality sebenarnya ada. Ya, hampir aja dia kesini pakai baju Arsenal sebenarnya.
1: Oh wow.
2: Bisa aja sebenarnya.
3: Shameless.
1: Oke deh. Kalau gitu barusan dapat 6 poin ya. Jadi sekarang lanjut kita ke pertanyaan ke-7. Apa ke-8 tadi?
2: 8 berarti.
1: 8. Pertanyaan ke-8.
3: Kita udah salah satu ya.
1: Ada salah satu. Oke. Okay. Yang paling jago main game adalah 3. Main FIFA atau apalah gitu ya. Ini apa nih? Terserah nih. Game-nya apa nih ya?
2: Aduh.
1: FIFA. Paling jago FIFA. 3, 2, 1.
3: Andrew.
1: Kok Andrew ini siapa?
3: Adik kita.
1: Oh, alah.
2: Mika udah nunggu tuh. Mika
3: udah nunggu.
0: Enggak, aku udah tahu pertanyaan ini pasti akan menyebabkan.
3: Mika nunggu tuh.
0: Emang kenapa? Mereka gak ada yang mau mengakui kalau aku jago gitu.
1: Oh, gitu.
2: Gak sejago itu sih.
1: Gak sejago itu. Baiklah.
3: Andrew jago, adik kita Andrew masuk timnas.
1: Oh iya.
3: Timnas e-sport.
1: Wow.
0: Iya, kalau adik kita ikut dalam perdebatan udah pasti dia menang.
1: Menang ya.
3: Tapi oke, jadi harusnya di antara kita berdua.
2: Antara kita bertiga.
0: Mika
2: kali.
0: Ya,
1: tapi kompak, tapi emang di luar ya. Jadi gue kasih setengah deh. Enggak apa-apa, kompak. 7,5. Ada 2 pertanyaan lagi. Apakah bisa masuk ke 8,5? Selanjutnya adalah oke, gue tahu. Si paling ngantuk. 3, 2, 1.
0: Ruben.
1: Ya beda. Tadi lu bilang.
0: Mana jawab?
1: Ada bilang Ruben.
2: Gue bilang Ruben.
0: Oh oke.
3: Gue ngantuk ya.
1: Tapi sebenarnya paling ngantuk siapa? Ruben.
0: Kayak Ruben deh.
2: Kayak Ruben sih.
3: Iya.
2: Serius?
0: Iya.
3: Saat ini.
2: Iyalah, paling sering muka bangun
0: lo juga di rumah.
3: Ya oke, mungkin.
1: Oke. Oke. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaannya lumayan mungkin bisa memperpecah kalian ya. Oke, pertanyaan terakhir. Dari The Overtune, siapa yang paling galak? 3, 2, 1.
3: Madah. Ya,
1: kenapa emangnya?
2: Tapi dia punya otoritas ya. Kayaknya karena anak pertama aja sih.
1: Oh.
2: Jadi emang kadang-kadang kalau mereka agak enggak nurut sama orang tua atau apa jadi
3: Karena nurut orang tua.
2: Iya, ya kan ada hubungannya kadang-kadang.
1: I feel you, gua anak pertama juga soalnya.
3: Terus jadi galak dan berhak gitu.
2: Bukan berhak sih. Cuma emang kadang-kadang udah terbiasa aja. Kayak untuk kayak harus.
1: Soalnya yang paling dewasa ceritanya. Ya gue juga gitu soalnya. Oke deh kalau gitu, The Overtones mendapatkan nilai 9,5.
2: Yee, gak apa-apa tipis.
1: 8,5 deh,
2: 9,5.
1: 8,5. Cukup kompak ya, Anyway, terima kasih kalian semua sudah datang di MLC. Thank you so much. Dan jangan lupa kalau misalnya lagu terbarunya udah bisa didengerin di mana aja?
3: Di seluruh streaming platform. Kalian bisa request juga di sini ya.
1: Betul.
3: Di MLC. Yes, betul. Request supaya sampai kapan, mungkin untuk orang yang denger supaya jadi semangat lagi juga dalam kehidupan.
1: Siap. Dan pastinya tadi ya udah di spill juga, bisa di request di Pro 2FM seluruh Indonesia.
3: Mantap.
1: Anyway, ini ada yang mau salam-salam. Ada Resya, katanya, "Hai Mika, saya ngikutin kamu dari zaman X Factor," katanya.
0: Wow. Uwe. Terima kasih banyak. Kira udah lama banget. Makasih banyak.
1: Resi namanya, Resi.
0: Thank you, Resi, terima kasih.
1: Terus ada DR3 namanya. Udah live.
0: Dre.
1: Udah streaming dari jam berapa? Dari 1 jam lalu, dari jam 7 ya. Dan pastinya nanti untuk project berikutnya ada yang bisa di-spill enggak, kata Dimas?
2: Ada banget dong.
0: Ada banget.
2: Kita minggu depan akan bukan minggu depan, bahkan 5 hari lagi kita akan merilis single kedua. Yang akan masuk album ketiga kita nanti. Judulnya Makhluk Cahaya. Kalian sudah bisa nonton teaser-teasernya. Mungkin kalian kalau mau nonton kita sedikit berantem tentang pembuatan lagunya dan lain-lain, udah ada juga di YouTube kita juga.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi tungguin aja guys lagu barunya. Akan ada surprise buat kalian juga di lagu itu.
1: Sik. Wah, bakal ada salah satu performance dari Maroon 5 kayaknya.
3: Maroon.
1: Terlalu tinggi, Mas. Terlalu tinggi. Anyway, sekali lagi thank you so much, The Overtones, sudah main ya di hari ini dan pastinya seru banget. Sukses terus untuk semua, dan kira-kira ada closing statement, ada yang mau disampaikan mungkin buat apa namanya, The Overtones tuh?
3: Tunis gitu.
1: Tunis ya.
3: Ya. Nggak sih, mungkin thank you aja buat supportnya untuk The Overtones. Dan kita juga mau thank you, kita boleh datang ke sini hari ini ya, untuk sharing tentang sampai kapan dan album kita yang akan datang. Ya semoga nanti semua yang dengar juga bisa apa ya, memiliki pengalaman yang positif dan jadi mungkin tadi itu ya, jadi semangat lah menghadapi kehidupan.
1: Alright, thank you so much sekali lagi. Dan pastinya teman Bro 2, terima kasih udah dengerin kita dan juga nonton di YouTube. Nanti kalau misalkan pengen dengerin lagi di rumah, bisa langsung cek aja YouTube kita di RRI Jakarta. Thank you so much sekali lagi. Nama gue Davi Prada dan pastinya
3: Ruben dan Manu dan Mika
0: dan Mika di
2: Overture.
1: Kita cabut semua. Sampai ketemu lagi. Bye.

0: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu dipikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam

jaga malam, jangan galau malam-malam. Masih di 95,2 Pro 2 dari Surabaya, teman terbaik kamu. Jaga malam, nemenin kamu. Masih bareng sama Mas Hadi sampai nanti jam 12 malam.

dua panjang banget. Kita bakal seru-seruan di sini Deep Talk juga, dan kita bakal menikmati malam ini dengan lagu-lagu enak juga dan beberapa topik Deep Talk yang harus aku share buat kamu semuanya. So di sini aja satu lagu dari The Kicks, ini cocok banget buat malam-malam gitu ya.

0: kemana, Jan?
1: Eh, ini deh. Aku mau ke depan nih beli makan. Mau ikut gak?
0: Boleh. Yuk. Eits, tunggu. Mau lewat mana kamu?
1: Lewat sini lah kita. Kan mau nyebrang ke sana, Dew.
0: Aduh, ini kan udah ada JPO. Lewat JPO aja.
1: Kelamaan, Dew. Capek tau naik tangganya.
0: Kan udah ada liftnya.
1: Kelamaan nunggunya. Belum lagi kalau antri. Udah, mending langsung nyebrang aja.
0: Eits, kamu ini gak ngargain pemerintah yang udah memfasilitasi kita JPO ini ya? Jembatan penyeberangan orang ini kan dibuat juga untuk keselamatan kita bersama. Kamu lihat deh, jalan raya di sini tuh rame banget dan gak ada zebra cross-nya. Tandanya kita gak boleh nyebrang secara langsung di area ini. Bikin JPO ini juga kan pakai uang kita. Makanya kita harus manfaatin dengan baik, Jan. Kalau aku ya gak mau rugi lah, mending nyebrang pakai JPO, lebih aman.

Oke, teman-teman berdua masih di Jaga Malam barengan aku Mas Hadi di sini dan ngomongin soal cuaca Kota Surabaya. Pantauannya ini di Jalan Pemuda ya khususnya ya. Ini cerah-cerah aja teman-teman berdua dan mendukung banget buat kamu yang mungkin hari ini enggak ngapa-ngapain dan akhirnya memutuskan untuk ngopi malam, kayaknya sabi-sabi banget karena di Surabaya banyak banget coffee shop yang emang nyediain tempat dengan berbagai genre teman berdua. Ada yang cozy, ada yang outdoor, ada yang indoor doang, ada yang emang buat anak nugas, ada yang semi-semi war. Pokoknya banyak deh kalau misalkan cari coffee shop di Surabaya teman berdua. Jalanan juga terpantau ramai lancar aja teman berdua di jam 20.18 ini waktunya studio Pro 2. Dan buat kamu yang melintas di sini mampir, enggak usah kesini semua. Nanti penuh teman berdua. Ya udah, di sambi untuk menemani keluar kamu, menemani perjalanan kamu, mungkin cari coffee shop, mungkin cari tempat makan. Ini ada beberapa lagu yang harus aku puterin buat kamu. Kita awali dulu. Julu kan. Malam teman berdua. Enggak siaran 3 hari itu rasanya udah kayak gimana ya? Ya ada Olivia Rodrigo dengan Obsessed. Aku puterin buat kamu semuanya.

Masih di Jaga Malam barengan aku Masan Hadi di sini, dan ini salah satu hal yang mengejutkan teman berdua. Kamu bayangin aja kalau Spider-Man ketemu sama Lionel Messi dalam satu scene. Wah, dan itu tuh bukan sebuah mimpi atau sebuah cerita halusinasi belaka teman berdua. Karena Sony Pictures bikin kejutan lewat teaser Spider-Man Brand New Day yang langsung bikin heboh teman berdua. Dan ceritanya ini tuh dimulai saat Peter Parker yang diperankan oleh Tom Holland lagi santai di kafe sambil teleponan. Ini ceritanya di scene teaser tersebut teman berdua. Ngomong soal sesuatu yang bakal kacau tapi harus cepat. Nah, tiba-tiba suasana berubah. Seorang masuk ke kafe dan Peter langsung freeze. Dia kaget bukan main karena yang berdiri di depannya adalah sang God yang emang mantep banget kalau misalkan main bola, yaitu Lionel Messi teman berdua. Waduh, kalau misalkan penasaran kayaknya kamu bakal harus nonton pecinta Argentina dan pecinta Barcelona teman berdua.

0: 2022, pernah nggak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM. Pacot S. Rumah 05.

Selanjutnya teman berdua, ini ada yang kreatif-kreatif. Nah, dari lahan yang tadinya nggak kerawat dan sempat jadi lokasi pembuangan sampah teman berdua. Jadi Karang Taruna RW 8 Kelurahan Menteng berhasil menyulap area tersebut menjadi ruang yang bermanfaat bagi warga. Wow, dan salah satu gagasan yang lahir dari pemanfaatan lahan ini adalah menggelar turnamen Liga Aspal. Nah, bukan sekedar ajang bermain sepak bola teman berdua. Kompetisi ini menjadi wadah bagi anak-anak di lingkungan sekitar untuk menyalurkan hobi, mengasah kemampuan sekaligus menunjukkan bakat yang mereka miliki sejak kecil teman berdua. Dan lapangan sederhana yang dulu dipenuhi tumpukan sampah ini kini tuh ramai oleh suara sorak dan tawa anak-anak dan warga sekitar. Ya, rata-rata bermain bola teman berdua. Kalau kita searching-searching, kalau misalkan kamu lihat juga di internet, ini tuh gak terlalu lebar, tapi di samping-sampingnya tuh kayak banyak warga-warga sekitar yang melihat pertandingan sepak bola gitu teman berdua. Dan di sebelah kanannya ada rel kereta api. Pokoknya vibe-nya bakalan seru, sederhana, dan pastinya intimate banget teman berdua.

Masih di Jaka Malam barengan aku Mas Hadi di sini ngomongin soal diet, perdietan dan berusaha. Nah, dua hal ini harus tetap sinergi, diet dan berusaha. Kadang-kadang kekonsistensian itu tuh menentukan diet kamu berhasil apa enggak. Nah, misalkan kamu olahraga udah teratur segala macam tapi masih makan malam tuh, waduh, itu jadi penyakit teman berdua. Apalagi nyemil. Nyemil tuh enggak kerasa. Kita makan, katakanlah makan apa ya, bakso goreng di rumah ada sekilo misalkan. Nah, kita cemilin pelan-pelan sambil begadang segala macam, gak tidur, tahu-tahu habis sekilo teman berdua. Itu juga ngebuat diet kamu rasa-rasanya tuh kayak sia-sia teman berdua. Tapi aku pengen nanya, kira-kira kamu punya tips gak distraksi apa yang bisa, yang biasanya kamu lakuin dan mungkin bakal ditiru juga sama teman berdua lainnya untuk menghindari makan di tengah malam teman berdua. Tricky tapi harus kita kasih tips bareng-bareng. Sebenarnya ini keresahan aku sih teman berdua, gimana caranya mengetop supaya kita tuh enggak makan malam gitu teman berdua. Ya udah, dispel aja di 081-98-952 atau di Instagram di @pro2rrisb, telepon di 0315342353 atau di aplikasi RRI Digital.

teman berdua, kenali apa itu catcalling. Catcalling termasuk dalam salah satu bentuk pelecehan seksual jenis street harassment, yakni melontarkan komentar sensual dengan nada penggoda yang dilakukan di tempat umum. Perilaku ini cenderung meresahkan serta menyebabkan korbannya merasa takut, cemas, hingga merasa trauma. Sayangnya, masih banyak orang yang memaklumi dan menganggap bahwa catcalling merupakan sebuah lelucon dan candaan. Bagaimana sih cara yang tepat untuk merespon catcalling? Caranya, cukup katakan dengan tenang disertai intonasi yang tegas kepada pelaku bahwa sikap mereka benar-benar tidak dapat diterima. Teman perdua, tetap hati-hati ya, karena apapun bentuk kejahatannya, kita harus selalu waspada.

Nomor 2, kamu tahu gak sih tentang fenomena post-truth? Istilah post-truth merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Krisis kepercayaan di era post-truth adalah tantangan yang kompleks dan harus kita waspadai. Semoga kita lebih bijak ya dalam bersosial media.

Jaga Malam masih nemenin kamu barengan Mas Hadi di sini dan masih ngomongin soal distraksi teman berdua. Untuk tidak makan malam atau makan di tengah malam teman berdua, ini berat banget, tapi beberapa tips dari teman berdua harus aku bacain. Dari Aditya katanya, kalau aku sih paksain tidur bang, kalau gak gitu minum air putih yang banyak. Oke, itu juga sabi, tapi kalau misalkan untuk awal-awal emang rada sulit dan rada tricky gitu ya teman berdua. Ya udah deh, requestnya pengen diputerin lagunya Fish dengan Tarot lah ya. Udah langsung disiapin buat kamu. Thank you so much. Terus ada siapa lagi di sini? Ada Jesse juga udah joinan, katanya kalau aku lebih ke stretching. Setengah dua stretching sih agak janggal ya. Kedebak-kedebuk segala macam, orang rumah rada curiga-curiga gimana gitu. Tapi enggak apa-apa. Itu buat tips, kita tampung saja, siapa tahu nanti teman berdua yang lain atau aku ngelakuin jadi berhasil gitu teman berdua. Jadi kata si Jesse adalah stretching di tengah malam itu sangat baik buat pencernaan mungkin ya, atau kayak ngebuat kita cepet capek, terus habis itu kita ngantuk tertidur gitu. Requestnya Justin Bieber dengan Daisies. Ya udah disiapin dan diputerin buat kamu semuanya. Ada Fish dulu dengan Tarot, dan habis ini aku balik lagi. Keep stay tune di Brood FM, teman-teman kamu.

atur playlist Pro 2 FM? Bisa banget. Request aja di Pro 2 Hitlist. Mulai dari lagu lokal sampai mancanegara ada kok. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: berjanji untuk setia dan selalu ada untuknya meski ada masalah maupun kesulitan, kita harus selalu ada di sampingnya kan. Say Won't Let Go ini adalah sebuah lagu yang sangat menyentuh dan inspiratif karena menjelaskan tentang kesetiaan dan cinta sejati. Lirik lagunya yang juga sangat dalam sehingga mampu membuat cinta seseorang menjadi kuat dan dapat bertahan di tengah terjangan masa-masa sulit. Langsung aja, here we go, Say Won't Let Go by James Arthur.
1: I'll

Revo dan Fauna dengan Aku Capek Banget. Udah aku puterin buat kamu. Dan kalau ngomongin soal capek gitu ya, self reward harian adalah makan malam teman berdua. Itu tuh juga bahaya. Nyemil sekecil apapun kalorinya bakal tetap kehitung. Nah, ini masih ngomongin soal yang namanya distraksi yang ngebuat kita atau kamu gak makan malam teman berdua. Ini coba dari Instagram ada Aziza01 katanya kalau dia adalah minum air dan menonton sesuatu hal yang dia suka katanya. YouTube apapun pokoknya yang bikin kamu lupa sama makan katanya. Oke deh, langsung aja dilakuin teman berdua. Buat kamu misalkan feeling sama tipsnya si Aziza. Requestnya pengen diputerin lagunya Liodra, Malu-Malu Tapi Nyaman. Juga langsung diputerin buat kamu abis ini. Satu lagi ini dari siapa ya? Masih dari Instagram. Dari Alfian 00. Nah, ini kata doi lebih ke olahraga malam kecil-kecilan aja, Bang. Apa tuh? Coba dong. Olahraga malam kecil-kecilan, kira-kira apa teman berdua? Kan banyak tuh olahraga, stretching juga termasuk olahraga, jalan ringan juga olahraga, futsal juga olahraga. Setengah dua futsal sih, mager ngumpulnya bro. Ya udah, ini nanti kamu kasih tahu ya, kira-kira olahraga kecil tuh olahraga yang seperti apa. Ini requestnya pengen diputerin Keljo dengan Putri Iklan featuring sama Azardi dan Devin Adam. Langsung aja diputerin. Ada Aliodra dulu. Dan buat teman berdua yang belum aja joinan, ini masih aku tungguin sampai nanti jam 11 malam. Cara joinannya gampang banget di Instagram kita di @pro2rrisby. Langsung aja joinan di story, ada question boxnya di situ, atau di WhatsApp kita di 0819890952. Line telepon juga masih aku tungguin di 0315342353 atau di aplikasi RRI Digital. Malu-malu tapi nyaman, Liodra aku puterin buat kamu.

waktunya kentongan. Teman Pro2, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.

The Popstar dengan penasaran udah kuputin buat kamu. Kita beralih ke area digital teman berdua. Ini ada Zulia. Katanya minta diputerin lagu aja Anggi Carvalho dengan Romuk. Langsung aja diputerin habis ini. Thank you Zulia maksudnya. Terus di era digital so far itu aja. Kita beralih lagi ke WhatsApp teman berdua. Ada siapa di sini? Coba kita bacain. Ada Hani juga udah joinan, katanya kalau aku tipsnya adalah makan dikit terus minumnya banyak. Tetap makan tapi porsinya dikit aja gitu. Kalau misalkan makan, misalkan nih makan buah dikit aja terus habis itu minumnya dibanyakin gitu. Mungkin gitu kali ya Hani, bisa dijelasin lagi enggak? Gitu doang dari tadi. Tadi apa, olahraga kecil-kecilan. Olahraga kecil-kecilan macam apa yang harus dilakukan? Tidak spesifik gitu tahun berdua. Terus juga ada ini. Oh, si Hani request lagu katanya. Minta diputerin Discoria featuring Lel Manino dan Andin dengan Selamat Ulang Tahun. Hari ini aku ulang tahun. Selamat ulang tahun Hani, semoga lancar-lancar apapun yang dilakukan. Amin. Terus ini selain Hani juga ada Andri. Katanya kalau aku sih makan buah aja bang yang banyak. At least kalau misalkan ada kalori di situ nggak banyak gitu. Seratnya bang yang dibanyakin biar asoy badannya. Oke, buah teman berdua jangan lupa dimakan gitu ya. Dan habis ini aku mungkin bakal ngasih rekomendasi buah untuk dimakan, untuk menemani apa ya, malam kamu nyemil segala macem, atau kamu yang gak bisa tidur dan pengen makan dan takut mau makan apa. Habis ini aku kasih buat kamu semuanya. Ada Anggi Carvalho dulu dengan Remuk spesial buat kamu.

Setiap hari kita pegang, kita belanjain. Tapi pernah nggak kamu mikir dari mana asal-usul kata rupiah sebagai nama mata uang negara kita? Apa sih hubungannya sama rupiah India? Banyak yang ngira rupiah itu serapan langsung dari rupinya India. Padahal, keduanya sama-sama berasal dari bahasa Sanskerta kuno, yaitu rupiah. Berarti perak yang ditempa atau perak murni. Nah, waktu zaman kerajaan dulu, perak emang sering dipakai sebagai alat tukar resmi. Tapi, karena lidah orang Indonesia kesulitan melafalkan kata rupiah, pelafalannya perlahan digeser menjadi rupiah. Dan kemudian, resmi digunakan sebagai mata uang Indonesia setelah merdeka.

0: Serius Desa, kamu harus lihat thread ini. Di luar negeri itu orang-orangnya udah self-center banget, nggak peduli satu sama lain. Ngeri ya?
1: Iya, ngeri Ram. Tapi kamu sadar nggak sih, di Surabaya kita juga udah mulai kayak gitu.
0: Ah, nggak mungkin. Surabaya kan terkenal guyub, terkenal wani, gotong royong gitu. Kita beda lah.
1: Tadi pagi aku lewat depan rumah kamu. Ada Pak RT sama beberapa warga di depan pagar rumah Bu Sri, tetangga persis sebelah kamu. Kamu tahu ada apa?
0: Hah, Bu Sri? Yang jualan nasi uduk itu? Nggak tahu. Aku tadi buru-buru berangkat sih. Pakai earphone juga, jadi nggak dengar apa-apa.
1: Bu Sri itu pingsan di dapur 2 hari, Ram. Nggak ada yang tahu sampai bau masakannya yang gosong kecium sama warga. Kamu yang tembok kamarnya nempel langsung sama dapur beliau? Masa kamu nggak denger sih suara jatuh atau apa gitu? Rama, Surabaya itu besar karena pagar mangkok. Orang tua kita dulu bilang, pagar terbaik itu bukan tembok setinggi 2 meter, tapi mangkok berisi makanan yang kita kasih ke tetangga. Itu cara kita saling jaga. Kalau sinyal 5G kamu kenceng, tapi sinyal kepedulian kamu ke tetangga mati, apa bedanya kita sama robot? Kemajuan zaman boleh mengubah rupa kota, namun jangan biarkan itu mengikis hati kita.

Masih di Jaka Malam barengan aku Mas Anhadi di sini. Tadi sesuai janji aku ya, aku bakalan spill kira-kira buah apakah yang cocok buat nyemil kamu tengah malam. At least lemaknya nggak terlalu banyak, at least karbohidratnya nggak terlalu banyak kita teman berdua. Kalorinya juga nggak terlalu banyak. Yang pertama yang bisa kamu konsumsi adalah pisang, karena buah yang satu ini tuh mengandung potasium dan magnesium yang dikenal efektif membuat otot lebih rileks sehingga kamu bisa tidur lebih nyenyak. Benar, tapi gak usah terlalu banyak teman berdua, yang wajar-wajar aja. Dan juga jangan piscok. Kalau misalkan piscok, ada coklatnya, ada ininya segala macam, jangan, original aja teman berdua. Oke, itu pertama. Yang kedua adalah kamu bisa mengonsumsi yang namanya apel. Nah, buah ini tuh padat nutrisi tapi rendah kalori. Nah, serat di dalamnya akan ngebuat perut terasa kenyang lebih lama tanpa membebani sistem pencernaan. Karena tengah malam juga, dan pencernaan juga butuh istirahat teman berdua. Terus selanjutnya, seger-seger nih semangka di tengah malam itu tuh ternyata worth it, karena sangat ringan untuk perut karena mengandung sekitar 91 air. Nah, buah ini menyegarkan dan tidak akan membuat pencernaan bekerja terlalu keras saat kamu tidur teman berdua. Oke, pisang, apel, semangka, satu lagi yang bisa kamu konsumsi, lumayan susah sih nyarinya, di kulkas aku nggak ada. Bukan orang yang punya banget, jadi kayaknya nggak ada gitu ya. Kiwi. Nah, menurut konsensus komunitas di Kaura, kiwi ini sering direkomendasikan sebelum tidur karena kandungan serotonin atau antioksidannya dapat membantu meningkatkan kualitas tidur. Nah, buat kamu yang emang pengen bangunnya enak, pengen tidurnya mantep gitu ya, buah kiwi itu harus kamu konsumsi teman-teman berdua. Ya udah deh, itu aja yang bisa aku kasih buat kamu, dicatat teman-teman berdua dan dipraktekkan tentunya.

ini, hashtag #SaveRajaAmpat muncul di berbagai platform. Ini dikarenakan wilayah Raja Ampat diproyeksi akan menjadi tambang nikel. Raja Ampat yang memiliki julukan The Last Paradise on Earth sendiri merupakan pulau tropis yang mempesona, dengan perairan yang kaya dengan kehidupan bawah laut dan hutan yang masih alami. Terletak di kawasan Papua Barat Daya, Raja Ampat telah menjadi situs warisan dunia global geopark yang sudah diakui oleh UNESCO. Raja Ampat adalah jantung dari segitiga terumbu karang dan pusat keanekaragaman hayati, baik di darat maupun di lautan. Karena tambang nikel, Raja Ampat terancam kehilangan daya tariknya. Pulau-pulau kecil yang sudah dikeruk, hutan yang sudah dibabat, dan tak lama lagi sumber air akan tercemar. Kehidupan bawah laut akan rusak dan masyarakat sekitar akan kehilangan sumber kehidupan mereka. Apakah ini sebuah harga yang harus dibayar demi penambangan nikel? Save Raja Ampat.

Oke, teman-teman berdua, sepertinya sampai sini dulu nemenin kamu di Jaga Malam. Thank you so much buat kamu yang udah joinan, yang udah gabungan di topik Jaga Malam. Tipsnya seru banget. Semoga kamu gak ketergantungan makan tengah malam ya, teman-teman berdua. Buat tadi dipraktekkan, semoga dietnya berhasil dan tetap semangat. Nah, habis ini ada musik enak di More Music tentunya. Sampai nanti jam 12 malam. So, di sini aja. Keep stay tune. Dan Mas Ardi pamit. See you next time. Lagu terakhir ada Mahal Ini dengan Sial. Aku puterin buat kamu semuanya. Enjoy. Bye-bye teman-teman berdua.

0: juga gaji bulan ini.
1: Lah terus?
0: Mau beli skincare, healing ke Bali. Kayaknya bakal seru banget nih.
1: Nabung, jangan lupa.
0: Buat apa sih Bu nabung? Kan aku juga masih muda. Wajar dong uang gajiku buat kebutuhan dan kesenangan aku sendiri.
1: Emang kamu gak mau mempersiapkan masa depan kamu? Saran ibu sih, mending kamu mulai investasi sejak dini. Dengan berinvestasi, kamu bisa merencanakan pendidikan anak, beli rumah impian, atau mempersiapkan pensiunan.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih apa kata ibu. Ya udah deh, aku janji bakalan nabung dan berinvestasi buat masa depan aku.
2: Mari mulai berinvestasi dari sekarang. Masa depan cerah ada di tangan kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi.
1: Siap ngerasain hype Piala Dunia 2026. Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro2 RRI Surabaya. Karena di sini, suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

Buat kamu yang punya komunitas atau pengen tahu info-info komunitas yang ada di Surabaya, dengerin Charity, Sharing with Community. Setiap hari jam 8 sampai 9 malam, cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

jempolnya sering kepleset pas lagi ngechat gebetan. Udah ngetik panjang lebar, malah typo yang bikin malu. Tapi, tahu gak sih teman Pro 2? Sering typo itu bukan berarti kamu gak teliti atau gak pinter. Justru itu tanda kalau otak kamu bekerja lebih cepat daripada gerakan jari kamu. Fokus otak kamu ada pada ide atau pesan yang mau disampaikan, bukan lagi pada detail setiap hurufnya. Jadi, otak kamu itu terlalu jenius buat sekedar urusan keyboard. Tapi ya tetap sih, sebelum klik send, dibaca dulu ya teman Pro 2.

Konferensi Buku Produa RRI Surabaya. Banyak orang mengira mengetahui siapa dan apa kepribadian mereka sebenarnya. Kenyataannya, mereka sering kali terkejut ketika melakukan tes tipe kepribadian yang ada di buku ini. Pada akhirnya, mereka mampu mengenali dan menemukan berbagai sisi lain dalam diri mereka, baik positif maupun negatif, yang mau tidak mau harus mereka akui. Buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan ini menjelaskan tentang kehidupan kerja zaman sekarang, yang mana penjelasannya ini menggunakan bahasa yang lebih santai. Ceritanya, zaman sekarang tuh kayak upgrade versi manusia, jadi disebut People 2.0. Nah, Pro 2 mau bagiin esensi menarik dari buku ini. Pertama, buku ini ngebahas betapa pentingnya adaptasi di dunia kerja yang terus berubah-ubah. Zaman dulu beda banget sama sekarang, jadi kita harus bisa nyaman dengan perubahan. Ternyata perlu punya grow mindset, yang artinya kita harus selalu mau belajar dan berkembang. Terus, penulis juga ngomongin tentang kolaborasi dan tim kerja. Katanya, di era sekarang, teamwork itu krusial. Kita harus bisa bekerja sama dengan beragam orang dengan kepribadian yang berbeda-beda. Jadi jangan egois ya. Belajar dengerin dan ngertiin orang lain itu kuncinya. Nah, ada juga bagian yang ngomongin tentang soft skills. Soft skill itu kayak empati, komunikasi, dan kepemimpinan. Buku ini bilang, soft skill ini nggak kalah penting sama hard skill. Jadi, selain jago teknis, kita juga harus punya hubungan yang baik sama orang lain. Selain itu, buku ini ngebahas tentang teknologi. Zaman sekarang, teknologi itu udah jadi bagian hidup kita, kan? Penulis ngasih tips nih, gimana cara manfaatin teknologi untuk produktivitas. Jadi, jangan takut sama teknologi ya, tapi pakai dengan bijak dan efisien. Buku ini juga ngingetin kamu untuk punya visi dan tujuan dalam hidup. Kita harus tahu nih, mau jadi apa, punya mimpi dan bekerja keras untuk mencapainya. Jadi, yakinin diri sendiri dan terus semangat ya, teman Pro 2. Terakhir, buku ini juga bicara soal balance antara kerja dan hidup. Jangan terlalu fokus kerja sampai lupa sama kehidupan pribadi. Keseimbangan itu penting banget. Jadi, jangan lupa luangkan waktu buat keluarga, teman, dan diri sendiri. Teman Pro 2, itulah esensi buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan. Semoga bisa kasih insight baru tentang isi buku ini ya. Tetap semangat dan pantengin terus supaya kamu bisa terus berkembang.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 2 dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam pada tanggal 2 Juli 2026 melalui frekuensi FM 95,2 MHz. Kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Mamma mia, che ok.
1: Tapi aplikasi dalam masih bisa titip absen kan? Bisa loh.
0: Bisa lah.
1: Maksudnya takutnya karena sudah masuk di akun satu, maksudnya di HP satu
0: Kan
1: juga.
0: by akun.
1: Nah, iya, maksudnya lebih like, masuk, masuk, masuk mana di akun dia. Iya sih, aku merasa kurang. Sekarang. Kamu pakai web tadi? Gak iso.
0: Bisa gak iso itu?
1: Iso.
0: Si.
1: Kira aku harus buka ini.
0: Tuki ngerotok, ngelotok tuki. Masang. Si, apa tuh? Kenapa punya rencana? Maksudku apa ya?
1: Nip.
0: Iya lali nip bro.

0: Tidur kok dia? Tak kok dewe? Ya lek tak nuruti. Lho, aku lek gelem. Oke, okay, sok. Ndi siapa kasih nih? Perwatan mbok nang aku.
1: Di wong disematkan lho kok, tapi gak iso kasih.
0: Yo gak ngono, engko aku sing gak ketok aku sing absen no, Bos. Kene nih.
1: Lho kacung ya.
0: Wis kapus. Apel.
1: Emang
0: Hei. Mas deh.
2: Cak, aplikasi ini internal aja. Aplikasi ini ngetop.

0: Ascolta, stai
1: caendo. Voglio. Ma

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya. Mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Jumat 3 Juli 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, kali ini Pro 2 FM bakalan nemenin kamu edisi hari Jumat 3 Juli 2026 sepanjang hari ya. Diawali dengan Spada, selamat pagi teman Pro 2, lanjut santai siang, sore ceria, dan nantinya bakalan ditutup sama jaga malam nih teman Pro 2. Jangan khawatir karena habis ini bakalan ada lagu-lagu enak di More Music untuk menemani kamu di pagi hari ini. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Konferensi Buku Produa RRI Surabaya. Banyak orang mengira mengetahui siapa dan apa kepribadian mereka sebenarnya. Kenyataannya, mereka sering kali terkejut ketika melakukan tes tipe kepribadian yang ada di buku ini. Pada akhirnya, mereka mampu mengenali dan menemukan berbagai sisi lain dalam diri mereka, baik positif maupun negatif, yang mau tidak mau harus mereka akui. Buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan ini menjelaskan tentang kehidupan kerja zaman sekarang, yang mana penjelasannya ini menggunakan bahasa yang lebih santai. Ceritanya, zaman sekarang tuh kayak upgrade versi manusia, jadi disebut People 2.0. Nah, Pro 2 mau bagiin esensi menarik dari buku ini. Pertama, buku ini ngebahas betapa pentingnya adaptasi di dunia kerja yang terus berubah-ubah. Zaman dulu beda banget sama sekarang, jadi kita harus bisa nyaman dengan perubahan. Ternyata perlu punya grow mindset, yang artinya kita harus selalu mau belajar dan berkembang. Terus, penulis juga ngomongin tentang kolaborasi dan tim kerja. Katanya, di era sekarang, teamwork itu krusial. Kita harus bisa bekerja sama dengan beragam orang dengan kepribadian yang berbeda-beda. Jadi jangan egois ya. Belajar dengerin dan ngertiin orang lain itu kuncinya. Nah, ada juga bagian yang ngomongin tentang soft skills. Soft skill itu kayak empati, komunikasi, dan kepemimpinan. Buku ini bilang, soft skill ini nggak kalah penting sama hard skill. Jadi, selain jago teknis, kita juga harus punya hubungan yang baik sama orang lain. Selain itu, buku ini ngebahas tentang teknologi. Zaman sekarang, teknologi itu udah jadi bagian hidup kita, kan? Penulis ngasih tips nih, gimana cara manfaatin teknologi untuk produktivitas. Jadi, jangan takut sama teknologi ya, tapi pakai dengan bijak dan efisien. Buku ini juga ngingetin kamu untuk punya visi dan tujuan dalam hidup. Kita harus tahu nih, mau jadi apa, punya mimpi dan bekerja keras untuk mencapainya. Jadi, yakinin diri sendiri dan terus semangat ya, teman Pro 2. Terakhir, buku ini juga bicara soal balance antara kerja dan hidup. Jangan terlalu fokus kerja sampai lupa sama kehidupan pribadi. Keseimbangan itu penting banget. Jadi jangan lupa luangkan waktu buat keluarga, teman, dan diri sendiri. Teman Pro 2, itulah esensi buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan. Semoga bisa kasih insight baru tentang isi buku ini ya. Tetap semangat dan pantengin terus supaya kamu bisa terus berkembang.

0: FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman pendengar Radio Pro 2 yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jeff Zaleski, seorang pakar komunikasi dunia dalam bukunya Spiritualitas Cyberspace. Sekarang ini perkembangan dunia informasi dan komunikasi telah mencapai tahap yang mencanangkan. Konsekuensinya, satu sisi melahirkan nilai-nilai positif dan mampu mengangkat taraf hidup manusia. Namun di sisi lain, perkembangan informasi jika tidak dibingkai dengan nilai-nilai agama hanya akan melahirkan keresahan, kerusakan, bahkan kehancuran bagi manusia. Kekhawatiran Jeff Zaleski kian terbukti. Oleh karena itu, dalam momentum yang penuh dengan ukhuwah ini, perkenankanlah saya membawakan tausiah dengan judul Meningkatkan Nilai-Nilai Al-Quran. Sebagai rujukan, ayat suci Al-Quran, Surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab di dalam tafsirnya Al-Misbah menjelaskan bahwa banyaknya orang yang menyampaikan dan menyebarkan suatu informasi atau isu tidak memberikan jaminan terkait kebenaran informasi tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai generasi Muslim milenial harus melakukan tabayun dalam memilih informasi yang kita dapatkan dengan menjadikan Al-Quran sebagai acuan dan pedoman. Dengan demikian, maka generasi Muslim milenial akan membawa Indonesia maju dan menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Namun hadirin, saat ini yang terjadi adalah fakta sebaliknya. Tidak sedikit stasiun-stasiun televisi yang menayangkan adegan ciuman, bioskop yang menayangkan adegan ranjang, situs-situs porno yang marak merebak, membaur bahkan menjamur di tengah masyarakat yang telah mendarah daging pada masyarakat. Lalu, bagaimanakah sikap kita dalam menghadapi persoalan tersebut? Maka sebagai jawabannya, kita renungkan pendapat Murtado Mutohari, seorang cendikiawan berkebangsaan Arab mengatakan, pengetahuan dan teknologi yang ada pada orang yang tak beriman bagaikan sebuah pisau di tangan orang gila. Dia bisa menebaskan kemanapun dia mau. Maka orang yang tak beriman bisa membunuh, menipu, bahkan meracuni otak-otak kita. Namun sebaliknya hadirin, bila pengetahuan dan teknologi digenggam oleh orang yang beriman, kami yakin akan membawa kemaslahatan, bukan kemudorotan, membawa kesejahteraan, bukan kesengsaraan, membawa kemajuan, bukan kehancuran. Hadirin rahimakumullah, dari tausiah tersebut dapat saya petik mutiara kesimpulan menjadi tiga. Pertama, bahwa pengetahuan dan teknologi merupakan hal yang perlu dipegang erat oleh generasi Qur'ani. Yang kedua, umat Islam membutuhkan sumber daya insan yang siap menjadi sumber sifat kebaikan. Yang ketiga, untuk mengelola informasi menjadi maslahat dan bermanfaat untuk nusa dan bangsa serta untuk semua manusia. Demikianlah hadirin tausiah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.
1: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Wih, aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Saatnya Pop Pro 2 bersama aku Jamil Ramadan. Timnas Spanyol lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menggilas Austria 3-0 dalam pertandingan babak 32 besar yang berlangsung di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat pada Jumat waktu Indonesia Barat. Mikel Oyarzabal menjadi pahlawan kemenangan La Furia Roja dengan mencetak 2 gol. Dengan 1 gol lainnya dicetak Pedro Porro. Kemenangan meyakinkan ini mengantarkan Spanyol ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang duel Portugal kontra Kroasia. Sementara itu, Austria harus mengakhiri kiprahnya setelah tersingkir di fase gugur pertama. Ganda putri Indonesia Jenis Chen dan juga Aldila Sujati melangkah ke babak kedua Wimbledon setelah menundukkan pasangan tuan rumah Harriet Dart dan juga Maya Lumsden dengan skor 6-3, 6-4 pada babak pertama All England Club London Jumat waktu Indonesia Barat. Jenis dan juga Aldila hanya membutuhkan 1 jam 30 menit untuk mengatasi perlawanan pasangan Inggris tersebut sekaligus membalas kekalahan yang mereka alami dari lawan yang sama pada semifinal Nottingham Open beberapa pekan lalu. Statistik Wimbledon menunjukkan Aldila dan juga Jenis unggul dalam hampir seluruh aspek permainan. Mereka mencatatkan 4 ace dibandingkan 1 ace milik pasangan tuan rumah. Pengarah aksi serial A Shop for Killers 2, John Jae Hyun mengatakan aktor Lee Dong Wook menyajikan seluruh adegan aksi dengan Jong Jin Man dalam serial tersebut tanpa menggunakan pemeran pengganti. Jae Hyun bekerja sama dengan sutradara Lee Kwon dalam membuat urutan pertarungan berisiko tinggi untuk serial drama aksi yang akan tayang di platform Disney Plus dan Hulu itu. Drama aksi ini merupakan adaptasi novel karya Kang Ji-yong, penulis The Killer's Shopping List. Demikian Info Pro 2 bersamaku Jamil Ramadan.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi
1: Pagi. Ya kali ini hari Jumat ya teman Pro 2. Gak kerasa udah hari ketiga aja di bulan Juli ini ya. So pastinya kita bakalan nemenin kamu sampai nanti di jam 10 ya Ram ya,
2: ya.
1: Ada di Vira di sini
2: dan juga Rama. Di pagi hari ini ya teman Pro 2, ini enaknya kita jogging pagi.
1: Ya udah kamu jogging sana.
2: Gak tahu ya. Dingin gitu loh.
1: Benar. Tapi
2: tadi mandi,
1: sebenarnya dari kemarin-kemarin.
2: Oh iya dah.
1: Dari kemarin-kemarin.
2: Kenapa tuh, kemarin-kemarin?
1: Dingin, hawanya dingin aja.
2: Hawanya doang.
1: Hawanya aja.
2: Enggak kayak kamu. Kamu dingin. Cool.
1: Cool. Baiklah teman Pro 2 ya. Ini kalau dilihat dari suhu untuk sekarang ini 25 derajat Celcius. Kayaknya masih aman sih. Enggak terlalu dingin, enggak terlalu panas juga. Tapi intinya enggak bikin kamu untuk males beraktivitas, tetap harus semangat ya teman Pro 2. Karena kita juga semangat buat temenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi.
2: Yes, kita harus semangat ya teman Pro 2 karena kita Indonesia.
1: Waduh, kenapa
2: semangat
1: kok gitu?
2: Semangat 45.
1: Kita harus saling membantu.
2: Apa tiba-tiba saling membantu? Ya udahlah, nanti kita balik lagi teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

Buat kamu yang punya komunitas atau pengen tahu info-info komunitas yang ada di Surabaya, dengerin Charity, Sharing with Community. Setiap hari jam 8 sampai 9 malam, cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

di Halu. Hanya satu lagu. Get ready. Hanya satu lagu, teman Pro 2. Kali ini udah aku pilihin lagu-lagu yang enak ya pastinya. Tapi musisinya siapa nih ya di hari Jumat ini? Ternyata musisinya adalah Bilal Indrajaya. Waduh, enak banget nih lagu-lagunya ya. Jadi bisa banget buat kamu pilih-pilih gitu kan. Di Instagram kita Pro 2 RRI SBY. Kamu juga bisa joinan lewat WhatsApp di 08198 1952 atau aplikasi RRI Digital. Emang apa nih lagu yang udah kita pilihin dari Bilal Indrajaya? Yang pertama, waduh, ada Sedasa, teman Pro 2. Ini yang barengan sama Lali Ilmanino, terus sama Rapot ya, sama Psychoji juga. Terus habis itu ada Akhir Maret dan juga Nelangsa Pasar Turi. So buat kamu langsung aja pilih-pilih lagunya dan pastiin juga untuk pantengin terus sampai nanti di jam 8 ya, karena lagunya bakalan kita puterin di jam 8 pagi. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Bro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: pernah bertanya dari mana berita yang kita baca berasal? Nah, biasanya informasi diperoleh dari narasumber, lalu dicek kembali oleh wartawan. Langkah ini penting supaya informasi yang disampaikan sesuai fakta. Apalagi sekarang informasi palsu mudah tersebar di berbagai media sosial. Karena itu, pers berperan membantu masyarakat mendapat informasi yang benar. Thanks for listening.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es.

0: Gimana? Bajuku keren kan?
1: Ih, Vira, baju apaan sih? Kok terbuka gitu? Dari mana?
0: Ah, kamu gak keren. Ini tuh Manca Style.
1: Hah? Manca Style? Emang baju ala Indonesia gak ada yang keren? Ada baju tradisional, batik, jumput, ada kebaya juga. Banyak deh. Kamu kurang ekspor sih. Dari pakaian, kita bisa jaga Indonesia. Pakaian yang kita kenakan mencerminkan kita bangga dengan buatan Indonesia.

0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
2: Are suruh Poyo Karo Pro 2F.

Masih di Spada ya teman Pro 2. Dan kali ini aku ada satu informasi buat kamu. Khususnya buat kamu yang suka banget sama Ghibli teman Pro 2 ya. Ya, siapa yang enggak tahu sama film-film dari Ghibli yang sangat bagus sekali, dan salah satunya adalah Spirited Away. Ini akan membuat versi teater yang bakalan tur dunia. Apakah Indonesia ada? Nah, ini nih teman Pro 2 ya. Jadi memang dari Studio Ghibli, film Spirited Away ini akan menggelar tur dunia dalam format teater di sejumlah negara mulai dari Desember tahun 2026 sampai Juli di tahun 2028 teman Pro 2. Termasuk pertunjukannya di London Colosseum pada musim semi 2028. Dan tur dunia tersebut ini akan digelar di Taipei, Jepang, Toronto, lalu di Los Angeles dan juga London seperti itu. Tur dunia dari Spirited Away ini dibuka di National Theatre Taipei pada 16 Desember hingga 31 Januari 2027. Selanjutnya juga akan melakukan tur nasional di Jepang dimulai dari Tokyo pada Maret 2027 sampai Mei 2027. Gitu. Di Taman Pro 2. Setelah nantinya akan berkeliling di Jepang dari teater yang memang juga diadaptasi dari film animasi pemenang Oscar ini ya, akan memulai turnya di Toronto dari 6 Mei hingga 15 Agustus 2027 dan digelar di Princess of Wales Theater. Wow, ini keren sih teman Pro 2 ya. Dan akan dilanjutkan di Los Angeles juga pada 2 Desember sampai 24 Oktober 2027. Tapi masih untuk info selanjutnya ya teman Pro 2. Ini masih belum diinfokan lebih lanjut lagi seperti itu. Dan untuk pertunjukan di London Colosseum ini juga menandai kembalinya Spirited Away ke lokasi pemutaran perdana adaptasi teaternya di Eropa pada tahun 2024 lalu. Dan saat itu adaptasi teater dari Spirited Away ini diperankan oleh pemeran asli dari Jepang. Dan pementasan di London Colosseum pada tahun 2024 lalu itu berhasil juga menarik lebih dari 30.000 penonton selama 17 pekan pementasan dengan status seluruh tiket habis terjual. Keren sih, emang bagus teman Pro 2 untuk filmnya sendiri. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin belum sempat untuk menonton, kamu bisa tonton dulu aja dari filmnya gitu ya, sebelum untuk melihat versi teaternya. Tapi ini kayaknya menarik juga ya untuk bisa datang ke negara Asia Tenggara gitu mungkin ya, atau Asia lainnya nih teman Pro 2. Karena kalau misalkan dilihat dari Asia sendiri hanya di Taipei dan juga Jepang untuk sementara ini. Dan untuk di Amerika Toronto dan juga Los Angeles dan Eropa di London aja gitu. Gimana kalau misalkan turnya tuh lebih banyak lagi? Kayaknya lebih seru deh. Oke deh teman Pro 2, nanti bakalan aku infokan lainnya ya, info-info lainnya yang pasti juga menarik buat kamu, yang bisa bikin kamu tuh semangat gitu ya di pagi hari ini teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan pastiin juga kamu stay tune terus sampai nanti di jam 10 pagi untuk Spada.

0: 1992, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.
1: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu

0: Traffic and Weather ya teman Pro 2, kali ini untuk di jam 7 pagi, tepatnya di hari Jumat 3 Juli 2026. Gimana nih untuk kondisi lalu lintas dan juga cuaca di pagi hari ini? Kalau dilihat kondisi lalu lintas masih aman-aman aja ya teman Pro 2. Ya sedikit kepadatan di sekitaran jalan Diponegoro, ini ya imbas traffic light juga nih Taman Pro 2. Lalu di sekitar Majen Sungkono ini udah mulai ramai juga. Di sekitar Kertajaya ini terpantau padat. Lalu di Insinyur Haji Soekarno atau MER ini juga terpantau padat di beberapa titik. Jadi buat kamu tetap hati-hati di jalan dan jangan kebut-kebutan ya Taman Pro 2. Pokoknya dipatuhi juga rambu-rambu lalu lintasnya. Dan kita bergeser ke informasi cuaca.
1: Informasi cuaca Taman Pro 2 di pagi hari ini ya. Ini di jam 7 ini masih berawan ya Taman Pro 2. Tidak terlihat cerah, cerah sih tapi tidak terlihat panas ya Taman Pro 2 di pagi hari ini. Dan juga suhunya itu 26 derajat Celcius, agak panas ya untuk di pagi hari ini. Sumuk sih, tapi terbantu dengan angin-angin yang sepoi-sepoi yang bikin pagi hari ini terlihat atau sejuk gitu ya di pagi hari ini. Ya udah, overall tidak ada intensitas untuk hujan nanti di sepanjang hari ini. Jadi keep safety buat kamu Taman Pro 2.
0: Tetap waspada aja ya Taman Pro 2.
1: Waspadalah.
0: So pantengin terus ya, habis ini bakalan ada info menarik buat kamu lainnya.